0: Nasional ke 118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Demikian yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, tertanda Mutia Fiada Hafid. Hari ini, tadi pagi sebelum saya sampai ke kantor gubernur, ada titipan pesan dari Bapak Gubernur, khusus untuk kita semua ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita jalankan secara disiplin, berani, yakin. Kenapa? Karena ini adalah merupakan wujud kita untuk melakukan bagaimana kita menegakkan kedisiplinan di ASN. Memang BEKIN ini masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi, kita sempurnakan. Tapi di dalam acara ini, pesan Pak Gubernur, maka ini harus dilaksanakan walaupun mungkin masih ada kurang di sana-sini. Tetapi Pak Gubernur tadi menyampaikan wajib hukumnya kita melaksanakan. Jadi kalau ada yang kurang, silakan kita sampaikan ke teman-teman yang berkompeten untuk mengetahui BEKIN ini, supaya kita melaksanakan penyempurnaan di dalam kedisiplinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap! Krok!
2: Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa.

0: 安乐。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih, beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Rab, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan doa bersama yang dibacakan oleh Bapak Emon dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Muhammad Husni melaporkan kepada Inspektur Upacara yaitu Wakil Gubernur Dr. Reni Alamajido bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar, setelah laporan dari Komandan Upacara, akan ada penghormatan kepada Inspektur Upacara yang menandai berakhirnya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Rakyat.
0: Kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada upacara. Hormat!
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju ke mimbar tamu.
4: Dan dapat kami gambarkan saat ini Inspektur Upacara akan meninggalkan lokasi upacara dan disambut oleh Kepala Disko Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, Bapak Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Renyala Majido membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa saat ini siswa-siswi perwakilan yang berada sebagai pasukan upacara telah mengibarkan bendera merah putih menandai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa saat ini para tamu undangan telah bersalaman, dan begitu juga dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang saat ini telah menyapa
5: Ibu Wagub, bagaimana kita memaknai Hari Peringatan Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun ini?
6: Terima kasih. Jadi Kebangkitan Nasional kali ini yang ke-118 ini kita tetap mempelajari dan mengikuti Budi Utomo sesuai semangat beliau yang beliau sampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Dan khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana kebangkitan ini adalah bagaimana kami sesuai arahan dari Bapak Gubernur adalah berprinsip pada tiga. Kami selalu mempunyai data yang valid sehingga kita bekerja by data. Yang kedua, kita mempunyai sistem semua yang bentuknya digitalisasi. Kenapa? Supaya mengurangi dan mengefisienkan kertas atau istilahnya paperless. Yang ketiga itu adalah kita selalu membuat inovasi yang selalu berdasarkan dari 9 berani. Sehingga inovasi-inovasi itu tidak keluar dari program-program 9 berani yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur.
5: Tentunya semangat kebangkitan nasional tahun ini menjadi semangat pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan program-programnya juga, Bu Wagub.
6: Ya, jadi semangat kami itu adalah meningkatkan semua semangat program 9 berani. Alhamdulillah semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 berani. Tetapi yang sekarang, yang lebih populer sekarang ini adalah berani sehat dan berani cerdas. Nah, ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk berani cerdas dan berani sehat.
5: Tema tahun ini kebangkitan nasional itu adalah jaga tunas bangsa untuk kedaulatan negara. Di Sulawesi Tengah, Ibu sudah melaksanakan program berani cerdas dan berani sehat. Tentu ini menjadi upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
6: Kenapa ini yang kami prioritaskan? Ini adalah suatu hak daripada rakyat Indonesia. Jadi ini ada fundamental dasar di mana pendidikan dan kesehatan itu tidak boleh diabaikan. Karena itulah ada hak dasar dari masyarakat atau rakyat Indonesia yang harus kita tetap junjung tinggi, sehingga masyarakat itu nanti kalau dia sehat pasti dia cerdas. Intinya seperti itu ya.
5: Mungkin ada pesan pada generasi muda Sulawesi Tengah di peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun ini, Bu Wagub.
6: Ya, jadi saya mengharap seluruh generasi muda, mari kita semangat untuk mengisi pemerintahan ini. Jadi kita mulai sekarang jangan hanya berada di perkotaan, tetapi berada di beberapa desa-desa. Masih banyak program kementerian yang seperti Patriot. Itu program mahasiswa atau sarjana yang bekerja untuk membantu masyarakat di bidang apa saja di desa. Sehingga ini program Patriot dari Transmigrasi itu yang luar biasa. Di situ kita bisa diajarkan bahwa anak muda ini jangan saja hanya berada di kota, tapi mari kita bersama-sama berada di desa, memberikan pengabdian dan memberikan bimbingan, pengarahan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, supaya masyarakat di pedesaan itu juga berkembang pesat sesuai dengan apa yang ada di perkotaan.
5: Ini sesuai dengan semangat Budi Utomo 1908 tahun, Pak.
6: Iya, semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digelorong setinggi-tingginya, semaksimal mungkin, supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga negara ini dan bangsa ini bisa menjadi ya tentu lebih baik, sejahtera, dan lebih meningkatkan sumber daya manusia daripada generasi muda itu sendiri.
5: Terima kasih Bu Wagub.
6: Siap, ya.
5: Baik, Pilar Radio Republik Indonesia.
2: Dan pendengar, baru saja kita mengikuti
5: wawancara sedikit terkait dengan wakil makna Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Dan ini tentunya para generasi muda di Sulawesi Tengah diajak untuk meneladani semangat dari Budi Utomo yang dicetuskan pada tahun 1908 di Indonesia. Baik, demikian dari lapangan Pogomo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, saya Ketut Wiranata melaporkan.
2: Dan pendengar, mau mendengarkan wawancara bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Renia Lamajido, sekaligus menutup rangkaian upacara Hari Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mirta Wijana bersama rekan saya Ihsan Satyadi, pamit dari ruang dengar Anda, saya kembalikan bersama rekan Umi Kalsum Jawasti, Kartini 39.
7: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, baru saja selesai kita ikuti siaran langsung pelaksanaan upacara dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional langsung dari halaman Pogombo, tepatnya di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dan saat ini Anda kembali lagi untuk mendengarkan siaran RRI Program 1. Kami akan terus menemani Anda, dan untuk Palu pagi ini akan kami temani pendengar dari saat ini sampai dengan pukul 10 pagi. Tetaplah bersama kami.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jombal kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.
6: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air.

Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar Pro 1, di pagi hari ini kami kembali hadir melalui program aduan masyarakat Halo RRI ya, untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Baik, kami sudah merangkum beberapa aduan ya, atau informasi yang Anda sampaikan melalui line telepon kami. Ada kurang lebih beberapa aduan yang kami terima, dan ini akan siap untuk kami koordinasikan dengan pihak terkait, yang memang ini adalah bagian dari tugas pelayanan ya, dari dinas terkait. Nah, untuk itu kami juga tentunya tidak membatasi ruang aduan masyarakat ya, jika ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan aduan publik yang ingin segera mendapatkan solusi, kami membuka line telepon di 0811 456 0398 ya. Baik, aduan masyarakat pada program Halo RRI di hari Senin 18 Mei 2026 ya, ini ada beberapa yang sudah masuk ya ke kami, semisal dari Pak Arfan di Marawola ya. Pak Arfan di Marawola ini menyampaikan tentang air bersih dari Saluki yang belum sampai ke wilayah Bangga, padahal sudah dari 3 tahun didata. Kemudian juga selain itu, lampu jalan tenaga surya Palu Bangga sudah lama padam ya. Ada juga aduan dari Pak Sugiono ya, di Jalan Asam, pertigaan Jalan Mokolembake di Ponegoro menuju SMA 4 ini bertumpuk sampah. Kalau hujan mungkin drainase yang penuh sedimen dan aliran airnya juga mampet ya. Terima kasih Pak Sugiono. Kemudian juga Pak Helmi ya, di Huntap Hutan Kota, lampu jalan di sekitar Huntap Kota banyak yang tidak berfungsi lagi, jadi gelap di sana, rawan kejahatan. Kemudian Ibu Ami ya, Ibu Ami menyampaikan bis kota jangan mengangkut anak sekolah jika jam pelajaran antara jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya. Oke, lalu menyampaikan juga soal aduan parkiran di Jalan Puebongo, Sis Al Jufri sudah menggunakan badan jalan ya, mohon menjadi perhatian. Adapun Pak Muhlis, irigasi di Sibado belum ada realisasi mengairi desa Balentuma ya, dan beberapa desa lainnya di Pantai Barat, sehingga sawah-sawah kesulitan air. Dan aduan yang berikutnya dari Pak Isman ya, di Kawatuna ya, ini Jalan Garuda, lampu di Jalan Garuda ya, lampu jalan kurang terang, banyak yang padam. Kemudian pertigaan Nunu Jati dan Lalu V padat kendaraan pagi dan sore. Apakah perlu ada lampu merah karena rawan kecelakaan? Kemudian di tabung gas 3 kilo masih beredar bukan dari pangkalan, harganya pun masih 45 sampai dengan 50 ribu. Itu di kawasan Sigma, Kampung Lera dan Kawatuna. Wow. Luar biasa harganya ya. Oke, untuk aduan masyarakat dari Pak Arfan terkait dengan air bersih di Saluki ya. Oke, ini tentunya juga kami akan berupaya untuk bisa terhubung. Nah, di aduan-aduan ini kami akan mengkoordinasi dulu kira-kira pihak mana yang bertanggung jawab, artinya bisa memberikan jawaban dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita atau masyarakat kita ya. Kemudian juga ada yang menyampaikan melalui line WhatsApp di pagi hari ini ya, kami juga akan mengecek ini aduan seperti apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat ya. Oke, assalamualaikum ya, ini soal apa ini? Oh, ini yang pagi tadi merespon topik kita ya, soal Harkitnas ya, adab dan etika bagi WNI harus dibangkitkan lagi, karena makin kesini makin menurun bagi anak-anak pelajar ataupun orang dewasa yang sudah semakin menurun. tentang kebangkitan nasional ya. Oke, terima kasih. Namun kita saat ini fokus di Halo RRI dengan berbagai informasi dan juga aduan dari masyarakat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.

0: Hadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
0: Syukurlah,

Baik, kita kembali lagi di Halo RRI ya. Untuk menyampaikan aduan masyarakat ya di line telepon kami 455-442 ya. Ini tentunya yang kami harapkan ya. Ini bisa mendapatkan respon dari pihak terkait. Namun kami untuk aduan dari Pak Sugiono ini ya, kalau untuk aduan yang pertama tadi yang kami sudah informasikan bahwa di mana soal air bersih ini ya, wilayah Bangga untuk pengairan sendiri hari ini sebenarnya kami tinggal menunggu respon ya. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita maklumi bahwa mengingat hari ini beberapa agenda-agenda penting dari para kepala OPD ya, ini memang yang kita tidak bisa istilahnya tidak bisa diganggu ya, karena ada kegiatan rapat bersama dengan Bapak Wali Kota, sehingga memang kita harus menyesuaikan dengan jadwal beliau-beliau ini ya. Iya, seperti aduan dari Bapak Sugiono di Jalan Asam ya, pertigaan Jalan Mokolembake di Podogoro menuju SMA 4 bertumpuk sampah. Kalau hujan mungkin drainasenya penuh, sedimen dan juga aliran airnya mampet ya. Kami sudah berusaha untuk menghubungi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup ya, Bapak Ibnu Munzir, namun memang saat ini slow respon dikarenakan beliau ya bersama dengan Kadis juga ya, Pak Arif Lemakarate ini juga sedang dalam kegiatan rapat bersama dengan Bapak Wali Kota. Jadi sehingga memang kita belum bisa memastikan apakah aduan ini bisa terjawab saat ini di jam Halo RRI yang sekarang ya, atau mungkin kita akan alihkan ke jam berikutnya lagi. Oke, baik, kami masih berupaya untuk bisa terhubung tentunya dengan pihak terkait dalam segmen kita di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Ada beberapa aduan yang disampaikan tentunya melalui line telepon kami ya. Kami perlu sampaikan dan informasikan untuk Anda bahwa aduan-aduan masyarakat ini tentunya akan mendapatkan respon dari pihak terkait. Seperti misalnya dari Pak Arfan di Marawola ya, ini air bersih dari Saluki yang belum sampai ke wilayah Bangga, padahal sudah 3 tahun didata ya, namun belum ada realisasinya. Kemudian lampu jalan tenaga surya Palu Bangga sudah lama padam dan belum ada antisipasi seperti apa. Kemudian juga ini keterkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Pertigaan Jalan Mokolembake di Ponegoro menuju SMA 4 bertumpuk sampah. Kalau hujan drainasenya penuh, sedimennya juga aliran airnya bisa mampet dan macet gitu ya. Ada aduan juga soal lampu jalan sekitar Huntap Kota yang banyak tidak berfungsi lagi dan gelap di sana. Akibatnya rawan kejahatan.

Selatan. Dan Ibu Ami di Al-Herat ya, bis kota jangan mengangkut anak sekolah jika jam pelajaran antara jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya. Parkiran di Jalan Poebongo, Sis Aljufri juga sudah mulai menggunakan badan jalan, mohon menjadi perhatian ya. Ada juga informasi aduan dari Pak Muhli soal irigasi di Sibado yang belum terrealisasi, mengairi desa Balentuma dan beberapa desa lainnya di Pantai Barat sehingga sawah-sawah kesulitan air. Dan Pak Iswan di Kawatuna ya, Jalan Garuda lampunya ya, jadi Jalan Garuda ini lampu jalannya kurang terang ya, banyak yang padam juga. Dan pertigaan Nunu Jati juga Lalove padat kendaraan pagi dan juga sore. Apakah perlu adanya lampu merah atau traffic light untuk menekan rawan kecelakaan ya? Dan tabung gas 3 kilo yang beredar di masyarakat dari Pangkalan, harganya pun sudah bukan dari Pangkalan ya, ini harganya sudah mulai gila-gilaan, 45 sampai dengan 50 ya per tabung. Dan ini ada di kawasan Sigma, Kampung Lere dan juga Kawatuna. Sampaikan aduan Anda di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908, karena tentunya juga program Halo RRI ini bisa Anda ikuti dari hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat, tentunya di 83 jam 9 ya sampai dengan jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami melalui siaran RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kisah Uto dan Umar.
9: Mar,
10: Kenapa Uto?
9: Pusing betul kepalaku ini, HP-ku hilang, tidak tahu mi jatuh di mana ini.
10: Sudah kau coba cari kah?
9: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
10: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
9: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
10: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
9: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
10: Kenapa? Tidak pulsa kau?
9: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
10: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.
8: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
10: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
9: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya Tante tadi itu. Untung Tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
10: Syukurlah.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, aduan yang disampaikan oleh Pak Sugiono di Jalan Asam terkait dengan pertigaan Jalan Moko Lembak ya, di Ponegoro menuju SMA 4 yang bertumpuk sampah dan kalau hujan mungkin drainasenya penuh sedimen dan juga aliran air mampet ya. Ini kami sudah berusaha untuk mencoba bisa terhubung ya, memang walaupun tidak secara live phone ya, bisa dilayani kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ini ya. Kami diarahkan Sekretaris DLH Bapak Ibnu Munzir mengarahkan dan memberikan respon. Terima kasih sekali lagi ya, walaupun mungkin tidak bisa secara live ya, namun kami diberikan tanggapan dan juga arahan untuk mengarah ke dinas PU ya. Kalau drainase itu domain teman di PU, dan untuk pengangkutannya setelah sampahnya diangkut baru menjadi bagian dari DLH, seperti itu ya. Oke, nanti kami akan berusaha untuk bisa terhubung dengan dinas PU ya, untuk aduan berikutnya ya. Ini juga kami masih berupaya untuk bisa terhubung ya dengan bagian dari pihak terkait yang memang ini adalah bagian dari tugas mereka ya. Oke, terkait dengan lampu jalan ya, kemudian juga pengangkutan anak sekolah ya, ini dinas perhubungan ini kayaknya ya. Oke, parkiran di Jalan Puebongo Sis Al Jufri menggunakan badan jalan ya. Oke, baik, kami akan mencoba ya untuk bisa terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Risno ya, dan tentunya pagi hari ini kami berharap ya Kadis Perhubungan Bapak Trisno Yunianto ini bisa memberikan respon atas aduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat ya, terkait dengan bagaimana tentunya hal ini bisa mendapatkan respon ya. Oke, baik, aduan terkait dengan penggunaan ataupun fasilitas ya dari bus kota yang diharapkan jangan mengangkut anak sekolah jika jam pelajaran antara jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya. Parkiran di Jalan Puebongo Sis Al Jufri juga sudah menggunakan badan jalan, mohon ditangani. Oke, Ibu Ami di Al Herat ya. Oke, terima kasih Ibu Ami sudah menyampaikan kepada kami ya untuk pagi hari ini, dan tentunya juga respon-respon lainnya dari masyarakat ya di line telepon kami 455-442 ataupun juga di 08159, maksud kami 08114560308, udah acak-acakan aja nomornya ya. Oke, sekali lagi kami menanti atensi Anda di line telepon 455-442 dan juga di 08114560308. Halo RRI, akan kembali lagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, tidak terasa untuk Halo RRI kita sudah di penghujung, dan nanti kami akan berupaya untuk bisa terhubung dengan pihak lainnya ya, yang juga kami saat ini menjalin atau melakukan komunikasi bersama dengan Kadis Perhubungan, yang dimana tentunya kami menanyakan ya, ini soal aduan dari Ibu Amidis Al-Jufri, bus kota ya, atau bus kota yang diharapkan tidak melakukan penjemputan atau pengangkutan anak sekolah jika jam pelajarannya antara jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya. Dan masalah parkiran di Jalan Puebongo Sis Al-Jufri yang sudah menggunakan badan jalan ya, kami mohon untuk arahan dari Kadis Perhubungan untuk dari pertanyaan masyarakat ini lewat program Halo RRI. Dan jika berkenan tentunya kami akan live phone ya, jika masih sibuk mungkin kita akan mencoba untuk mengarahkan kira-kira jam berapa nih bisa ditelepon langsung dan untuk mendapatkan dan memberikan respon terkait dengan persoalan tersebut yang kita hadirkan ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi untuk kebersamaan kita di Halo RRI apakah hari ini selesai, dan nanti kita akan bahas lagi dan angkat kembali beberapa permasalahan-permasalahan yang tentunya sudah disampaikan oleh masyarakat ya, atau aduan dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami melalui program Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI. Demikian telah kita ikuti Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Prosa Terari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi melalui program Sanksi. Untuk pagi hari ini kembali kami hadirkan melalui siaran RRI edisi Rabu 20 Mei 2026, ya. Dan pagi hari ini saya berpartner dengan rekan saya Maria.
1: Iya, halo. Pokoknya semangat hari kebangkitan nasional hari harus, ini
0: kita ya. Harus semangat ya.
1: Kita kaitkan dengan suara anti narkoba, korupsi dan judi yang tentunya ini menghadirkan informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman sosial di sekitar kita ya Mi ya. Seperti itu.
0: Ada topik yang kita bahas tentunya untuk pagi hari ini yang berbicara tentang kaitannya dengan program, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, Bangkitkan Kesadaran, Putus Mata Rantai Judi Online. Ya. Okay. Kenapa sih harus temanya judi online? Beberapa waktu lalu juga kita membahas tentang judi online. Kenapa harus selalu digaungkan permasalahan ini? Karena memang ini merupakan juga ancaman selain narkoba.
1: Betul sekali. Ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang narkoba, begitu ya. Dan Mi, tentunya masih dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita peringati hari ini yang ke-118. Ini ibaratnya kalau usia manusia ini sudah sangat renta ya. Itu masih ada yang hidup di usia 118 ya.
0: Mungkin ada, tapi secara fungsional sebagai manusia yang istilahnya
1: produktif
0: itu tidak lagi ya.
1: Tapi kalau misalnya ada ya, alhamdulillah masih diberikan.
0: Wah, luar biasa sekali itu ya.
1: Jadi kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Nah, tentunya semangat untuk semuanya ya. Oke. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital ini memang membawa banyak manfaat ya. Namun di sisi lain muncul pula ancaman baru nih, seperti judi online yang kini semakin mudah diakses berbagai kalangan. Jadi Umi, memang tidak sedikit begitu masyarakat yang terjebak karena iming-iming keuntungan instan. Ya. Betul. Ini yang membuat masyarakat yang tidak paham akhirnya tergoda begitu ya. Padahal sudah dampaknya ini sangat besar, mulai dari kerugian ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, hingga memicu tindak kriminal.
0: Betul. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya bicara soal kerugian ya, apapun sesuatu yang misalnya narkoba, judi online, kemudian juga terkait dengan korupsi ya, itu nggak ada untungnya. Untungnya mungkin kalau misalnya itu sebagai jebakan ya. Kenapa? Karena biasa diberikan enak-enak dulu nih di awal gitu ya.
1: Tapi sebenarnya tidak untung sih ya.
0: Gak untung juga ya.
1: Tidak untung karena sesuatu yang yang merugikan diri kita itu ya begitu. Di awal-awalnya mungkin menyenangkan hati dulu, tapi kan menyenangkan hati bukan merupakan keuntungan.
0: Tapi sebenarnya
1: kita.
0: Gak, kalau dibilang senang sih.

0: Mungkin relatif ya. Kalau si pelaku mungkin menganggap senang, tapi lama-kelamaan saya yakin akan ada semakin bertumpuk rasa bersalah gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena sudah melakukan tindakan yang salah.
1: Benar. Mengapa judi online itu semakin marak, Umi? Ya?
0: Kenapa? Mudah diakses.
1: Iya, pertama mudah diakses. Dan apa ya?
0: Bukan orang dewasa saja, tapi anak-anak pun juga sudah mulai mengakses yang namanya judi online gitu ya. Gampang banget ya.
1: Kita berharap nanti pemerintah yang berwenang ini bisa menutup begitu ya, menutup website-website yang memang tidak selayaknya untuk
0: dan mereka tuh pinter ya, mereka tuh memasukkan di ke unsur-unsur ada gamesnya ya, games edukasi, tetapi cek ternyata games itu juga misalnya
1: mengarahnya ke sana gitu.
0: Mengarahnya misalnya kalau bisa memecahkan tahap satu gitu akan dapat ini, nah pasti kan akan pengen terus gitu ya,
1: tergoda terus
0: sampai dengan finalnya gitu ya,
1: diiming-iming dengan hadiah yang lebih besar betul. Dan lebih besar lagi padahal sebenarnya itu yaitu tadi boleh dikatakan apa ya, trik daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Dan tentunya kalau kita melihat judi online ini ada dampak yang ditimbulkan ya.
0: Banget.
1: Ada dampak yang ditimbulkan. Sudah banyak kasus, ada banyak contoh kasus yang terjadi, apalagi hubungannya dengan keluarga.
0: Ya betul sekali. Ya? Dan
1: jadi ekonomi keluarga ini bisa-bisa terganggu.
0: Ya, bukan hanya ekonominya yang terganggu, tapi hubungannya juga terganggu. Betul. Karena memang fenomena judi online ini kan makin mengkhawatirkan ya. Bukan hanya soal kehilangan uang, tapi kita juga akan mendapatkan yang namanya dampak dari kerusakan mental. Ya, kerusakan mental. Kemudian juga ya seperti yang rekan Maria katakan bahwa hubungan keluarga ya, masa depan kalau misalnya pelaku yang menjadi korban ini adalah anak-anak ataupun juga remaja, generasi muda lah ya.
1: Betul.
0: Jadi banyak sekali orang terjebak itu karena masing-masing itu pengen mendapatkan keuntungan instan dan ternyata jebakan-jebakan itu memang kita diiming-imingin ya, gitu ya.
1: Jadi jangan mudah tergoda.
0: Betul ya. Sekali.
1: Jangan asal sembarang kalau misalnya lagi browsing internet, jangan sembarang untuk mengklik begitu ya.
0: Iya.
1: Itu kadang-kadang jebakan juga untuk kita lebih penasaran lagi untuk ternyata kan biasanya begini, Mi, ada yang kita ketika kita klik, wow, kita akan mendapatkan hadiah ini misalnya. Nah, makanya penasaran, rasa penasaran itu tadi. Nah, sebenarnya itu jangan dituruti ya.
0: Minta data apa lagi?
1: Minta data
0: ya?
1: Dan lain sebagainya. Karena beberapa hari kemarin juga teman saya seperti itu, Mi. Jadi dia mendapatkannya itu
0: SMS notifikasi.
1: Iya.
0: Pesan notifikasi.
1: Kayak begitu akhirnya selesai deh tabungannya.
0: Waduh.
1: Yang begitu yang kita tidak inginkan juga ya.
0: Aduh, sebenarnya yang begitu itu bukan untung yang kita dapat ya.
1: Jadi
0: malah
1: untung.
0: justru hutang yang membuat kita akan menjadi kecanduan dan juga penyesalan panjang.
1: Iya. Jadi buntung jadi.
0: Benar ya. Dan di program sanksi ini sekali lagi kami mengajak pendengar untuk bersama-sama kita membangkitkan kesadaran, karena kita bicara soal ada kaitannya dengan Harkitnas ya.
1: Betul.
0: Bangkitkan kesadaran putus mata rantai judi online. Jadi hari ini kita mengajak untuk pendengar kita sama-sama membangkitkan kesadaran bahwa yang namanya judi online itu bukan solusi, bukan solusi, melainkan jebakan digital yang harus kita hentikan. Dan saatnya putus mata rantai judi online, mulai dari diri sendiri, kemudian juga keluarga, sampai dengan lingkungan terdekat kita. Apalagi anak-anak, please ya orang tua, jangan sampai tidak mengontrol gitu ya penggunaan gawai dari anak-anak, apalagi ada yang namanya aplikasi game.
1: Betul.
0: Ya ini kan kalau sebisa mungkin sih kita sering-sering
1: mengecek ya.
0: Ya mengecek ataupun menjalin komunikasi gitu sih. Anak misalnya, kamu main apa sih? Apa sih yang membuat kamu sampai suka gitu dengan game ini? Oh iya, karena ini ada poin. Itu poinnya free atau gimana? Berbayar? Kan ada tuh pernah juga sih dapat pertanyaan gitu. Bun, boleh enggak beli ini gitu? Saya pengen beli karakter ini. Kenapa harus dibeli? Kan ada cara lain yang bisa misalnya kita dapat karakter yang gratis gitu. Jadi ini mainnya pakai poin atau seperti apa? Ya ini harus menyelesaikan game, tapi kalau misalnya kita mau karakter kita yang lebih bagus,
1: berbayar.
0: Ya, berbayar. Hmm. Nah, ini kan walaupun berbayar seperti itu kita juga mesti khawatir gitu ya.
1: Jadi itu
0: apalagi artinya nominalnya tuh enggak murah loh ya.
1: Betul.
0: Ada yang 200, 159. Ini apa coba ya?
1: Jadi artinya apa ya, judi online itu tidak menyasar hanya orang-orang dewasa saja, tetapi anak-anak muda,
0: mereka tahu ya kalau segmennya nih kayaknya pelajar ini apa ya, target-target empuk nih ya,
1: karena
0: ya,
1: jiwa penasaran itu
0: betul,
1: besar.
0: Betul sekali. Oke, jadi memang aduh, belakang ini memang judi online itu makin dekat dengan kehidupan masyarakat ya,
1: karena kita kan hidup di era digitalisasi.
0: Betul.
1: Jadi jangankan apa ya, anak-anak kecil aja, anak-anak usia-usia 2-3 tahun aja sudah pegang gawai. Jadi gimana ya kita ya,
0: kan itu juga
1: dari orang
0: ya,
1: tua aja lagi.
0: Mereka
1: ya
0: juga tuh suka dipancing dengan yang namanya iklan-iklan.
1: Nah, ya,
0: iklan-iklan
1: kan suka masuk gitu, tiba-tiba bener, iklan masuk.
0: Tiba-tiba
1: iklan
0: lagi masuk, nonton misalnya kartun apa gitu, tiba-tiba langsung muncul. Dan mereka karena rasa penasarannya dengan keingintahuannya yang begitu besar, mengklik lah apa itu selanjutnya. Dia tidak tahu ya dampaknya akan bikin terang malam misi.
1: Nah,
0: ya
1: itu dia. Jadi kalau misalnya Anda juga punya pengalaman ya bisa bergabung bersama kami di sini
0: di 0811-456-03908 atau di 455-442 ya, karena memang belakangan ini judi online ini seperti makin dekat banget ya dengan,
1: bukan cuma makin dekat, selalu ada di depan mata. Cuman tergantung dari masing-masing aja nih untuk
0: bisa nggak sih kita LDR dari yang namanya informasi judi online nih, karena kita, iklannya itu tadi muncul di mana-mana ya, di grup chat ada ya kan,
1: betul.
0: Kok bisa di grup chat ya, kemudian bahkan terselip di aplikasi yang sering kita gunakan ya, kenapa ya?
1: Mereka bersponsor di situ,
0: sponsor ada jalinan kasih mungkin ya. Kita berpartner ya, oke. Dan ternyata ya mungkin di satu sisi ya itu menguntungkan untuk orang-orang yang tidak mengerti dampaknya. Mereka hanya memikirkan bagaimana kita untung gitu ya,
1: memikirkan untungnya saja tapi tidak memikirkan dampak daripada orang-orang di sekitar.
0: Betul.
1: Bagaimana anak-anak kita nih, ini generasi muda loh ya, generasi muda yang memang benar-benar harus kita jaga, harus kita perhatikan, jangan sampai larinya belok-belok.
0: Oh, kirain lari kosong, bukan ya. Daripada lari kosong.
1: Oh, itu lain itu.
0: Beda ya. Oke, dan juga yang paling berbahaya itu kan awalnya seperti iklan itu ya, coba-coba.
1: Iya, awalnya nah, coba-coba.
0: Awalnya coba-coba ya, tapi lama-lama, lah kok enak.
1: Nah, nggak boleh ya. Jangan.
0: Ya, gitu. Awalnya coba-coba, lah kok banyak untung gitu loh. Nah, ternyata itu jebakan. Nah,
1: jebakan.
0: Ya?
1: Okay. Tidak ada namanya keuntungan yang didapatkan ketika kita melakukan judi online. Ya. Itu, ya itu tadi jangan coba-coba deh.
0: Jangan
1: intinya.
0: Pokoknya jangan deket deh.
1: Intinya enggak ada.
0: Yang namanya narkoba, yang namanya korupsi, yang namanya judi ya. Jangan deh ya. Itu akan membuat kita rugi sendiri. Apalagi yang berkaitan dengan yang namanya fulus ya. Itu fulus itu Masya Allah dajjal itu. Jangan antum dekati kalau misalnya tidak ingin terjebak gitu ya. Awalnya ya kayak gitu deh.
1: Betul.
0: Ya. Aduh, ngeri.
1: Artinya,
0: ya.
1: Itu tadi saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Aja.
0: Nah, pendengar kita juga mungkin bisa mengingatkan untuk masyarakat kita. Nah, kalau misalnya nih Anda punya saran gitu ya. Ya, punya saran. Oke, baiknya mungkin hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan kembali kesadaran kita gitu ya, terkait dengan hal ini. Jadi kalau misalnya sudah bisa kita menumbuhkan kesadaran itu dan juga meyakinkan bahwa orang-orang di sekitar kita, yuk kita terjebak, jangan sampai kita terjebak. Nah, mungkin langkah ini bisa kita lakukan ya.
1: Kayak gitu. Ya,
0: kita
1: ya
0: harus bisa menjadi seseorang yang bermanfaat gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk orang-orang di sekitar kita.
1: Apalagi ini kan temanya kita kan kebangkitan nasional.
0: Betul
1: hari ini.
0: Betul sekali ya.
1: Ayo kita sama-sama bangkit untuk memberantas yang namanya judi online.
0: Betul. Jangan kemana-mana, tetap di segmen kita untuk sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama saya Umi
1: dan saya Marini.
2: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.
2: Baik, terima kasih pendengar Pro 1. Kami tentunya sangat berterima kasih untuk respon yang diberikan ya kepada pihak terkait yang tentunya ada kaitannya dengan program kita sebelumnya. Siapa? Sebelum sanksi ya. Halo RRI ya.
3: Banyak sekali yang bertanya di program kita untuk Betul. Halo RRI. Betul. Dan kita punya kesempatan pagi hari ini.
2: Iya.
3: Om ya, untuk siang ini tersambung dengan narasumber kita.
2: Salah satu narasumber Betul. Kita yang juga aduannya sudah kita sampaikan ya. Ini kami mendapatkan respon langsung dari Pak Trisno Yunianto ya, yang saat ini sudah berada di ujung telepon kita. Kita langsung menyapa saja. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf nih Pak Kadis, ganggu nih. Aduh, lagi meeting ya. Tapi gak apa-apa. Kita boleh minta ya, 1 menit aja nih untuk respon yang disampaikan terkait dengan masalah soal penjemputan anak sekolah. Katanya di sini Ibu Ami dari Saul Jufri mengatakan, bisa nggak sih bis kota jangan mengangkut anak sekolah jika jam pelajarannya antara jam 7 sampai dengan jam 4 sore? Gimana nih Pak responnya? Ya. Silakan.
3: Silakan Pak Gadis.
4: Ya, jadi ini terkait dengan angkutan anak sekolah dan Wali Kota Palu untuk tahun 2026 ini, mereka sudah tidak diantar jemput lagi dengan menggunakan bis biru gitu. Jadi seluruh anak sekolah, dari anak sekolah sampai mahasiswa itu, mereka mengikuti jalur-jalur yang sudah ditetapkan begitu. Jalur-jalur bis Trans Palu yang sudah ditetapkan, jadi mereka tinggal berdiri aja. Tunggu aja di halte atau bus stop yang terbuka, kemudian itu diangkut. Sekolah mana nanti mereka turun di situ.
2: Baik.
4: Kemudian jam operasional di situ mulai jam 6:30.
2: Setengah 6 pagi ya untuk operasionalnya.
4: Ya, setengah pagi. Sudah operasional sudah berjalan begitu. Jadi itu yang bisa diinformasikan begitu. Itu dan gratis. Mahasiswa gratis.
2: Baik. Mungkin ada masyarakat yang belum paham gitu ya untuk jam penjemputannya atau seperti apa gitu ya. Namun di sini sudah dijelaskan bahwa
4: saya tambahkan
2: sedikit.
4: Itu untuk mengetahui bis kapan datang, bis kapan waktunya, jam berapa tiba. Itu buka saja aplikasi Mitra Darat.
2: Aplikasi Mitra Darat ya.
4: Iya, nanti ketika di halte nanti kita buka aja, nanti ada di situ Trans Nusantara, bus Trans Palu. Jadi ketahuan tuh. Tinggal berapa menit lagi atau berapa menit lagi bisa akan sampai di halte yang ditunggu begitu. Buka aja di aplikasi Mitra Darat.
2: Mitra Darat.
4: Itu masih tambahan.
2: Baik Pak Kadis, ini karena sudah menyita waktunya di tengah rapatnya, kami berterima kasih untuk responnya sekali lagi.
3: Terima kasih Pak Kadis.
2: Terima kasih Pak Kadis.
4: Baik, sama-sama.
3: Ya, baik, demikian ya. Umi tadi sudah dijawab oleh Kadis kita terkait dengan pertanyaan ya pendengar kita, Pak Trisno Yunianto. Beliau adalah Kadis Subkota Palu begitu, yang berwenang tadi sudah menjawab ketika jadwal bus juga tadi itu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengetahui jadwal bus, bila bisa langsung mendownload itu tadi ya yang sudah disampaikan
2: Mitra Darat.
3: Jangan lupa, dan di situ Anda bisa melihat jadwal-jadwal bis yang beroperasi di Kota Palu, khususnya Trans Palu.
2: Betul sekali.
3: Kayak begitu. Supaya tidak nunggu-nunggu lagi lama-lama nih ya di haltenya.
2: Artinya tidak mengganggu jam pembelajaran ataupun jam operasional ininya sendiri ya, sekolahnya sendiri gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita lega gitu ya.
3: Betul. Kalau dan tadi juga dikatakan Pak Kadis terkait dengan bus sekolah itu tidak ada lagi
2: pungutan.
3: pungutan ya.
2: Gak ada,
3: dan itu gratis.
2: Anak sekolah dan mahasiswa itu gratis, tidak dipungut biaya. Ya, jadi harap menjadi perhatian bersama dan mengingatkan kita juga gitu ya, bahwa menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota kita itu sebenarnya nyaman gitu ya,
3: nyaman,
2: betul. Sangat nyaman ya. Oke, tetaplah bersama dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi. Demikianlah untuk respon yang sudah disampaikan oleh Kadis Perhubungan Kota Palu, Pak
3: Dor,
2: Patrisno ya,
3: Patrisno Yunianto ya. Terima kasih banyak.
2: Responnya, beliau tadi lagi rapat loh sebenarnya ya,
3: tapi alhamdulillah bisa diganggu.
2: Bisa diganggu semenit ya, dan memang semenit betul ya. Kita menggunakan waktu beliau. Terima kasih. Kita juga masih menantikan juga atensi Anda dan juga komentar Anda. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam segmen sanksi kita ya,
3: program sanksi boleh ya di 0811 456 03 908. Terkait dengan judi online yang kita bahas hari ini, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Umi ya.
2: Ya.
3: Jadi memang di Hari Kebangkitan Nasional ini program Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi ya, tentunya ini menghadirkan informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman sosial di sekitar kita. Ini ancaman semua nih mau gitu.
2: Iya, saya juga jadi ngeri ya. Oke, kita akan jeda dulu, kita akan kembali lagi tetap di sanksi.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
0: Duh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
4: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
3: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi
1: siang hari ini. Udah siang, Mi?
0: Udah siang. Oh, berasa siang. Masih pagi ya.
1: Berasa masih pagi, padahal udah siang. Sekarang udah pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.
0: Untuk suara anti narkoba, korupsi dan juga judi ini, semoga apa yang tentunya bisa kita share ya. Bagaimana kita berperan penting untuk menjadi orang-orang yang bisa mengingatkan ya untuk keluarga kita, karena orang-orang terdekat kita. Karena kenapa judi online ini kan semakin dekat gitu ya dengan kehidupan masyarakat.
1: Betul. Kalau
0: karena
1: kita tidak,
0: iklannya muncul di mana-mana.
1: Kalau kita gitu, tidak ada rasa peduli itu susah jadinya.
0: Benar ya. Dan jadi perhatian untuk kita bahwa judi online itu tidak memberikan masa depan ya, hanya memberikan janji palsu.
1: Jadi intinya mari kita bersama menjaga keluarga dan generasi muda dari pengaruh narkoba, korupsi dan judi online.
0: Oke, jadi mari sama-sama kita membangkitkan kesadaran kita untuk melindungi diri, kemudian juga keluarga, generasi muda dari yang namanya bahaya judi online ya. Okay. Jadi putus mata rantainya mulai dari sekarang ya.
1: Siap, baik. Saya Marini
0: dan saya Umi Kalsum Jawas.
1: Kita pamit dari program Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Tetap bersama Pro 1 RRI Palu,
0: kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palu siang ini, pendengar, saya Marini masih juga menemani Anda. Dan selanjutnya kita akan mengikuti podcast untuk siang hari ini, merupakan kerja sama RRI dan juga antara LKBN Antara, dan di mana siang ini akan membahas terkait dengan edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, bersama dengan Dr. Abdul Muhari SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah. dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
0: Oke.
1: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
0: Okay.
1: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
0: Okay.
1: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Oke. Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
1: Yeah.
0: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi
0: ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan Bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya.

0: ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi.

0: tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang Huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%-an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Kita baru saja mengikuti podcast on the record kerja sama RRI Palu dan LKBN Antara berbincang kaitannya dengan edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama dengan narasumber Bapak Dr. Abdul Muhari SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan baik, kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Palu siang ini, masih dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional.
2: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat,
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan
penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima
perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya.
Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100

Paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada. Ada Pak. Saya mohon izin boleh saya minum Ibu Ketua. Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasilah. Akal-akalnya itu saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kau masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ, Bahlil, Hartarto, Erlangga itu, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek lihatnya. Ini hati-hati tuh, sudah. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah.

semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah
jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita
peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji
hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah.
Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari kita.

ini sebagai sebuah gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak, yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan, nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi nggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
1: Iya Rudi dan juga Rudi. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi setelah headline atau pembentuknya terkait dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan yang 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
5: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
6: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega vó.
5: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Palu mendengar. Waktu yang tersisa ini kita masih isi dengan lagu-lagu lama. Karena tadi kita sama-sama mengikuti jalannya pidato Presiden Republik Indonesia ya. Dan waktunya cukup singkat untuk siang hari ini. Sudah diawali dengan lagu dari Ria Resti Fauzi, Kututup Layar Cintaku. Dan kemudian ada Teti Kadi dengan Tanpamu. Tanpa Anda sepertinya hidup saya gak berarti hari ini ya. Pokoknya Anda yang masih tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu, khususnya bagi Anda pencinta lagu-lagu lama ya, lagu-lagu nostalgia di program Pastela untuk siang hari ini. Masih ada waktu beberapa ini, kurang lebih setengah jam lagi ya. Bolehlah untuk menelpon ya. Silakan. Halo Pastela, selamat siang.
1: Selamat siang Pastela.
0: Iya.
1: Tentang lama.
0: Baik.
1: Ibu Maspa,
0: Ibu Maspa di Sibalaya.
1: Sibalaya.
0: Oke. Okay. Ya. Silakan Ibu Maspa.
1: Lagunya lagunya Dian Piscesa.
0: Lagunya Dian Piscesa judulnya apa?
1: Kau Segalanya Bagi.
0: Kau Segalanya Bagiku dari Dian Piscesa. Oke, okay, boleh. Sama-sama ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi, silakan mumpung waktunya nih untuk Anda bisa request ya. Siang ini di program Pastela. Selamat siang Pastela, halo. Halo Pastela. Iya, halo. Suaranya kecil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Kastam di Kalukubula.
0: Pak Kastam di Kalukubula. Oke, Pak Kastam. Mau
2: Ernie
0: dengerin
2: Johan.
0: Ya?
2: Ernie Johan.
0: Ernie Johan judulnya apa, Pak?
2: Jangan biarkan aku sendiri.
0: Jangan biarkan ya, Ernie Johan. Oke, okay, baik. Siap, terima kasih kembali. Sama-sama, Pak Kastam. Iya. Kita ke lagunya Bu Maspa dulu ya.

0: Lagu-lagu lama memang paling asik didengarkan di suasana siang seperti ini. Ernie Johan, jangan biarkan ku sendiri. Saya tidak akan biarkan Anda sendirian ya. Saya masih menemani di sini. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama dan saya akan terima lagi untuk lentil phone berikut ya. Silakan untuk bisa bergabung. Halo, selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo. Masya Allah, jauh banget. Gimana Gorontalo siang ini, Maya?
1: Kalau siang ini sih cerah. Kalau kemarin tuh hujan deras,
0: Pak. Oh iya, saya tanya hari ini, saya gak mau tanya yang kemarin-kemarin deh. Kalau begitu cerah sama dengan Palu ya. Baik. Ini dengerinnya Maya lewat apa nih? Lewat RRI Digital kah?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, baik.
1: Kadang dari awal program, Mbak, sampai terakhir program nggak bisa masuk. Terus satu Palu.
0: Oke.
1: Iya, jadi harap malu aja.
0: Siap.
1: Mau request lagu, lagunya Ebit GAD, masih ada waktu.
0: Masih ada waktu dari Ebit GAD ya? Boleh.
1: Oke, Mbak. Sehat selalu, berkoga tercinta. Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Maya di Gorontalo. Maya, ada gitu lagunya Mas Iwan ya. Maya. Oh, itu lagu dangdut itu. Oke, masih ada lagi. Silakan. Halo, selamat siang, Pastela. Iya. Hei, dari Poso. Dan siapa di Poso ini, Dan?
1: Dengan Ibu Faber.
0: Ibu Faber. Oh, di Poso ya? Eh? Oke, Ibu Faber. Sehat-sehat di sana ya?
1: Iya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Panci.
0: Lagunya Panci?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Ternyata Engkau Telah Berdua.
0: Hai. Siapa itu? Oh iya, oke. Siap, nanti diputarkan ya. Ibu Faber. Oke, sama-sama Bu Faber, makasih. Oke. Baiklah, untuk seluruh pendengar yang ada di mana? Di Poso ya, pendengar setia kita. Kita mau ke lagunya Maya dulu nih, yang ada di Gorontalo.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

pesanan dari Ibu Febe tadi yang ada di Poso ya. Kau telah berdua dan masih ada waktu terakhir. Ini penelpon terakhir, boleh langsung aja ya. Ayo cepet-cepetan nih, siapa kira-kira duluan. 0811-456-03908 untuk lagu terakhir ya di program Pastela siang hari ini. Ayo, siapakah dia yang berhasil untuk menjadi penelpon terakhir saya siang hari ini? Pilihannya lagu favorit Anda tentunya ya. Bukan lagu favorit saya sih ya. Kalau lagu favorit saya banyak nih ya. Mudah-mudahan juga pendengar suka dengan lagunya. Ada gak ini? Ada gak ya? Ada enggak? Kalau enggak ada, kita mau ini dulu, mau apa sih namanya? Lagu terakhir itu ada dari ini. Oke. Ini ada permintaan juga ya. Baiklah, yang lagi jalan-jalan ini yang sudah WA, terima kasih banyak. Siang hari ini lagi dalam perjalanan, siap ya. Terima kasih banyak nih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Oke lah ya, kita mau dengerin lagu terakhir. Nanti kita akan ikuti info Pro 1 pada pukul 14. Siap semuanya? Ada Bob Tutupoli ya. Aku tak percaya, tapi saya masih percaya kok kalau Anda masih tetap bersama kami di sini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi nanti di lain waktu untuk program Pastela.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita tiba di Info Pro 1 bersama saya Maria Immaculata. Dan info pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang didorong yakni penataan aktivitas pertambangan rakyat di Parigi Mautong. Berikut laporan selengkapnya bersama Ihsan Setiadi.
2: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa daerah seperti Parigi Mautong memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya sektor pertambangan emas yang tersebar di sejumlah wilayah. Potensi ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Namun demikian, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.
3: Bagaimana lapangan kerja ini kita bisa buka dengan tentu tetap mengedepankan aspek lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Kalau pertambangan ilegal ini kita legalkan, maka insya Allah ini menjadi pintu kita untuk melakukan pengawasan ketat sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat, tapi lingkungan juga bisa kita jaga dengan baik. Kami telah bersepakat dengan Forkompimda bahwa kalau ini kita legalkan, maka kita akan membuat sebuah regulasi yang bisa melakukan pengawasan bahwa pertambangan tidak boleh lagi dominasi bagi mereka sekelompok orang, tapi kita ingin desa-desa kita melalui koperasi desa Merah Putih.
2: Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa melalui regulasi yang tepat, aktivitas pertambangan diharapkan tidak lagi didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dikelola secara kolektif melalui koperasi desa. Dengan demikian, selain membuka lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
0: Info Pro 1.
1: Kerahasiaan identitas dan pemulihan trauma secara intensif bagi anak korban kekerasan seksual dinilai sangat penting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Karis Adi Leksono menyebut penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut kehati-hatian ekstra, terutama dalam menjaga privasi korban. Sebagai delik umum, aparat dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk segera melakukan intervensi serta asesmen fisik maupun psikis begitu kasus diketahui. Proses pemulihan harus dilakukan di rumah aman dengan pengawasan ketat demi melindungi anak dari stigma negatif masyarakat yang dapat merusak masa depannya. Menurutnya, memutus rantai trauma tidak bisa dilakukan secara temporer, melainkan butuh pendampingan berkelanjutan untuk membangun kembali resiliensi atau ketahanan diri anak.
5: Prinsipnya, kalau diketahui anak itu menjadi korban kekerasan seksual, maka segera dilakukan asesmen. Akan diketahui dampak baik fisik maupun psikis terhadap perlakuan kejahatan itu. Maka dari situ mulai diintervensi. Sebisa mungkin dalam proses penjangkauan itu identitas anak tidak di-blow up ya. Penanganannya juga di rumah aman yang tidak semua orang kemudian mengetahui. Kenapa? Karena akan berefek stigma dan itu akan mempengaruhi masa depan si anak itu. Nah, tentu harus intensif dalam teknisnya karena pemulihan trauma itu tidak bisa kemudian temporer ya. Tapi intensif, memantau perkembangannya, kemudian mulai dilatih untuk bagaimana dia percaya diri gitu kan. Dia mulai dilatih untuk bagaimana dia speak up ya. Dan punya resiliensi, punya ketahanan, dan dilatih untuk bagaimana dia berinteraksi dengan baik di lingkungannya.
4: Aris menambahkan, selain pemulihan mental, para korban juga dilatih untuk kembali berinteraksi sosial secara normal dan berani bersuara atas apa yang dialaminya. Ia berharap dengan sistem penanganan yang tertutup bagi publik namun intensif secara teknis, anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia dapat pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali haknya untuk tumbuh kembang dengan layak melalui penguatan fungsi rumah aman dan tenaga psikolog profesional. Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu menjamin keadilan sekaligus masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, warga Dusun Pakananyi, Desa Balingara, Kecamatan Ampanatete mendesak percepatan normalisasi sungai pasca banjir melanda.
2: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Toja Una-Una, Minggu 17 Mei 2006, menyebabkan banjir di Dusun 3 Pakananyi, Desa Balingara. Luapan air sungai masuk ke area pemukiman warga setelah intensitas hujan tinggi terjadi sejak siang hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 unit rumah warga terdampak. Selain itu, 1 unit penampungan air bersih dan 1 unit bronjong mengalami kerusakan akibat terjangan arus banjir. Dalam keterangannya, usai mengunjungi warga terdampak banjir, Kapolsek Ampanatete AKP Hartono menjelaskan kebutuhan warga saat ini adalah proses perbaikan sungai yang sudah tertimbun saat banjir, sehingga proses perbaikannya untuk menormalisasi kembali aliran sungai perlu disegerakan.
3: Kebutuhan masyarakat minta alat itu, alat berat. Kalau bantuan kan sudah, dari penanggulang bencana sudah, tinggal itu alat. Alat sudah ada, alat kata, cuma belum mulai kerja. Kemarin kan rencana mau dikerja 1-2 jam, tapi masyarakat tolak. Itu kan perlu hari-hari, baru 1 minggu pasti itu, belum tentu kelar. Supaya segera dibuka ulang itu sungai, sungai itu kan sudah tertutup, sudah pindah kan, meluap. Jadi itu air mengalir ke rumah warga.
2: Menurut Kapolsek Ampanatete, AKP Hartono, data kerusakan di lapangan, hasil peninjauan bersama, berdasarkan pemetaan di lokasi, bencana ini merusak pemukiman dan lahan pertanian warga. Terdapat 5 unit rumah warga yang terdampak langsung, yaitu milik Eko Budiono, Safrin E. Buata, Abu Bakar Handi, Konjo U. Maudango, dan Imran Maharlik. Selain rumah, material banjir dan longsor juga merusak fasilitas masyarakat lainnya seperti area perkebunan milik warga setempat. Irsan Reginda melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengajak generasi muda untuk meneladani perjuangan Budi Utomo yang telah berjuang membangun bangsa pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan bangsa Indonesia melalui peran generasi muda dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu, Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Harkitnas ke-118 dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk lebih berperan dalam mengoptimalkan potensi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
5: Jika ingin merawat negeri ini, ya tentunya dengan bagaimana kesadaran anak-anak muda itu sendiri dalam memanfaatkan kemajuan dan kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga dialah yang kemudian mampu menjadi ujung tombak dan menggambarkan Indonesia ke depannya.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido ditemui RRI usai upacara peringatan Harkitnas di lapangan Pogombo mengatakan, generasi muda dapat meneladani perjuangan dan semangat pergerakan Budi Utomo dalam membangun bangsa dan negara ini semakin maju.
6: Semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digorong setinggi-tingginya, semaksimal mungkin, supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga negara ini dan bangsa ini bisa menjadi, ya tentu, lebih baik, sejahtera, dan lebih meningkatkan sumber daya manusia daripada generasi muda itu sendiri.
4: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung hikmat, melibatkan seluruh OPD termasuk perwakilan pelajar. Selain upacara bendera pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Porkompimda juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tatura Palu.

0: Info Pro 1.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, utamanya dalam menghadapi tantangan di era digital.
2: Analis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Eko Budi menegaskan pentingnya meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa perlu menjadi motivasi utama dalam merawat persatuan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu langkah yang perlu dilakukan yakni meningkatkan kompetensi masyarakat di berbagai bidang agar mampu menghadapi tantangan zaman. Dikatakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga diharapkan mampu menghadapi perubahan dunia, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Pemanfaatan media sosial dinilai perlu diarahkan pada hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan bangsa. BPIP juga menekankan, media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun perpecahan, melainkan menjadi sarana membangun kerjasama, memperkuat solidaritas, serta mendukung kemajuan bangsa di era modern.
3: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya, kemudian tidak menggunakan teknologi informasi itu dengan etika yang baik, menyebarkan kebaikan bangsa Indonesia melalui media.
2: Melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 20 Mei, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang maju, harmonis, dan berkarakter Pancasila. Susantia Katabar.
0: Info Pro 1.
1: Memaknai Hari Kebangkitan Nasional, seluruh generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kebaikan. Berikut laporan Nita Sorbati.
4: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, Universitas Tadulako pagi tadi menggelar upacara bendera yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Engineering Arusdin STMT MSC. Wakil Rektor Akademik UNTAD saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, sesuai tema yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, semua pihak diharapkan dapat saling bersinergi dalam memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme untuk kemajuan Indonesia ke depan. Ditambahkan, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis di mana masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai perubahan dan kemajuan yang ada saat ini.
5: Secara psikologis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamika yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
4: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Profesor Dr. Engineering Arusdin usai memimpin upacara mengatakan, untuk lingkup UNTAD, momen Hari Kebangkitan Nasional saat ini dimaknai dengan semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, khususnya pembangunan SDM masyarakat. Diakui, kemajuan teknologi saat ini menjadi tantangan dalam membentuk generasi muda yang berjiwa nasionalis, khususnya di tengah arus informasi yang semakin bebas. Menyadari hal ini, dirinya mendorong mahasiswa untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada.
6: Sekarang ini kan banyak juga yang kita lihat penggunaan AI. Ke depan itu kami akan mencoba membuat pedoman penggunaan AI untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya untuk pendidikan itu harus kita sesuaikan sehingga pemanfaatan AI itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kompetensi keahlian. Kemudian kemampuan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks dan lebih banyak.
4: Ditegaskan, kemajuan dan perubahan yang terjadi secara cepat saat ini bukan suatu hal yang dapat ditolak, tetapi semua pihak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri. Meski demikian, jelas Wakil Rektor UNTAD Rusdid, sikap cinta NKRI dan rasa nasionalis tetap menjadi dasar dalam melakukan dan memanfaatkan setiap kemajuan dan kemudahan di era digital saat ini.

0: Info Pro 1.
1: Mendengar info yang terakhir, kita akan ikuti paket program News Feature RRI Palu dengan topik menjaga nyala api semangat kebangkitan nasional bersama IKD Andika.
2: Tanggal 20 Mei 1908 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo, semangat kebangkitan nasional mulai menemukan bentuknya, menandai era baru perjuangan bangsa. Peristiwa tersebut menjadi titik balik lahirnya kesadaran kolektif sebagai bangsa yang bersatu, melampaui batas suku, daerah, dan kelompok. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar catatan sejarah, melainkan menjadi simbol perubahan cara perjuangan bangsa, perlawanan fisik menuju

0: perjuangan berbasis pemikiran, pendidikan, organisasi, dan diplomasi demi mewujudkan Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu, Fauzan mengatakan, peringatan Harkitnas ke-118 tahun ini menjadi refleksi bagi generasi muda untuk membangun negara ini melalui keahlian dan pemikiran serta kompetensi di bidangnya.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum sebenarnya, bahan refleksi bagi anak-anak muda supaya tidak hanya diam lagi, kita kembali kepada ke sejarah bagaimana semangat dan rasa mereka untuk membangkitkan negara ini melalui pendidikan, melalui gerakan-gerakan anak muda. Seharusnya itu yang kembali kita perbarui di tiap tahunnya.
0: Tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara menjadi pesan yang sangat kontekstual. Tema ini menegaskan, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerus bangsanya. Anak muda tidak hanya dipersiapkan menjadi pengguna teknologi, namun juga pencipta inovasi, penggerak perubahan, dan penjaga kedaulatan nasional di ruang digital. Akademisi Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Hairil mengungkapkan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, hingga bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera.
2: Sejarah panjang telah membuktikan bahwa negeri yang kita cintai ini bangkit dari penjajahan, bangkit dari keterpurukan. Saatnya membangun negeri ini, bangkit untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih sejahtera, berdaulat, dan tentu saja menjadi negara kebanggaan bagi kita semua. Rasa syukur, bahagia, bangga menjadi bagian dari warga negeri ini. Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum untuk tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, dan kemudian kita menjadi negeri makmur, adil, dan sentosa.
0: Era digital menghadirkan dunia tanpa batas. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ekonomi digital, dan arus informasi global yang bergerak cepat, bangsa Indonesia dituntut memiliki kemampuan adaptasi sekaligus keteguhan identitas kebangsaan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran mengatakan, momentum Harkitnas ke-118 tidak hanya sekedar peringatan, namun peran masyarakat dan generasi muda untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap dan pola pikir ke arah yang lebih maju, sehingga negara ini semakin kuat.
3: Hari Kebangkitan Nasional ini harus dimaknai sebagai sebuah sikap kita untuk merubah, karena dalam menjaga kedaulatan negara ini tidak hanya sekedar memperingati begitu saja dan hanya menyerahkan kepada para aparat untuk menjaga kedaulatan sebagai penegak hukum dan ketertiban dan keamanan, tetapi jauh daripada itu adalah peran masyarakat, peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap, merubah mindset mereka, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat memberikan kemajuan kepada bangsa ini, sehingga negara ini akan semakin kokoh ke depan.
0: Generasi muda saat ini lebih mengenal tren luar negeri dibandingkan sejarah bangsanya sendiri. Mereka fasih mengikuti algoritma media sosial, namun kadang gagap memahami nilai Pancasila. Disinilah makna kebangkitan nasional perlu diperbaharui, bukan sekedar mengenang sejarah, namun menanamkan nasionalisme, cinta tanah air untuk menjaga kedaulatan bangsa.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanpa terasa sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini untuk Palu siang ini. Saya Marini pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti ada rekan saya Joko Nur Cahyo Sujari yang akan menemani Anda, masih ditemani oleh Juan Jordan. Baik pendengar, terima kasih. Kita berpisah, nanti akan dilanjutkan dengan Joko di program 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran

0: dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di program Masatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini. Dan pendengar, di program Indonesia Cerdas kami hadir untuk sore ini dengan topik terkait dengan tunas bangsa. Ini adalah aset yang paling berharga yang dimiliki Indonesia di tangan generasi muda saat ini. Cita-cita besar bangsa akan diteruskan oleh mereka. Tentunya tidak hanya diteruskan, tapi akan dijaga dan kemudian diwujudkan. Untuk itu, menjaga tunas bangsa itu bukan hanya sekedar tugas keluarga atau sekolah saja, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan melalui pendidikan yang berkualitas tentunya, pembinaan karakter, penanaman nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air, kita tentunya menyiapkan generasi yang tangguh. Dan sore ini telah hadir sejumlah narasumber, diantaranya ada Inayah Salsabila Suh. Apa ini? Sayhana ya?
1: Iya.
0: Sayhana pembawa baki pagi Provinsi Sulawesi Tengah tahun kemarin, 2025 ya?
1: Iya.
0: Terima kasih sudah dari RRI Palu.
1: Iya.
0: Kemudian ada Mas Putu. Mas gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh Mas, boleh Bi, boleh.
0: Mas Putu Ardika Yana, SPSI MPSI, selaku psikolog. Selamat sore Mas, terima kasih sudah bersama RRI ya.
2: Sore, ya.
0: Dan kemudian kita menantikan kehadiran juga dari Kajasdam. Ini adalah Kepala Jasmani Kodam. Kepala Jasmani Kodam 23 Palakawira. Kita akan berbincang juga bersama beliau, adalah Kolonel Infantri Heri Indrianto yang dalam perjalanan untuk sore ini. Dan kita langsung saja dengan topik menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa sore ini, berbincang tentang bagaimana persiapan dari generasi saat ini. Mas Putu, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, sebenarnya kalau berbicara terkait dengan konteks menjaga tunas bangsa itu dari kacamata seorang psikolog, seberapa penting perhatian terkait dengan kesehatan mental, kemudian juga hal-hal yang lain tentang remaja dan generasi muda saat ini?
2: Oke, baik. Kalau ditanya seberapa penting, ini ada hal yang menarik sebenarnya, Mas. Saya panggil Mas atau apa ini juga nih?
0: Terserah.
2: Oke. Iya. Jadi berdasarkan data nyata ini, okay, dari cek kesehatan gratis yang diluncurkan oleh Bapak Presiden terkait dengan kesehatan gratis yang ada di seluruh Indonesia, kita punya data bahwa ada lebih dari 600 ribu anak mengalami masalah kesehatan jiwa serius. Ada 600 ribu. Itu hasil dari cek kesehatan gratis terhadap data di tahun 2025. Artinya kalau yang depresi itu sekitar 330 ribuan, terus yang mengalami gangguan cemas itu sekitar 330 ribu juga. Itu masing-masing menempati persentase sekitar 1-2 lebih lah. Emang enggak banyak, enggak besar. Tapi yang jadi masalah adalah angka depresi itu sebenarnya angka yang serius. Itu pembunuh yang tidak kelihatan saja. Gitu juga dengan cemas. Jadi artinya kalau ada 600 ribu anak kita dari data yang terscreening saat ini mengalami gangguan mental serius, bagaimana kita memastikan tunas muda kita bertumbuh dengan baik di ancaman di dunia kita saat ini? Artinya memang perhatian tentang kesehatan mental ini juga harus menjadi pandangan yang serius, karena fisik boleh bertumbuh dengan gizi yang baik, tapi kalau lingkungan kita tidak memastikan bahwa perkembangan mental mereka optimal, apa gunanya punya fisik yang baik, Mas?
0: Apa itu? Faktor utamanya apa? Persoalan cyberbullying atau mungkin masalah informasi yang negatif dan juga kemudian terus berulang, sustainable lah, terus berkelanjutan?
2: Nah, sekarang kalau kita bayangkan di tengah gempuran dunia digital gitu ya, bagaimana anak-anak bisa dengan sangat mudah mendapatkan akses terhadap perkembangan. Perkembangan ini tidak diiringi dengan layanan aksesibilitas layanan yang lain. Misalnya contoh, bullying dulu tidak, dulu bullying zamannya kita ya Mas ya, di zamannya kita dulu hanya terjadi di sekolah. Pulang sekolah kita punya ruang aman untuk hidup. Tapi sekarang kalau bullyingnya bisa terjadi di dunia cyber seperti yang hari ini terjadi, kapan kita bisa pulang dan mendapatkan ruang aman? Nah, itu saja sudah menjadi luar biasa sekali kan. Dan bullying itu meningkat. Terus kemudian kalau salah satu penyebab dari cek kesehatan gratis itu datanya adalah 56%-nya disebabkan oleh orang tua justru. Jadi penyebabnya adalah 56%-nya iya. Itu karena orang tua sebenarnya penyebabnya.
0: Oke, berarti stop di situ dulu Mas. Kok menarik ketika Anda menyebutkan 50%-sekian itu kontribusi terbesar dari orang tua ya. Kedekatan emosional yang kemudian tidak terbangun dengan anak.
2: Iya, betul. Bisa jadi karena perkembangan digital saat ini kan. Anak-anak dibiarkan sekolah, dibiarkan belajar, dibiarkan hidup hanya dengan dunia digital yang tidak dipantengin oleh orang tua, tidak diawasi oleh orang tua. Lalu kemudian orang tua hadir justru bisa jadi menghambat kelekatan emosi, lalu kemudian orang tua tidak dipandang sebagai tempat untuk bercerita, untuk berbagi, dan tidak punya kesempatan lagi untuk makan dan duduk bersama.
0: Mengembalikan itu kan agak susah nih, Mas Putu. Posisi kita saat ini mungkin saya mungkin sepakat dengan Mas Putu tadi bahwa di era kita mungkin nggak seperti itu posisinya. Saat ini kan ada semacam ketidakpastian global ekonomi yang kemudian ini menjadikan batasan antara tidak ada ruang tidak lah, tidak ada batasan. Orang tua sibuk bekerja sehingga waktu bersama anak-anak itu menjadi terbatas.
2: Betul.
0: Itu yang sering Anda dapati ketika mungkin ada orang tua kemudian berkunjung ke tempat, buka praktek juga toh?
2: Iya, saya buka praktek juga.
0: Apa yang mereka keluhkan biasanya?
2: Hal sederhana kayak gini. Saat ini saya lagi sedang didatangi pasien ibu yang bekerja di dunia justru di dunia perlindungan anak. Gitu. Seorang ibu ini datang ke saya terus ngomong kayak gini. Saya tidak menyangka anak saya ternyata gangguan jiwa serius. Okay. Saya tanya, kenapa gak menyangka Bu? Iya, karena saya melihat dia baik-baik aja selama ini. Dia di ruang amannya di kamar, dia main handphone. Ternyata justru dia ada di ruang aman itu bukan karena dia menghindari dunia luar, tapi karena dia tertekan. Nah, celakanya orang tua zaman now bangga sekali anaknya diem di rumah.
0: Dia bangku-bangku kena ya, jangan dia juga.
2: Okay. Anak yang terlalu anak remaja kok hidupnya di rumah, Mas. Harusnya dia pergi di luar, eksplorasi dunia. Artinya kalau anak remaja sekarang nggak eksplorasi dunia, ada apa dengan dunia? Menurut pandangannya sampai dia nggak berani keluar. Nah, itu salah satu aja contoh nih. Terus akhirnya saya bilang, ya masalahnya di 2 tahun 3 tahun terakhir, ketika ibu merasa bahwa dia aman ada di rumah, saat itulah sebenarnya ibu membiarkan gangguan jiwanya tumbuh subur. Karena harusnya kalau saya ya jadi orang tua gitu, saya akan selalu bertanya sama ponakan saya gitu, kenapa kau diam di rumah? Pergi sana keluar. Harusnya dia pergi, bukan di rumah.
0: Tapi kan kondisi itu, Mas Putu, tidak baik-baik saja di dunia luar saat ini.
2: Tapi lebih baik tidak baik-baik saja di luar rumah.
0: Lebih baik di luar gitu.
2: Lebih baik dia tidak baik-baik saja di dunia luar, karena di dunia luar dia ketemu dunia nyata.
0: Okay.
2: Dia ketemu teman yang nyata, ketemu mbak yang cantik ini, ketemu siapapun di luar. Tapi kalau di dunia digital dia ketemu siapa? Teman-teman yang tidak pernah real. Dan akhirnya apa? Membangun sesuatu yang tidak real. Disitulah letak masalahnya.
0: Oke, satu dulu sebelum saya. Itu ada krisis identitas gak dialami oleh
2: pasti
0: adik-adik kita?
2: Ya, akhirnya kan krisis identitas ketika identitas saya dibangun berdasarkan pandangan di dunia aman yang di dunia digital tadi gitu. Jadi saya gak pernah tahu dan saya gak pernah belajar untuk eksplor dunia luar semestinya bagaimana. Kalau di dunia luar, Mas, gampangnya sederhana gini. Kalau kita main dengan adik tadi di luar lalu gagal, kita gak bisa ngulang. Yang kita bisa dapatkan adalah belajar ke depan supaya gak gagal lagi. Tapi kalau main game, kita gagal, kita ulang aja. Kita bisa ngulang sampai 100 kali untuk mengatasi kegagalan tadi. Kita gak pernah belajar kenapa kita gagal. Di dunia nyata kita kan gak bisa mengulang.
0: Iya ya, gagalnya di sebuah game itu kan repeat ya,
2: iya,
0: berulang. Tapi repeatnya di kehidupan nyata kan justru itu ada pengalaman yang lebih bagus
2: betul,
0: mungkin ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, transisi kan ini apa ya, kalau saya lihat ya, transisi usia muda anak-anak saat ini kan lebih sensitif dan lebih dinamis.
2: Iya.
0: Jadi saya mohon maaf kalau saya keliru, diluruskan sama Mas Putu selaku psikolog.
2: Iya.
0: Ada yang bilang umurnya anak-anak sekarang kelihatan lebih tua daripada umurnya. Apa itu posisi yang
2: di satu sisi itu? Benar.
0: Oke.
2: Di satu sisi anak-anak sekarang, coba kalau kita tanya nanti sama adik ini, bulan tahun berapa dia mulai haid? Tahun berapa anak perempuan sekarang cepat haid dan laki-laki sekarang cepat mimpi basah? Perkembangan itu kemudian tidak diikuti dengan kematangan jiwa. Akhirnya banyak terjadi kekerasan seksual pada anak sekarang kan. Seksnya bertumbuh dengan cepat, tapi jiwanya tidak bertumbuh di waktu seksnya sudah bertumbuh. Tantangannya menjadi besar, terutama masalah tekanan mental, tekanan kehidupan. Terus kemudian kita ngebayangin tadi, ada anak-anak yang kemudian dia menjadi pubertasnya menjadi lebih cepat. Kalau dia akhirnya sudah pubertasnya cepat, tapi dia gak pernah keluar rumah, bagaimana dia membentuk identitasnya yang baik soal dirinya, pubertasnya, tantangannya, bagaimana dia mengatasi hambatan. Nah, di sini saya sering bilang istilahnya adalah ketangguhan sebenarnya. Kalau dalam dunia psikologi itu kami sebutnya resilience. Anak-anak sekarang boleh jadi lebih cepat mateng, tapi ketangguhannya boleh jadi menjadi begitu rentan. Jadi begitu jatuh susah buat melenting. Itu yang banyak saya hadapi. Makanya respon tadi kita dapat ada 300 ribu anak mengalami gangguan mental, kan agak aneh. Separah apa sebenarnya bangsa kita sampai ada 300 ribu anak yang sudah ikut CKG bisa mengalami gangguan seperti itu.
0: Dan 300 ribu itu kok tidak menjadi atensi khusus dari mungkin dari dinas terkait misalnya atau dari kementerian terkait?
2: Sekarang menjadi atensi khususnya, okay. Karena kan Pak Menteri kita sekarang sangat sangat menaruh perhatian besar sama cek kesehatan gratis ya. Salah satunya kemarin yang NTT ada yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beli. Lalu Pak Menteri langsung menulis, mencatatkan bahwa psikolog klinis harus hadir di seluruh lapisan masyarakat. Persoalannya, Menkes boleh punya ide yang sama soal kesehatan jiwa. Masyarakat bisa jadi masalah kesehatan jiwa sesederhana, dek rajin sholat, rajin ke gereja, rajin ke pura. Itu persoalannya.
0: Oke. Menarik kita ya, kita akan banyak kayaknya. Oke deh, Inaya, dari kapan bergabung di PASKI?
1: Dari tahun 2025.
0: 2025, SMK mana dulu? SMA mana?
1: SMA Negeri Model Terpadu Madani.
0: Oh, Madani.
1: Madani.
0: Madani. Orang tuanya pegawai negeri juga?
1: Iya.
0: Pegawai negeri, sibuk gak dua-dua?
1: Lumayan, tapi tetap ada waktu untuk keluar.
0: Tetap ada waktu, iya. Oke deh kalau gitu, menarik. Bisa ceritakan sedikit nggak sejak kapan mulai tertarik mengikuti seleksi Paskibraka dan kemudian motivasi apa sih? Kan kalau mengutip apa yang sampaikan tadi Mas Putu selaku psikolog, anak-anak sekarang kan susah, nggak bisa melenting gitu kan. Udah di rumah aja deh, orang tua saya udah cukup gitu, paling tidak pegawai negeri dua-dua misalnya, di rumah aja nggak usah buat prestasi apapun lah, paling menyelesaikan tugas belajar sekolah dan lulus selesai dan nikah gitu. Motivasinya apa sih?
1: Motivasi saya memang kalau dilihat, kalau dari tadi Mas Putunya bilang kalau buat saya tertarik dengan kata-katanya, buat apa luarnya itu bagus, tapi dalamnya itu rapuh. Jadi kalau dari dalamnya itu pasti orang tua dan Tuhan. Itu sih motivasi saya yang pertama, itu pasti Tuhan dan yang kedua itu orang tua. Karena menurut saya itu hal yang sangat penting yang harus ada dalam diri setiap anak. Bagaimana motivasi kita, kita harus berprestasi, orang tua harus bangga. Itu adalah hal yang terbaik yang sebenarnya anak bisa berikan kepada orang tua. Jadi saya itu masuk PASKI itu hal yang dari kecil saya inginkan sebenarnya. Dan itu adalah keinginan dari orang tua saya juga. Tapi itu walaupun hanya keinginan orang tua, tapi dari dalam diri kita juga harus mau. Jadi titik saya bisa ambil di SMP, orang tua bercerita bagaimana waktu dulu PASKI itu dipandang, PASKI itu dilihat, itu terbangun motivasi dari diri saya untuk bergabung di PASKIBRAKA, Mas.
0: SMP-nya mana, Madani juga?
1: SMP 1,
0: kemudian langsung ke Madani.
1: Iya.
0: Itu sekolah membentuk juga ya karakter itu ya?
1: Membentuk sekali.
0: Banget itu ya?
1: Iya. Mulai dari kalau dibilang tadi, mending keluar daripada di rumah, karena memang pergaulan itu sangat berpengaruh di kehidupan saya ya. Kalau mau dibilang pergaulan yang ada di sekolah, pergaulan yang ada di luar itu membangun diri kita sendiri. Bagaimana attitude kita, bagaimana cara kita bergaul, itu membangun diri kita sendiri menurut saya.
0: Kita juga yang bangun circle itu kan?
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi kan biasanya ada orang tua yang kemudian, minjam lagi istilahnya Mas Putu tadi, kita juga sih yang posisi orang tua agak rada-rada cemas gitu ya. Jadi H2C di luar, harap cemas anak-anak pada kemana ya, takutnya gak pulang. Tapi kan ada juga sebagian misalnya kayak Inaya, mungkin pulangnya malam, tapi kan circle-nya circle yang bagus gitu ya. Nah itu orang tua pernah nanya gak selama dari SMP? Dari SMP suka, tanda kutip, suka keluyuran malam gak? Dalam hal yang positif maksud saya.
1: Kalau saya pribadi, saya biasa keluar, tapi tahu jam dan batas pulang. Bahkan kalau menurut saya pergaulan itu hal yang sangat terbiasa menurut saya di kalangan-kalangan anak muda. Jadi kalau misalnya dia tidak mau kembali ke rumah, atau dia lebih nyaman di luar, pasti ada something di rumahnya. Pasti dia tidak ingin kembali ke rumah karena pasti ada yang dia takuti ke rumah. Itu hal yang mungkin dia bisa berbicara kepada temannya, tapi tidak bisa berbicara ke rumah. Itu.
0: Gitu ya.
1: Karena di rumah itu pasti kan ada orang tua. Jadi anak-anak mungkin lebih gampang berbaur dengan, lebih gampang berbicara kepada, lebih bercurhat kepada teman-temannya daripada ke orang tuanya. Tapi kebetulan itu saya tidak merasakan hal itu juga sih. Cuman kalau melihat dari teman-teman saya, banyak hal-hal seperti itu.
0: Tapi walaupun sibuk orang tuanya Inaya, tetap ada waktu, ada quality time untuk anak-anaknya di rumah? Ada waktu yang khusus gitu?
1: pasti, karena kan kebetulan saya juga diantar jemput juga dengan orang tua, pasti dari pas pulang masuk mobil pasti langsung ditanya apa yang terjadi di sekolah. Mungkin dari situ saya juga bisa berbicara apa semua, jadi menceritakanlah hal apa yang terjadi di sekolah dengan saya. Jadi itu lebih membuat hati lebih tenang untuk pulang.
0: Berapa bersaudara sih?
1: Dua,
0: yang paling?
1: Paling bungsu.
0: Oh, paling bontot. Oke lah. Biasanya kan yang paling bontot tuh agak lemah-lemah ya Mas ya. Gitu ya. Tapi kemarin latih mentalnya kayak mana waktu di Paski?
1: Oh, kalau Paski mungkin menurut saya hal yang paling mengubah hidup saya.
0: Setahun ya itu latihannya ya? Hampir kurang lebih gitu ya?
1: Tidak sampai 45 hari sih. Huh? Tapi latihan di sekolahnya yang lumayan lama.
0: Iya, yang lama di sekolah biasanya.
1: Karena kalau di Paski itu kan kita harus mental kuat, jauh dari orang tua. Jadi membangun, awal-awal menangis di asrama ya. Karena kan maksudnya yang tidak pernah berpisah sama orang tua, tiba-tiba 45 hari harus tanpa orang tua. Jadi pasti ada di titik yang lagi capeknya, lagi tidak bisa berbicara, cuma bisa menangis. Tapi kebetulan ketemu sama teman-teman yang sangat baik. Kalau setiap menangis pasti tanya, tidak apa-apa, kita masih bisa berjuang, kita masih bisa sama-sama di sini, kita buktikan.
0: Yang apa kakaknya apa, laki cewek?
1: Laki.
0: Oh laki, iya. Abangnya sudah?
1: Sudah kerja.
0: Oh kerja juga, alhamdulillah. Ini bisa membentuk juga. Mas Putu, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Hina ya. Faktor lingkungan atau pertemanan tuh bisa mempengaruhi banget nggak karakter dari sebuah mental generasi gitu, muda?
2: Ya, sebenarnya itu sangat sangat berpengaruh ya pasti. Jadi kan maksudnya. Apa secara psikologis itu sebenarnya karakter manusia itu kan ada nurture dan nature. Jadi ada yang dibawa alami oleh faktor genetik dari orang tuanya. Contoh yang paling gampang itu adalah bakat ekstrovert dan introvert gitu misalnya. Jadi ya emang orang yang dasarnya pendiam itu enggak akan tiba-tiba jadi jadi apa ya, cerewet gitu ya. Emang dasarnya kayak gitu. Tapi ketika dia ketemu dengan lingkungan yang mengizinkan dia buat berbicara, ya itu gak mengubah basicnya dia dari pendiam, tapi dia paling gak bisa mengekspresikan dirinya. Nah gitu juga dari bakat orang yang terlalu banyak bicara, terus kemudian ketemu lingkungan yang membuat dia mesti kontrol, mesti take kontrol dan segala macam, dia harus menyesuaikan diri, lalu kemudian dia bisa membentuk dirinya. Jadi memang lingkungan, circle yang dibentuk itu memang akan menjadi apa ya, menjadi salah satu pembentuk makna utama identitas dirinya dia. Kalau kita bilangnya biasanya pencarian jati diri ya, usianya Naya ini kan usia pencarian jati diri ya. Jadi dia masih, pasti Naya ini dalam dirinya juga masih ngomong, ini saya bukan ya, ini saya bukan ya.
0: Ini masih posisi ini, transisi ya, gitu ya, gitu. Masa transisi.
2: Dan itu wajar. Justru memang seharusnya di usia-usia kayak gini dia belum menemukan dirinya. Harusnya memang belum. Jadi dia masih akan lebih banyak mencari dan mengeksplor. Yang jadi bahaya itu adalah ketika di usia segini dia tiba-tiba udah ngomong, saya adalah A. Waduh, siapa yang taruh gitu? Gak pernah nyari, tiba-tiba udah tahu A aja. Itu agak riskan, apalagi kalau dibentuk dengan doktrin dan dijejalkan sama orang tuanya atau dijejalkan sama lingkungan, bukan karena dia eksplor tentang dirinya.
0: Gitu. Oke, okay. Tapi kan kondisi saat ini kan sekali lagi agak berbeda di era 80-90-an ya. Orang tua di waktu itu, anak-anak sekarang kan orang tuanya justru mencekoki dengan hal-hal yang maksudnya supaya lebih matang lebih dulu ini anak-anak. Itu kayak mana sih kalau?
2: Nah itu masalahnya. Makanya saya biasanya kalau saya ngisi kelas parenting saya ngomong, kenapa anak-anak sekarang jadi terlanjur bermasalah gitu. Soalnya doa orang tua sih.
0: Kayak mana sih?
2: Orang tua kan selalu berdoa semoga cepat besar kan. Kenapa pengen cepat-cepat besar gitu? Kenapa nggak nikmati aja masa kini, mumpung dia masih bayi, masih lucu, masih nikmat. Jadi kalau saya, kalau lihat ponakan saya, saya bilang, dek, jangan cepat-cepat besar lah, nikmati aja waktu mau bertumbuh. Jadi nggak usah cepat-cepat besar, besar aja sesuai waktunya gitu. Saya nggak mau doa sama Tuhan supaya dia cepat besar. Nah persoalannya ketika doa Tuhan, kita bilang berdoa sama Tuhan, ya Tuhan semoga dia cepat besar, giliran dia udah besar, kita ternyata belum siap jadi orang tuanya. Jedar.
0: Iya benar ya.
2: Jadi ibaratnya kalau doa Tuhan Maha mengabulkan ya, ya semua doa orang tua lagi pada dikabulkan nih, anak-anaknya pada cepat besar. Persoalannya waktu orang tuanya berdoa ngomong, ya Tuhan semoga anak saya cepat besar, diikuti nggak dengan, ya Tuhan semoga anak saya cepat besar, terus selama dia berkembang saya juga jadi orang tuanya, kembangkanlah ya Tuhan semoga bisa mengikuti perkembangannya.
0: Oke, Mas Putu, ini kan apa ya, memang agak dilema sih antara orang tua, posisi orang tua dan juga anak-anak ya. Orang tua menginginkan anak-anaknya itu pasti sukses, berhasil dan sebagainya. Sementara anak-anak juga berusaha untuk menuruti apa yang menjadi kemauan orang tua. Tapi kan anak-anak sekarang itu banyak yang merasa minder, cemas, takut gagal. Itu bagaimana membangun rasa percaya diri yang sehat bagi anak-anak saat ini? Karena memang sekali lagi orang tua yang merasa juga itu mau ngepres gitu. Ini.
2: Betul. Sebenarnya minder, nggak percaya diri dan segala macam itu adalah bakat alami yang wajar di usianya, di usia 12, 13, 14. Itu secara psikologis memang itu adalah wajar banget setiap orang merasa itu. Nah, persoalannya adalah saat orang-orang merasa malu, minder, tidak percaya diri, dia ketemu dengan circle yang seperti apa? Dia ketemu dengan orang tua yang kayak apa? Gitu. Misalnya contoh nih, saya kasih contoh waktu diri saya dulu di usia 12. Kan emang saya dari dulu udah berbakat jadi psikolog gitu ya. Oh, jadi gitu. Saya udah sering
0: dari mana ngelihatnya gitu. Sih?
2: Bakat kayaknya.
0: Oke, mana bakat itu?
2: Jadi salah satunya adalah saya suka ngomong.
0: Oh gitu.
2: Terus kemudian saya suka jadi tempat mendengar. Jadi dari kecil tanya di teman-teman saya itu, saya udah pasti jadi tempat curhatnya mereka gitu.

0: saya jalan dengan teman, eksplor semua hal. Pas udah kuliah, udah malas saya sama teman-teman saya. Kayak gitu, udah selesai masanya. Kayak gitu, udah selesai waktunya gitu. Karena udah ya udah eksplor, sudah mengeksplor banyak hal gitu. Nah, persoalannya ketika kita terkendala tidak mengeksplor banyak hal karena enggak boleh sama orang tua. Contoh nih, saya enggak berani mah, saya malu. Orang kan biasanya ngomong, "Itu kamu malu-maluin sih, ini sih, ini sih, ini sih," gitu. Nah, saya bersyukurnya mungkin karena saya dari awal pengen jadi psikolog kali ya. Saya juga ketemu dengan lingkungan yang tidak melihat sisi yang itu. Kayak gampangannya lah ya, Mas. Saya dulu kurus kecil hidup lagi gitu. Jadi zaman ya, itu. Pokoknya zaman sekolah keriting lah ya kayak gitu. Zaman sekolah saya termasuk yang paling minder. Paling ya cukup sangat minder lah. Ya, miskin lagi ya dengan kondisi, fisik, dengan kondisi ya. Fisik sama ekonomi gitu. Tapi saya bersyukur satu hal. Sejak SMP saya sudah tahu bakat saya tadi jadi pendengar sama saya pinter. Karena saya pinter, saya harus bisa buat teman-teman saya tidak terpukau sama fisik saya, tidak terpukau sama kekurangan saya. Tapi saya memastikan teman-teman saya terpukau sama kelebihan saya.
1: Anda punya selling point yang lain.
0: Gitu. Saya punya selling point yang lain dan itu yang saya pertahankan. Gitu, makanya akhirnya SMP SMA jarang yang membuli saya justru. Padahal tapi saya minder justru bukan karena diri saya sendiri aja. Tapi kalau bully agak jarang karena saya bisa membuat teman-teman saya skakmat gitu loh. Ada PR dia nggak bisa kerjain, saya yang bisa kerjain. Ada masalah, saya yang bisa cariin solusinya. Ada masalah, nah jadi saya punya selling point untuk bisa berteman. Nah itu yang sering saya arahkan sama teman-teman adik-adik sekarang kalau saya jadi pembicara. Kalian punya selling point apa di usia segini kayak gitu? Jangan membandingkan diri dengan yang lain gitu. Jangan membandingkan diri dengan temanmu bisa apa atau enggak. Saya kebetulan aja pinter dan saya sudah tahu dari lama. Jadi itu yang saya kembangkan. Tapi saya nggak mau mengembangkan yang saya nggak perlu. Contoh, saya nggak suka olahraga. Jadi kalau udah main bola, main badminton, main basket di sekolah, pelajaran penjaskes adalah neraka buat saya.
1: Jadi kita pasti punya.
0: Oh, itu pokoknya itu saya benci sekali. Saking saya bencinya, saya ngomong sama guru penjasnya, kenapa saya harus belajar semua itu? Saya mau teorinya aja. Akhirnya setiap saya mau praktek, saya alasan sakit lah, inilah itulah, gitu. Ya buat terserah nilainya jelek 70 nggak apa-apa. Menurut saya itu bukan bakat saya. Jadi teman, jadi Inaya misalnya lihat saya nggak bisa mental, nggak bisa fisik, terus dihina, ya kamu nggak bisa main bola. Saya ketawa aja, kan setiap orang punya bakatnya. Itu selling point yang harus dimiliki sama remaja. Dia harus mulai ngerti mana bakat saya, mana kemampuan saya, mana ini, lalu kemudian itu yang dieksplor. Sayangnya di dunia yang serba digital hari ini, tiba-tiba semua orang mau coba yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, apalagi tuntutan orang tuanya. Saya setuju tadi kalau kata Inaya, saya mau jadi paskibra itu karena menyenangkan orang tua saya. Tapi saya mau tambahin buat Inaya supaya nanti nggak jadi depresi. Sejauh-jauhnya kita menyenangkan orang tua, kita nggak akan pernah benar-benar menyenangkan dia. Karena yang paling penting kita bukan nyenengin orang tua, nyenengin diri kita sendiri.
1: Oke deh, kita balik ke dia dulu deh. Posisi itu kayak mana itu? Posisi itu apa? Memang itu dorongan, sebagian dari dorongannya bapak sama ibu, atau memang keinginan dari diri sendiri, atau sekali lagi untuk menyenangkan orang tua gitu?
2: Itu sebenarnya keinginan diri sendiri juga, karena mungkin
1: dulu ngelihat siapa sih, kemudian ada inspirasi di otak gitu, saya pengen jadi seorang paski gitu.
2: Ngelihat orang aja, karena kan kebetulan di keluarga juga bukan basic yang paski, harus yang kayak gimana-gimana. Tapi pas ngelihat itu kayak, wih, saya harus bisa juga jadi seperti itu. Jadi itu motivasi dari dalam diri sendiri juga. Dan mungkin pergaulan, kembali lagi ke pergaulan, mungkin kayak melihat orang-orang yang banyak senior, kebetulan saya juga model kak, jadi pergaulan model sama paski itu orang-orangnya tidak terlalu jauh beda. Jadi melihat kakak saya itu yang bisa jadi model, bisa juga jadi paski, wah dia keren, berarti saya juga harus bisa seperti itu. Jadi itu dorongan dari dalam diri, serta kembali lagi itu semangat dari orang tua juga. Jadi kayak orang tua,
0: dua-duanya mendukung.
2: Iya, mendukung. Jadi apa keinginanku, orang tua juga bisa mendukung gitu.
0: Jadi klop lah dia.
1: Oh gitu ya. Tapi kan ada selain fisik ada pelajaran tentang karakter, kepemimpinan, kedisiplinan yang juga diajarkan di situ ya, yang selama di paski. Yang paling membekas apa sih dari sisi itu, dari tiga yang saya sampaikan tadi? Atau semuanya?
2: Semuanya itu membekas karena punya porsinya masing-masing. Kedisiplinan, kita itu harus bangun dari jam 4 pagi dan itu harus berkegiatan sampai tidurnya nanti jam 10 malam, itu ada semua. Dari pembelajaran, itu materi-materi kelas, itu banyak sekali orang-orang yang membangun mungkin anak-anak yang di Paski mungkin dilihat hanya mencari kedisiplinan, hanya mencari jati diri di kepemimpinan.

0: pimpinan. Tapi kita banyak juga narasumber-narasumber yang dibawakan itu bukan hanya soal kedisiplinan, tapi membangun jati diri kita sendiri, begitu. Kayak kemarin ada yang Purna, dia merupakan desainer juga dari Batik Banava. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa berekspor ke dunia batik, bagaimana dia. Jadi bukan hanya kepemimpinan yang dia jelaskan. Dia menceritakan basicnya, tapi dia menceritakan juga bagaimana dia bisa mengeksplor pekerjaannya yang sekarang, gitu sih.
1: Berarti Inaya posisi saat ini selain Purna dari Paski di model juga?
0: Iya.
1: Oke. Sudah berapa lama gabung di model?
0: Sudah dari kecil.
1: Dari kecil?
0: Iya.
1: Oh, berarti sering juara dong berarti ya?
0: Ya.
1: Itu kesibukannya berarti padat banget ya?
0: Iya sih, tapi bisa membagi waktu lah.
1: Tapi sekarang kuliah?
0: Masih SMA.
1: Oh, masih SMA gitu.
0: Masih kelas 2.
1: Oh, kelas 2. Kelihatan udah kayak kuliah ya, benar ya? Kayak kuliah ya. Oh, begitu ya. Jadi masih bisa bagi waktu untuk itu ya. Jadi
2: kelas 2 SMA berarti ya?
0: Iya.
2: Mantap.
1: Iya.
2: Masih panjang.
1: Masih panjang banget. Masih panjang banget sih kalau saya lihat. Jadi banyak kemudian Inayah, anak-anak sekarang kan agak ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu juga terjadi di Anda enggak gitu ya? Atau hal-hal yang besar yang kemudian ragu lah, saya agak ragu-ragu deh. Jadi saya cari di zona nyaman aja lah saat ini. Mainnya di model, mainnya di Paski aja deh, enggak mau yang keluar-keluar gitu. Ada enggak gitu?
0: Pastinya setiap orang itu menurutku punya hal keraguan itu. Jadi setiap orang mau mencoba hal sesuatu hal yang baru, tapi kalau dia masih tetap ragu, pasti dia tidak akan bisa mencoba hal itu. Jadi kalau menurutku keraguan itu di setiap dalam diri itu pasti ada. Tapi bagaimana lagi dari kita sendiri mau tidak untuk mencoba. Mencoba bukan berarti harus menang. Berarti bisa juga kita untuk gagal. Hal itu yang mungkin dalam diriku selalu saya tanamkan. Jadi kalau misalnya dari model mau ke Paski, kalau di Paski gagal pasti kau harus terima. Tidak boleh gagal di Paski, oh berarti saya sudah tidak bisa ke situ. Harus tetap mencoba kenapa saya bisa gagal di situ. Itu hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya mungkin sampai saat ini. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi bukan berarti kalau sudah di zona nyaman sudah untuk itu saja. Tapi banyak dunia, di dunia ini hal-hal yang harus dieksplor.
1: Oke, saat ini yang ada di pikiran Anda apa? Yang ingin mencoba apa? Hal yang lain? Selain model dan juga sudah Purna dari Paski?
0: Kalau saya sih mau mencoba ke akademik, ikut olimpiade, or yang lainnya mungkin. Karena mungkin terlalu di luar pembelajaran lah. Maksudnya terlalu ke non-akademik. Saya mau mencoba hal-hal yang ke akademik. Jadi itu sih yang mau saya coba explore lagi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, suka mata pelajaran apa sih?
0: Biologi.
1: Biologi?
0: Iya. Terus tidak terlalu suka hitungan, tapi suka teori. Jadi kalau kayak sejarah, itu suka sih PKN, biologi, kayak gitu sih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh, mungkin dia punya pemikiran yang lain nih Mas Putu ya tentang itu ya. Jadi malas hitung-hitungannya dia.
0: Tidak malas, cuma lebih ke bisa,
1: bisa,
2: tapi bukan
0: bukan passion lah ya.
1: Passionnya bukan, passionnya nggak di situ ya. Passionnya bukan di situ. Oke deh, Mas Putu, kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan mental anak-anak saat ini, anak-anak sekarang kan mungkin karena aksesnya, dia searchnya itu mencari itu lebih mudah melalui gawai dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dia tahu kesehatan mental terganggu, dia bisa segera melakukan self diagnosis ya, mendiagnosis diri sendiri dan kemudian apa ya, tapi kondisi itu menjadi saber, saya gak tahu kalau saya keliru nanti luruskan, saber koandriasis apa-apa itu ya namanya, kelebihan yang berlebihan itu ya, apa khawatir yang berlebihan, itu bagaimana menyikapi itu Mas?
2: Ya sebenarnya bukan cuma anak muda sih ya, tren itu ada di kita.
1: Di kita juga?
2: Ya, ada di lansia, lanjut usia, di dewasa awal, dewasa muda, dan memang trennya lagi kayak kesana. Jadi memang sebenarnya kita cukup memasukkan saja beberapa gejala-gejala ke AI gitu ya, GPT, Gemini dan kawan-kawan. Terus nanti bisa keluar catatan misalnya kayak diagnosis dan kawan-kawan. Cuma memang sebenarnya itu yang perlu dikritisi gitu. Itu yang perlu orang tua harus lihat bahwa jangan sampai anak-anak muda dengan sangat gampang mengakses hal tersebut gitu. Di satu sisi itu baik. Baiknya adalah anak muda bisa tahu bahwa bagaimana kondisi kesehatannya. Nah, tapi di sisi lain, ditelan mentah-mentah itu juga akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan gitu. Apalagi bedanya adalah, bedanya gini Mas. Di negara maju, ya, negara maju ketika dia sudah matang pondasinya, contoh ya, dia dari TK, SD, SMP, karakter untuk ngobrol, untuk ngomong, ekspresi emosi, regulasi emosi, regulasi diri, dan intelijensinya baik, gitu kan. Kemudian bertemu dengan AI yang canggih, itu tidak akan menjadi tantangan, hambatan, tidak menjadi kerentanan. Karena, anggaplah nih, dia baru baca diagnosis bahwa dia depresi, gitu misalnya. Tapi karena anak ini dasarnya regulasi emosinya baik, pendidikannya bagus, informasinya baik, maka ketika kata dengar kata depresi, dia bisa aja menyalahi AI-nya. Enggak ah, depresi itu harusnya gini. Saya enggak gini. Maka bisa menjadi kritis tuh. Nah, masalahnya di kita, itu makanya kenapa kemudian Komdigi mengeluarkan surat keputusan bersama berapa menteri ini ya baru-baru soal penggunaan AI. Masalahnya di kita, enggak usah anak-anak. Sampai dia usia dewasa, begitu kerja dengan AI, dapat balasan AI, itu diterima mentah-mentah. Karena memang kapasitasnya nggak mampu. Saya sampai pernah diserang nih, gini. Kenapa saya begitu suka sama AI? Saya memang kerjanya sekarang, karena pekerjaan saya banyak, AI itu saya sampai bayar. Bulanan, ada dua AI yang saya bayar, gitu. Lalu pekerjaan saya memang menjadi luar biasa, sangat terbantu. Terus saya ditanya, kenapa percaya sama AI? Kenapa pakai AI? Kenapa gunain AI? Itu nggak bahaya, po. Nanti gimana kalau salah ini, saya ngomong lah, ya itu buat kamu, bedanya adalah dalam menggunakan AI, AI itu asisten saya, bukan AI lebih pintar dari saya yang duluan lebih pintar dari AI. Nah, celakanya tidak banyak itu digunakan sama orang-orang, itu makanya Kementerian Komdigi kemudian mencoba membatasi. Dibatasinya adalah karena sadar bahwa kita punya kerentanan, menggunakan AI tadi justru bisa menjadi kerentanan tambahan nih. Padahal self-diagnosis itu adalah musuh terburuknya psikolog klinis, musuh terburuknya psikiater, musuh terburuknya dokter, gitu. Boleh cari informasi. Makanya sekarang kalau nggak salah, kalau kita pakai AI atau pakai internet, pasti ada tulisannya kok. Misalnya kalau ChatGPT ya, dia tulis itu. ChatGPT tidak melakukan diagnosa. Informasi yang ini adalah informasi yang bla bla bla bla. Gemini juga gitu, Claudia juga gitu, hampir semua lah udah jelasin kayak gitu. Apalagi kalau kita masukin item bunuh diri, itu pasti udah ada kalimatnya. Hubungi 119 Kemenkes untuk informasi lebih lanjut. Karena memang kan sekarang sebenarnya aksesnya, siapapun di Indonesia ini yang punya masalah dengan kesehatan jiwa, tekan aja 119, gratis kan, langsung bisa telepon sama psikolog klinis di Indonesia. Kayak gitu.
1: Jadi memang apa ya, saat ini kan banyak platform kesehatan ya, mental yang tersedia 24 jam. Jadi lebih memudahkan lagi itu, sebenarnya ya.
2: Lebih memudahkan. Cuma memang tidak biasa ya. Karena itu tadi ekspresi emosi sih sebenarnya. Kita nggak terbiasa mengekspresikan perasaan sedih, senang, gembira, kecewa, terluka. Kita tidak, bukan orang kita lah yang biasa melakukan itu.
1: Ya, bukan Indonesia banget,
2: bukan
1: itu ya.
2: Indonesia
1: gitu ya.
2: Banget.
1: Oke deh, ada satu tadi yang saya kutip dari Inayah terkait dengan maunya lebih ke kecerdasan apa tadi ya?
2: Akademik.
1: Itu lebih penting mana sih Mas Putu kalau dengan kondisi saat ini? Membentuk generasi yang tangguh itu sebenarnya lebih mana? Lebih penting kecerdasan akademik atau kecerdasan emosional?
2: Nah, ada dua hal sebenarnya yang perlu dilihat. Ada yang namanya, crystallized intelligence dan fluid intelligence. Saya selalu ngomong kayak gini sama, saya kasih contoh kayak gini sama ponakan saya. Di usia kecilmu, kau tidak perlu belajar matematika, kimia, fisika, belajaran semuanya. Tapi yang kau pelajari adalah karakter. Kenapa? Karena karakter itu dia akan menjadi crystallized intelligence. Artinya, kalau baru belajarnya di usia remaja, akan terlambat semuanya sampai ke atas. Nah, tapi kalau matematika, fisika, kimia, itu enggak akan berubah. 5 + 5 akan tetap 10, mau dipelajari di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun. Jadi lebih baik daripada dia belajar matematika lebih dulu di usia 5 tahun, saya pastikan di usia 5 tahun dia belajar karakter dulu, baru belajar itu. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih penting, sebenarnya tergantung pada tahap perkembangannya ditanyakan di usia berapa dulu. Kalau Mas Joko tanyakan, pada usia anak-anak, penting enggak akademik dibandingkan karakter? Saya akan jawab, karakter dulu, akademik nanti nyusul. Gitu. Tapi kalau sudah usia remaja kayak gini, itu akan sama, seimbang. Nah, persoalannya, kalau kita pakai contoh anak remaja sekarang misalnya, tanpa mengeneralize, anak-anak yang sedang mengejar kecerdasan akademik, apakah sudah punya karakter yang kuat? Kalau tidak, akan jadi bumerang.
1: Kalau begitu, peran sekolah dan keluarga, seberapa penting mereka untuk tidak hanya mengajarkan, dalam artian apa ya, tidak hanya pintar secara intelektual, tapi mungkin lebih kuat secara mental dan juga punya karakter yang kuat ya Mas Putu?
2: Itu kemarin kurikulum Merdeka menurut saya paling pas.
1: Okay.
2: Jadi kurikulum itu kan tidak lagi belajar soal textbook ya. Tapi dalam kurikulum Merdeka yang baru-baru kita pakai ini, anak-anak kan belajar pada situasional. Jadi mereka dikasih case. Saya berapa kali ngisi kelas profil Pancasila ya. Kita bukan lagi teori, Mas Joko, ngajarin anak-anak cyberbullying gitu. Jadi kalau di kelas saya di sekolah SMP yang beberapa kali saya fasilitasi buat cyberbullying, saya tidak lagi nulis di depan papan tulis apa itu bullying dan bla bla bla. Mereka saya kasih kesempatan untuk mengeksplor dunianya. Jadi mencari contoh dalam kehidupan nyata, belajar tentang mengapa, bagaimana rasanya dibullying, lalu membangun narasi tentang apa yang dia tahu tentang bullying, lalu kemudian bagaimana dia mau mencegah. Jadi anak-anak itu yang dilibatkan dari perasaan, ekspresi emosi. Nah, itu yang memang sedang kita perjuangkan. Persoalannya nih Mas Tuko, di sekolah, ini jadi tantangan saya memang sama teman-teman pendidik. Di sekolah, masanya pendidikan karakternya itu berbasis experience. Saat ini pembelajaran terbaik adalah experience. Persoalannya, yang mendidik atau yang jadi fasilitator sudah siap belum berbasis experience, bukan berbasis seminar ngajar di depan. Itu yang jadi tantangan. Karena itu gapnya kita kan, anak-anak sekarang generasi alpha milenial, pengajar kita Mas Joko, saya itu generasi ya 80-an yang bisa jadi kalau ngajar kita selalu punya sentimen negatif sama anak-anak banget. Sekarang bahwa anak-anak sekarang nakal, padahal bisa jadi anak-anak sekarang nggak nakal, kita aja yang nggak tahu cara mendekati anak-anak sekarang.
1: Jadi vibe-nya memang tidak sama.
2: Tidak sama memang. Itu. Dan itu harus disadari sebenarnya. Anak zaman sekarang kalau saya ngomong sama Inaya, Inaya nggak boleh keluar malam. Dia pasti habis saya ngomong dia nggak boleh keluar malam, dia gosipin saya sama teman-temannya. Mama saya tuh nggak bolehin saya keluar malam. Mama saya tuh bilangnya gini.
1: Kalau dia pun.
2: Iya kan. Kalau kita dulu, kamu nggak boleh keluar malam. Udah siap. Siap pak. Tapi nggak ada upaya buat menggosipinnya. Udah selesai gitu kan. Paling tulis di buku diary. Dear diary. Mama saya hari ini tidak mengizinkan. Tapi kan nggak gosip. Beda zaman gitu.
1: Jadi memang posisinya beda ya. Zaman kita waktu itu Mas Putu, digestingnya itu, mencernanya apa yang disampaikan orang tua itu beda sama digestingnya ya, anak-anak sekarang.
2: Zaman sekarang, betul. Makanya caranya juga harus beda. Jadi saya kalau parenting itu saya selalu bilang, kalau zaman dulu, arah kalau zaman dulu dengan anak-anak itu kita direktif, zaman now kita nggak bisa direktif. Kita harus membangun kesadaran itu dari anak-anak itu sendiri. Kenapa misalnya contoh, Inaya mau masuk, Ino mau masuk paskibraka. Mama seneng nih kalau kamu masuk paskibra itu menyenangkan. Nah, kalau direktifnya kan, direktifnya kamu harus masuk paskibra, gitu kan? Kamu harus model, kamu harus ini, itu kan direktifnya kan? Nah, tapi kalau kita jadi orang tua mau merangsang dia untuk ikut paskibra, kita buat aja dari kesadarannya ini. Coba lihat tuh, kamu hari ini bangun jam berapa tuh? Hari ini apa yang kamu pelajari dengan bangun jam segini? Apa yang kamu pelajari dengan disiplin? Jadi, experience yang dia rasain buat membentuk dirinya sendiri sekarang. Gitu.
1: Jadi memang apa ya, agak berbeda situasi itu ya. Apa deliverynya?
2: Deliverynya beda
1: zaman
2: banget sekarang.
1: Kita waktu sempit dulu sekarang kan
2: betul.
1: Beda banget itu jadinya ya.
2: Sekarang. Beda. Sekarang coba aja ngomong. Anak-anak enggak boleh ciuman di sekolah. Yang terjadi apa? Pada banyak banget anak-anak ciuman sekarang sudah berhubungan seks usia dini. Udah gak bisa lagi kita cuma ngasih tahu gak boleh nge-seks saat usia dini. Berarti yang harus kita ganti delivernya. Kita mau ngomong apa sih saat dari seks usia dini ini? Kita mau ngomongin apa sih dari anak-anak gak boleh ngelawan orang tua? Tapi kita mau deliver apa? Gak bisa lagi ngomong sama Ina, kamu gak boleh lawan orang tua itu dosa loh, Tuhan marah. Udah gak bisa lagi, kalau kita dulu gak bisa, jangan ngelawan orang tua, itu berdosa, selesai kan
1: selesai,
2: perkara?
1: Bener.
2: Sekarang, coba aja ngomong berdosa sama anak. Enggak selesai.
1: Jadi oke, Inaya, kita punya waktu ya kurang lebih 7 menitan lagi deh. Dukungan keluarga sampai saat ini bagaimana? Sangat, Bapak sama ibunya sangat gitu.
0: Sangat okay. Mendukung apa yang saya mau. Mungkin cara pengaplikasiannya ke saya juga, kalau kamu mau yang begitu, kamu juga harus mengeksplor yang begitu. Kalau misalnya kau mau yang akademik, berarti kau harus belajar kayak begitu. Jadi bukan tuntutan, lebih ke dorongan, lebih ke bagaimana caramu mau mendapatkan itu dari dalam dirimu sendiri saja. Kalau begitu sih, kalau orang tua saya selalu mengajarkan, kalau kau mau, berarti kau harus coba itu. Kalau jangan berpatokan, oh dia bisa.
1: Gak ada pressure dari hal yang lain, Cim?
0: Pressure mungkin tekanan dari, kalau misal ikut-ikut lomba mungkin dari orang-orang ya, kayak ih ciut mental duluan kalau orang bilang. Pressure-nya sih kalau saya sejauh ini cuman itu, lebih ke pressure ke orang-orang.
1: Lebih ke orang-orang saja gitu ya. Oke deh. Kalau ini nih, yang terakhir, harapan dan cita-cita ke depan apa sebagai tunas bangsa? Kita kan mungkin sudah gak di pucuk-pucuk banget kalau saya sama Mas Putu sih. Jadi Anda sebagai tunas bangsa ini untuk Indonesia, khususnya di Sulteng lah. Anda kan pasti punya apa cita-cita yang sangat besar nanti. Karena Anda passionnya tadi lebih ke biologi dan sebagai sejarah dan sebagainya.
0: Kalau cita-cita untuk remaja-remaja mungkin cobalah hal-hal yang baru. Jangan takut untuk mencoba karena dunia itu tidak sekejam itu guys. Semua itu kalau kamu rasa kamu bisa, kamu coba, jangan takut dengan orang duluan. Itu yang harus dibangunkan sebenarnya untuk teman-teman seusia saya. Ya kan Kak? Kalau maaf ya kalau salah, tapi kalau menurutku jangan takut untuk mencoba karena kalau kalian tidak mencoba berarti kalian tidak bisa mengeksplor hal itu. Kalau dari dalam diri saya begitu untuk teman-teman seusia saya. Mas.
1: Pengen tahu sih jadi cita-citanya jadi apa?
0: Inginnya mau jadi IPDN. Mau rencananya juga habis tingkat SMA ini mau coba IPDN dulu. Jadi kalau mau saya coba juga itu juga dari dalam diriku mungkin, mah saya mau jadi IPDN. Oh iya belajar. Pas saya mau jadi IPDN, iya belajar. Kalau nanti papa mama dukung les, dikasih kelas tambahan. Hal-hal yang begitu yang mungkin dalam diri saya, ih orang tua sudah berusaha untuk saya, berarti saya dari dalam diriku juga harus mau yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu.
1: Oke deh, jadi cita-citanya pengen jadi IPDN nanti ya. Berarti ke lari-lari ke sini juga nanti, ASN juga jadinya ya. Oke deh, Mas Putu, dua terakhir deh. Kalau kita mau jujur saja, kondisi itu akan terus berubah setiap zaman dan vibe-nya terus berubah. Tapi ada satu hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama dalam hal bahasa yang sering kita dengar dari anak-anak saat ini ya, mungkin gen alpha dan seterusnya. Bagaimana Anda lihat dari kacamata seorang psikolog perubahan bahasa yang digunakan anak-anak sekarang yang kemudian kadang-kadang bagi orang tua itu merasa itu adalah hal-hal yang dulu itu sangat-sangat tabu, tidak boleh disampaikan.
2: Ya sebenarnya ada dua hal tuh. Saya alami sama ponakan saya gini misalnya. Ponakan saya itu ada dua dan dan sekolah di dua lingkungan yang berbeda. Yang satu itu bisa bicaranya sopan sekali, manner sekali, behave bagus gitu. Yang satu itu agak keras, agak kasar gitu kalau ngomong. Nah, tentu saja saya tahu kenapa itu terjadi. Karena ada dua circle yang berbeda. Apakah saya panik? Apakah saya marah? Enggak. Jadi gak apa-apa, dia punya dua bahasa, dua language yang berbeda. Sekarang tinggal peran saya misalnya ke mamanya, biasanya saya kasih tahu mamanya. Ya sudah, kalau dia ngomong kayak begitu, kita kasih contoh kalimatnya yang sebenarnya adalah ini, kayak gitu. Atau kalau kalimatnya kayak gini, kita harus kasih contoh kalimatnya ini. Itu satu buat anak-anak kecil ya, yang masih kecil. Jadi saya biasanya untuk tata bahasa itu, saya gak bilang harus A, harus B. Tapi saya selalu bilang anak-anak itu mencontoh kita. Jadi kita yang memulai dengan tata bahasa yang kita mau. Itu di anak-anak. Kalau di remaja, saya biasanya kalau mereka ngomongnya terlalu A, B, C kayak gitu, ya mungkin karena saya jadi psikolog ya Mas Joko. Jadi saya tidak kebiasaan buat ngejudge. Jadi ketika saya bertemu dengan bahasa-bahasa atau cara berbicara mereka yang serba terbuka gitu, serba ini, ya sudah, saya akan ajak ikuti, saya akan ajak ngomong, terus kemudian kita discuss. Atau misalnya kalau pasien-pasien saya, kita akan discuss soal kenapa itu bahasa itu kenapa bisa terjadi, apa yang kamu gunain, gitu-gitu sih sebenarnya. Toh juga, itu tadi saya bilang, zaman berubah, gitu kan. Bisa jadi perkembangan juga berubah. Moralitas yang kita maksud bisa jadi bergeser nih. Nah makanya pergeseran itu tuh perlu kita maknai supaya kita cari tahu gimana mengembalikan pada relnya, atau relnya kita yang kita perluas, kebijaksanaannya kita yang kita perluas untuk bisa memastikan, tunggu, jangan dulu apa-apa serba disalahin. Tapi kita perlu lihat kenapa itu bisa lahir gitu.
1: Iya, bagi kita mungkin adalah bagi mereka adalah anak-anak kita generasi saat ini adalah hal yang biasa. Ya. Tapi bagi orang tua itu adalah sebuah ordinary thing, ya, sebuah hal yang apa ya?
2: Dan itu wajar, Mas. Itu wajar. Tidak ada di dunia ini tidak ada satu hal yang gampang antara order dan chaos itu ketemu, tidak mungkin langsung tiba-tiba harmoni gitu ya. Tapi ya tadi itu yang diperlukan sebenarnya adalah menjalin komunikasi sebenarnya.
1: Oke deh, apa yang mungkin ingin disampaikan Mas Putu pada generasi saat ini, mungkin terkait dengan supaya bagaimana bisa tumbuh menjadi sebuah tunas bangsa yang benar-benar kuat, apalagi dengan kondisi yang saat ini?
2: Ya, kalau saya selalu bilang bahwa anak remaja saat ini explore yourself gitu. Pastikan bahwa setiap kesempatan itu digunakan untuk bisa menggali lebih besar tentang dirimu sendiri. Tapi jangan memaksakan dirimu. Artinya explore lah yang sesuai dengan passion, bakat, minat, dan apa yang membuatmu merasa nyaman. Nah, sesekali boleh bergerak di dunia yang tidak nyaman supaya tahu yang tidak nyaman itu duniamu atau bukan. Kayak gitu. Sesekali boleh nakal dalam tanda kutip untuk memastikan bahwa that's it yourself or not gitu. Tapi kalau sudah, baliklah ke rumah. Kalau kayak lagunya Yura Yunita ya, pergilah jauh tapi ingat jalan pulang gitu kan. Kemanapun pergi ya akhirnya bakal balik ke rumah. Jadi kalau hari ini dirimu merasa jauh dari beberapa orang karena lagi memilih circlemu, it's okay, gak apa-apa, nanti juga pasti bakal balik kok. Cuma tinggal orang tuanya aja bersedia gak nunggu di rumah dengan tangan terbuka, bukan dengan parang yang terbuka gitu sih.
1: Okay. Boleh tahu nggak dalam sehari bisa apa melayani berapa pasien sih?
2: Kalau sekarang karena saya lebih banyak nangani kasus kekerasan di luar kota, jadi nggak begitu banyak di dalam, di Palu. Paling seminggu 4 atau 5 itu pun saya seleksi sekuat mungkin. Jadi hanya pasien yang benar-benar situasinya berat dan tidak mau selain saya baru saya tangani. Tapi kalau pasiennya tidak terlalu berat, saya refer ke psikolog lain. Saya udah 37 tahun di Palu, sudah 16 tahun nanganin pasien, udah perlu ganti suasana.
1: Paling banyak keluhan apa sih?
2: Kalau saya, karena kalau Karina tahu itu, saya ini psikolog klinis cabul. Ini memang concern saya adalah kekerasan seksual, kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, dan ya semua berbau tentang kekerasan.
1: Berapa persen sih untuk saat ini? Kalau sepanjang 2025 sampai 2026?
2: 2025 banyak sekali. Saya dikerja di Buol mungkin sekitar 100-an. Di Toli-Toli sama ratusan juga. Ini di Toli-Toli saya baru Mei ini kurang lebih sudah 40. Kalau sekarang saya tinggal pegang Toli-Toli ya. Toli-Toli Palu dan Toli-Toli Palu dan Poso. Kalau ditanya jumlahnya banyak, tapi tidak semua bisa saya tangani, Mas.
1: Gitu. Oh begitu ya. Adalah, tapi kan rata-rata dari kasus itu Mas Putu, walaupun agak jauh dari topik, mungkin 1 menit lah, itu adalah people around, mungkin orang sekitar yang melakukan.
2: Semuanya orang sekitar. Memang semuanya orang sekitar, semuanya dunia sekolah, incest, okay. Keluarga, om, tante, paman. Ada juga beberapa yang dilakukan sama anak muda. Saya lagi besok ini hari Sabtu saya akan ke Toli-Toli, akan nanganin kasus satu perempuan usia 14 tahun disetubuhi sama bergiliran sama 4 atau 5 anak remaja laki-laki juga. Dan itu sudah cukup sering sih sebenarnya terjadi. Saya sudah enggak kaget lagi sekarang.
1: Kayak gitu. Dan menjadi hal yang biasa ya.
2: Menjadi hal yang biasa. Persoalannya tadi saya bilang, dunia berkembang, anak-anak berkembang, kita berkembang atau enggak?
1: Oke. Okay. Oh, ya. Mas Putu, terima kasih ya. Seharusnya kita diberi ruang yang cukup panjang, tapi nanti kita ketemu di waktu yang berbeda lah. Mas Putu, terima kasih. Inayah, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Semoga bisa terwujud cita-citanya. Dan pendengar, saya sudah untuk program Indonesia Cerdas sore ini. Saya Joko Nurcaya Sujari. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama program Gema Saripati Maju dari RRI Toli Toli.
1: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
2: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari Rian Pana, kami kembali ke rekan Andi.
4: Terima kasih rekan Novian, dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
5: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan, perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
6: Untuk kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan luar biasa. Jadi concernnya pemerintah, Pak Prabowo, dan saya kira kita semua, karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya, Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak akses tadi.
5: Pemkab Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, Pemkab Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
4: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
4: Ya, silakan Joko.
0: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, yaitu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen darah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen darah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
0: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli. Anju.
4: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selanjutnya kita menuju RRI Kendari. Di sana ada rekan kami Sofi Murniati. Rekan Sofi.
9: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
10: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik, Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini, Pak?
11: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak lain kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka.
10: Ya. Kalau sejauh ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini Pak?
11: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Yudham, kembali ke studio.
9: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli bersama Andi Nur Samsu.
4: Terima kasih rekan Sofi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu di program 1 RRI Toli-Toli.
4: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, dari Kota Bau-Bau menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
14: Nah, rem cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rem cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
15: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan rem cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
14: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
15: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
14: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah, karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
15: Selain kesiapan armada, KSOT Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Berharun, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsum di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Andi.
4: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Tani Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
16: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia.
17: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
18: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Jadi setelah melalui pemeriksaan ini teman-teman dengan lagi-lagi relawan mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan, sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
17: Sebelumnya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
19: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Beringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Tanah, dan Makassar. Dan kelima tim Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
17: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
16: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Mamiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sab Wahyuni. Rekan Nita.
20: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekuril
4: 4. Iya, selamat sore. Silakan.
20: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
21: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
22: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini, Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km, 16 ruas.
23: Ya,
22: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya, Pak.
23: Siap.
22: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
21: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
20: Baik pendengar,

0: 26. Berikut kita ikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, Martina.
1: Terima kasih rekan penyiar, baik pendengar dan pemirsa. Saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
2: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak. Gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan, termasuk untuk kegiatan sensus ekonomi ini gitu. Ada periodenya, ada jadwalnya. Calon mitra ini melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu yang bisa mereka penuhi. Kami melakukan seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian mereka melaksanakan uji kompetensi melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teman-teman calon mitra ini mengikuti tahapan wawancara gitu.
1: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir.
2: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS, termasuk survei lapangan.
1: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
0: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Selengkapnya kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

Kabupaten Muar, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH

0: Progresif Toli Toli Cabang Buol, Jason Mandagi menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenagakerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya ya, biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK Agrianto membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Buol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator Prospek dan juga bagian dari Jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari Jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenagakerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Herman Syah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Buol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenagakerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Pendengar demikian Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti bersama program acara Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Kupang dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
1: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub. Astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: karena minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini pasti harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?
0: Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Edisi hari ini hari Rabu, 20 Mei 2026. Kita kembali hadir di program Ngobrol Bareng Komunitas. Ini adalah ruang hangat tempat kemudian kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dan kemudian inspirasi yang tentunya setiap hari kami hadirkan di program 1 RRI Palu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dari berbagai komunitas hebat di daerah kita. Dan malam ini pendengar spesial, kami akan berbincang dengan kawan-kawan dari Perbakin Sigi. Ini adalah sebuah organisasi yang menaungi olahraga menembak dan pembinaan atlet menembak di Kabupaten Sigi. Hal menarik di sini sama kawan-kawan narasumber nantinya kita akan mengenal lebih dekat bagaimana Perbakin Sigi membangun sportivitas di sana, membangun disiplin, kemudian ada semacam apa ya namanya konsentrasi sampai bisa jadi mencetak bibit-bibit atlet berprestasi di sana. Tidak hanya soal olahraga sebenarnya, kita juga akan mengupas sebenarnya bagaimana peran teman-teman komunitas di sana dalam membangun sebuah kebersamaan, sebuah edukasi keselamatan tentunya, bagaimana semangat generasi muda di Kabupaten Sigi untuk berprestasi melalui kegiatan yang positif tentunya. Telah hadir di studio kami untuk malam hari ini teman-teman dari Perbakin Sigi, ada Ketua Perbakin Sigi Pak Jamaluddin El Nusu. Assalamualaikum Pak Ketua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bersama RRI malam ini. Oke, kemudian ada Mas Faisal, pengurus Perbakin Sigi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian ada Mas Rahmat Rianto, juga sama, pengurus Perbakin Sigi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di RRI Palu bertiga malam hari ini ya. Selamat malam juga untuk Komadi di sebelah kanan. Jadi kita tahu bersama pendengar Perbakin ini adalah organisasi yang menaungi kegiatan menembak dan berburu di Indonesia. Berdirinya itu kalau sejarah singkat itu adalah sebenarnya untuk mewadahi para pecinta olahraga menembak dan berburu. Seiring waktu organisasi ini kemudian bisa berkembang menjadi induk organisasi yang resmi bernaung di bawah sistem olahraga nasional dan berkontribusi dalam pembinaan atlet berprestasi. Anda yang malam hari mendengarkan siaran kami, kami sampaikan bahwa RRI terus bertransformasi. Kami juga hadir malam hari melalui tayangan YouTube di RRI Palu. Anda juga dapat menyaksikan tayangan kami di Instagram dan juga TikTok. Itulah era konvergensi media. Dan malam hari ini Anda dapat menyaksikan teman-teman dari Perbakin Sigi yang hadir untuk program Ngobras. Pak Ketua, mungkin bisa diceritakan sejarah terbentuknya Perbakin Sigi dan sebenarnya apa yang kemudian Anda ingin bergabung. Saya tahu kan Anda dulu 2013 sama sih zaman sama Om Hadi dulu suka meliput di sana karena kami masih jadi anggota Dian waktu itu. Mungkin saya tidak lagi turun sama Om Hadi, tapi yang pasti kesibukan berkurang, Anda lebih fokus ke Perbakin atau seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Perbakin Sigi lahir itu 8 tahun yang lalu. Kebetulan saya juga langsung terpilih dalam muska pertama itu. Saya terpilih sebagai ketua Perbakin Sigi. Dan ini periode ketiga sudah.
0: Okay.
1: Dan saya masih terpilih lagi periode ketiga.
0: Tidak ada yang lain kah?
1: Tidak ada yang lawan kemarin.
0: Atau tidak ada yang mau gitu?
1: Tidak ada yang mau ganti.
0: Tidak ada yang mau ganti. Apa yang menjadi fokus utama sebenarnya? Kemudian Anda lebih, passion Anda lebih ke menembak? Atau memang dari dulu suka menembak? Atau seperti apa?
1: Ya, sebenarnya sih saya hobinya memang berburu sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi nanti setelah jadi Perbakin baru kita melakukan pembinaan atlet.
0: Dengan sudah masuki tiga periode ya, tiga periode
1: baru terpilih kemarin, berapa hari kemarin?
0: Tiga periode dan baru terpilih.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Iya, saya lihat tayangan dari Om Hadi sebenarnya. Ya. Yang menarik dari program pembinaan yang kemudian dijalankan oleh teman-teman Perbakin Sigi apa sampai saat ini Pak Ketua?
1: Soal atlet.
0: Atlet?
1: Iya.
0: Apa menjadi persoalan di Sigi atlet?
1: Atlet ini yang jadi persoalan itu, pertama kami itu belum punya pelatih profesional. Itu yang belum punya. Tapi alhamdulillah minatnya atlet-atlet Sigi ini cukup luar biasa. Iya. Nah, dia bahkan kami punya atlet-atlet putri yang masih SMA. Nah, ini tapi sekarang masih dalam pembinaan terus. Jadi ini sudah beberapa kali ikut event-event.
0: Sudah beberapa kali ikut event dan itu mereka juga bisa
1: bisa mendapat juara. Nah, ada yang juara 3, ada yang juara 2, ada bahkan juara 1.
0: Potensi itu kalau di Sigi dibandingkan daerah lain, tidak menafikan teman-teman dari kabupaten tetangga dan sebagainya, Sigi berpotensi kuat Pak Ketua?
1: Sangat. Iya, sangat. Alhamdulillah kalau potensi ke depan sangat sangat bagus, karena dari semua Perbakin Sulteng ini kami punya lapangan yang terbaik. Lapangan tembak yang terbaik di Sulteng kami punya lapangan, Pak.
0: Itulah kenapa saya undang Komio bertiga berempat dengan Om Hadi supaya saya juga bisa di sana maksudnya.
1: Amin. Gitu ya? Amin.
0: Oke lah. Teman-teman mungkin bisa menambahkan lah, baik Mas Faisal juga atau Mas Rahmat Rianto. Apa yang kemudian tadi kayaknya Mas Rahmat Rianto deh yang agak ini kuat triggernya. Ini potensi atlet di SIGI menurut Anda dari kacamata Anda deh, ini kuat dibandingkan daerah lain?
4: Alhamdulillah dari beberapa event yang kebelakang kita lalui, bahkan sampai di Sulawesi Selatan, itu SIGI selalu mendapat nomor bahkan juara umum.
0: Oke.
4: Sehingga dengan adanya potensi-potensi atlet yang sangat menurut kami membanggakan, maka melalui dari ketua perbakin kami Pak Haji, kami meminta bimbingan beliau agar atlet-atlet yang ada di Kabupaten Sigi itu bisa lebih ditingkatkan lagi setingkat profesional.
0: Begitu ya. Itu lapangannya di mana sih kalau boleh tahu?
4: Di Kelapa Gading.
0: Kelapa Gading, oh sini yang rumah BTN itu ya. Ya. Itu sebelumnya sudah ada memang sebelum ada perumahan atau?
1: Baru.
0: Oh baru ya.
1: Pas kami mau bikin anu kemarin, mau bikin event open tournament Piala Bupati. Alhamdulillah sukses. Dan juara umum lagi.
0: Sigi gitu lagi ya. Rival yang paling kuat mana sih kalau dari sejumlah kabupaten yang ada di Sulteng?
4: Selatan.
0: Selatan. Enggak, maksudnya yang kota. Kalau untuk yang di Sulteng kota. Kita aja dulu.
1: Kota
0: Palu. Kuat dia ya?
1: Kuat.
0: Oh, karena apa? Didukung infrastruktur dan sebagainya?
1: Atau? Atletnya banyak.
0: Atletnya banyak. Iya. Oke deh, Mas Faisal ada yang tambahkan? Silakan.
1: Punya pelatih. Hmm.
2: Ya, selain teman-teman di Kota Palu yang menghobi untuk senapan apa untuk berlomba itu banyak. Salah satunya juga mereka kemarin di Porprov mendominasi, mendominasi. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ketika Perbakin Sigi kemarin mengadakan kegiatan open tournament, di mana yang teman-teman dari kota kemarin yang sempat mendapat juara satu di Sigi kemarin, ya alhamdulillah dapat juara dua. Yang juara satunya dari Sigi, nah gitu.
0: Itu cabang-cabang kan banyak ya, kategori cabang menembak itu kelasnya ya. Apa semua sih itu kalau di Perbakin?
2: Kalau di Perbakin itu kan ada yang kelas berburu.
0: Oke. Okay.
2: Kelas berburu itu kan dibagi lagi.
0: Ya sehingga saya ada berburu, tembak reaksi, tembak apa namanya? Tembak sasaran gitu, tembak ya. Sasaran, airsoft, ya. Airsoft ada ya.
2: Oke. Okay. Untuk sekarang kita belum.
0: Oh, belum kalau Sigi.
2: Kalau untuk di kelas berburu itu dia di luar ruangan. Nah, seperti itu dia ada yang menembak mitsil, ada yang berbentuk hewan, nah itu yang ditembak. Terus ada yang tembak itu kertas jarak 25 meter. Nah, kalau untuk yang indoor untuk sekarang itu atletnya kita yang kemarin fokus di outdoor, sekarang juga belajar untuk di indoor. Nah, cuman kendala untuk sekarang kita di sini itu indoornya belum ada, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk latihan di sauna. Nah, itu lapangan provinsi. Dan alhamdulillah atlet-atlet kita juga bisa diperhitungkan untuk itu.
0: Begitu ya? Iya. Saya nggak paham sekaligus mengedukasi masyarakat di luar sana lah, ada bertiga. Kalau di berburu itu kan ada apa ya? Penggunaan senjata itu kan apa ya? Senjata resmi sesuai regulasi atau kemana sih? Kalau untuk yang berburu, kategori kan ada kategori yang berburu yang fokusnya pada seperti sampaikan Mas Faisal ada keahlian etika dan sebagainya.
2: Iya.
0: Senjata ini pakai senjata apa itu? Senjata resmi yang sesuai regulasi itu kayak mana sih?
1: Air rifle.
4: Air rifle itu sesuai.
0: Oh begitu.
4: Standar regulasi.
0: Sesuai regulasi ya.
4: Iya, karena setiap kelas itu ada regulasi yang harus kita ikuti. Gitu.
0: Ini basicnya memang kalau Pak Ketua katanya hobi berburu. Mas Faisal memang hobi apa?
2: Awalnya juga berburu.
0: Berburu juga. Mas Rianto juga sama berburu juga.
2: Berburu.
0: Adik kau juga, Adik? Berburu juga.
2: Seiring berjalannya waktu, event-event banyak. Jadi ketika misalnya hewan buruan, hama lah, hama-hama di pertanian itu sudah mulai berkurang, apalagi berdampak juga dengan gempa 2018 kemarin kan. Jadi jarak untuk kita meluangkan hobi untuk berburu itu makin jauh. Akhirnya kita berfokuslah buat event, adakan lomba, seperti itu.
0: Kalau tantangan terbesar dalam membina atlet menembak di Sigi apa ya dibandingkan sebelumnya? Ini kan Pak Jamaludin sudah 3 periode, tapi kalau tantangan paling sulit apa Pak Ketua? Di Sigi nggak ada? Atau mungkin ada hal yang sangat berat ya, selain infrastruktur deh maksudnya?
1: yang sulit itu memang masih banyak minat orang tua untuk mendorong anaknya ikut jadi atlet. Itu yang jadi tantangan juga itu. Jadi ada rasa takut mungkin orang tua untuk mendorong anaknya menjadi atlet. Yang kedua, biasanya juga atletnya itu belum punya unit. Dan itu harganya cukup lumayan.
0: Nah, itu mungkin itu yang menjadi masalah ya. Empat lima malam hari ini ya. Itu kan masalah. Ini kalau mau bilang Perbakin, aduh agak high ini bergabung di olahraga ini kan. Kan itu kalau orang high class ini yang bergabung di situ. Betul. Itu kendalanya. Terus mengatasi itu apa teman-teman? Misalnya kan ada yang niat tapi enggak punya equipment-nya, enggak ada peralatan, enggak ada. Apa?
1: Tapi alhamdulillah untuk periode ini itu di lapangan itu sudah ada disiapkan.
0: Oh gitu.
1: Untuk latihan sudah ada disiapkan. Jadi tinggal bayar dia punya
2: kontribusi
1: mimisnya dibayar, itu boleh sudah latihan.
0: Oke deh, malam hari ini kalau boleh tahu syaratnya apa? Kalau misal ada yang mau bergabung, ada member, ada anggota baru yang mau bergabung, kan tadi biar nggak punya equipment, teman-teman menyediakan di Perbakin Sigi. Boleh. Syaratnya apa?
1: Ya. Gabung di klub.
0: Oke.
1: Okay. Gabung di klub. Ya, jadi kita di Sigi itu ada kurang lebih 8 klub yang aktif. Kelapa Gading Shooting Club, kemudian Madani Shooting Club, terus
2: Marnata
1: Shooting Club, dan yang paling aktif itu adalah Hammer Shooting Club. Dan ada kalau Hadi ini dia masuk di
2: Jurnalis
1: Shooting Club.
2: Jadi jurnalis punya
0: salah dia memang. Maksudnya dia tidak bajak aja memang. Dia tidak bajak aja ini Pak Ketua. Memang kalau tidak dipantau-pantau sulit juga memang.
1: Ini ada lagi yang mau dilantik ini. Itu Ababil Shooting Club Dolo Selatan, kemudian Sniper Shooting Club Lindu,
0: banyak ya berarti ya.
1: Shooting Club,
0: banyak ya berarti ya.
1: Banyak yang berminat karena memang banyak yang memiliki unit, kan begitu untuk berburu ya.
0: Iya iya.
1: Kan mereka berburu. Nah,
0: gitu. Oke, kalau ini kan banyak masyarakat yang kurang apa ya, kurang memahami olahraga menembak. Ya. Edukasi apa yang ingin disampaikan di situ sebenarnya? Ketika misalnya ada satu kegiatan misalnya dilaksanakan di misalnya lah kita berada di Kulawi dan sebagainya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebenarnya terkait dengan ini loh Perbakin, kami tidak sekedar nembak-nembak aja, tapi mungkin ada edukasi yang bisa disampaikan tentang itu Pak Ketua, atau mungkin bertiga lah silakan menjawab.
1: Iya, jadi kita berusaha menyampaikan bahwa olahraga menembak ini sebuah prestasi yang bisa dicapai oleh kita punya generasi.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan cuma punya senapan tapi malah digunakan ke tempat yang lain. Kan kita tahu kemarin Sigi, bagaimana kemarin Sigi kan.
0: Iya.
1: Nah, makanya dengan lahirnya Perbakin ini alhamdulillah potensi-potensi anak-anak nakal untuk pakai begitu alhamdulillah menurun.
0: Tersalurkan berarti ini.
1: Tersalurkan dia punya. Jadi biasa kita bikin juga macam lomba apa namanya?
2: Uklik.
1: Itu kalau senapan uklik itu yang
0: dikompos, pakai senapan yang tunggu dulu itu yang dulu
1: dia. Minatnya masyarakat banyak itu Pak.
0: Oh begitu.
1: Banyak masyarakat punya minat kalau itu yang uklik isi satu-satu.
0: Oh ada juga yang kelas itu.
1: Ada kita lomba kan itu Pak. Namanya lombanya kelas uklik. Itu kelas uklik itu.
0: Itu semua usia bisa masuk di situ
1: bisa,
0: yang
1: semua, bisa semua. Bisa semua.
4: Memang tujuannya untuk edukasi Pak penggunaan unit. Jadi dengan kita memberikan ruang atau membuat sebuah kelas yang boleh dikata murah meriah, jadi dengan cara itu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Sigi, bahwa penggunaan

0: kegiatan seperti mana? Mas Faisal bisa dijelaskan, ada nggak standar itu?
1: Standar keselamatan itu pergunakan misalnya unit itu, walaupun dia tidak berisi, dia dianggap harus berisi. Nah, seperti itu. Ya, karena kan biasanya kita ini kan sebagai manusia kan pelupa. Biasa sudah isi mimis atau pelor. Kadang karena kalau bedanya unit yang atau senapan angin yang kita pegang ini kan yang apa beredar informasi di masyarakat itu senapan gas. Kan seperti itu. Nah, dia pakai tidak lagi di kompa. Nah, itu memang sangat berbahaya apalagi ketika kita mengisi tabungnya itu berlebih. Nah, kan kapasitas tabung itu juga ada. Itu satu. Jadi pergunakan unit itu seolah-olah dia punya isi. Nah, dan pergunakan juga unit itu bahwa itu temannya kita. Dan jangan sebarang moncong senapan itu kita tidak boleh arahkan ke sembarang tempat. Nah, jadi ketika misalnya kalau di lomba itu kan dia punya tata tertib sendiri. Dia senapan itu harus ada safety-nya. Itu ada seperti apa tali senar dimasukkan ke dalam laras. Sebelum ada aba-aba kita tidak boleh menembak. Masih tahu. Tata tertib itu harus di apa namanya? Ditaati.
0: Ini dari secara keseluruhan ada berapa anggota di Perbakin Sigi ya? Dari kan Anda tadi sampaikan bertiga bahwa ada beberapa klub-klub, terus saya lihat ada Hammer dari Mas Rianto, Mas Faisal tergabung di mana?
1: Kelapa Gading.
0: Kelapa Gading, sama Pak Ketua juga.
1: Sama.
0: Ini kan ada Om Hadi di jurnalis ya. Itu ada berapa secara keseluruhan?
1: Kalau keseluruhan itu sekarang itu kan 9. Kalau misalnya nanti bergabung 3 berarti 11. Itu klub, klub. Kalau untuk di organisasi Perbakin sendiri itu kan diisi oleh beberapa perwakilan klub. Nanti seperti itu.
0: Okay. Masuk kan tidak serta-merta langsung mendapatkan KTA-nya, kartu anggota, kan begitu ya? Atau langsung mendapatkan KTA atau mungkin melalui tahapan-tahapan atau kayak mana? Tahapannya kayak apa itu?
1: Pertama dia harus punya klub. Harus punya klub, terus KTA klub. Terus ketika bergabung di Perbakin itu ketika mau memiliki KTA itu kemarin itu persyaratannya urus SKCK, berbadan sehat, seperti itu.
2: Tapi klub boleh mengeluarkan langsung KTA.
0: Ya, klub. Dan itu ada evaluasi nggak Pak Ketua ya?
2: Ya,
0: ada. Berapa bulan sekali atau setahun sekali?
2: Tiga bulan
0: sekali. Dan apa ini, yang dilakukan apa sih Pak Ketua di situ? Ketika evaluasi itu?
2: Di semua anggota klub itu harus mengisi formulir, termasuk dia punya jenis senjata, dia punya termasuk dia punya domisili,
1: nomor seri,
2: itu nomor seri senjata semua dikasih masuk. Dan ini dikirim Pak secara online ke pos.
0: Ya kan gini, saya berharap di Sigi tidak terjadi peristiwa itu. Ada satu case mungkin di daerah lain yang kemudian, mohon maaf sekali lagi, ini kemudian merusak sebuah organisasi. Ada kan yang telah masuk Perbakin dan kemudian gagal saya Perbakin Siginya. Ada nggak dievaluasi ke teman-teman dari Perbakin Sigi?
3: Pak, kalau ada? Dari
0: Mas Rianto, silakan.
3: Beberapa kejadian kemarin, karena adanya yang boleh dikata pengurusan-pengurusan yang tidak sepengetahuan oleh Perbakin yang Perbakin yang terdata, sehingga mereka menggunakan unit tersebut dengan boleh dikata terserah apa mereka lakukan. Jadi memang pertama, kalau menurut saya pribadi, bahwa organisasi ini dibentuk bagi siapa yang mau ikut organisasi. Jadi kalau siapa yang mau ikut organisasi berarti aturan harus memang kita indahkan, kita laksanakan. Jadi dari kejadian-kejadian berikut kebanyakan sih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya modal asal cepat, sehingga dari segi mental, dari segi apa itu mereka tidak terlatih. Kebanyakan begitu.
0: Tapi kan harus ada pendidikan dan uji kompetensi itu ya, untuk dapat itu ya, untuk bisa megang itu kan?
3: Enggak juga sih.
0: Cuma enggak juga.
3: Ada kalau kita ada memang dari klub itu kita pelajari. Karena untuk masuk di organisasi Perbakin, kami meminta untuk rekomendasi klub Pak Ketua ya. Jadi setiap klub merekomendasikan orang-orang yang untuk ikut bergabung di induknya Perbakin Sigi, sehingga dengan cara begitu kita mendapatkan orang-orang yang berkompeten.
0: Oh gitu ya. Itu kalau di induknya Pak Ketua deh boleh menjawab. Kan ada sistem apa kayak prinsip keselamatan, ada safety, kemudian ada aturan hukum, ada koordinasian. Pengoperasian senjata itu kayak untuk di sekelas ketua kayak mana Pak Ketua? Bisa di bawah atau disimpan di satu tempat atau mungkin digunakan nanti ketika ada kegiatan saja?
2: Digunakan nanti ada kegiatan.
0: Nanti ada kegiatan.

0: Oh gitu. Itu berlaku juga untuk yang semua ya?
1: Semua.
0: Ya,
1: semua.
0: Oke. Okay.
1: Tidak boleh sembarang bawa, Pak. Hmm. Tidak bisa.
0: Ini kan pasti ada tes itu ya? Apa tes uji emosional kayak di anggota kan kayak begitu ya?
1: Itu kalau penggunaan SEMPI, itu ya, untuk tembak reaksi. Tembak reaksi kami belum punya lapangan. Kami latihannya di Polda.
0: Oh, semua bergesernya ke Polda?
1: Iya, karena kami belum dapat izin untuk tembak reaksi SEMPI.
0: Oke, okay. Dukungan dari pemerintah daerah untuk ini sampai mana, Pak Ketua? Anda kan pernah juga paling tidak pernah bersuara di Dewan dulu. Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sigi?
1: Alhamdulillah cukup bagus. Bahkan kemarin kita bikin open turnamen Piala Bupati dan itu sebagian besar adalah anggaran dari pemerintah daerah.
0: Gitu ya.
1: Punya bonus, dia punya
0: support lain-lain dari teman-teman pemerintah daerah ya.
1: Pemerintah daerah.
0: Iya. Oke. Okay. Target Perbakin Sigi dah, misalnya dalam arti untuk pembinaan atlet. Tadi walaupun juga Anda sudah menyampaikan, ini kan tugasnya Mas Hadi selaku jurnalis sama teman-teman di Sigi lah untuk halo-halonya dan sebagainya. Tapi kan di luar sana belum begitu terdengar begitu kuat atlet dari Kabupaten Sigi untuk tembus ke kancah nasional dan sebagainya. Pembinaannya seperti apa sampai hari ini?
1: Sekarang ini pembinaan kita yang khusus klub dari Hammer ya.
2: Hammer yang kebanyakan Hammer.
1: Ada yang ikut pendidikan menembak
3: di provinsi.
0: Di provinsi berapa orang Mas Rianto?
3: Itu kemarin ada 2 orang. Jadi nilai tertinggi itu dari Perbakin Sigi, dari klub yang ada di Perbakin Sigi.
0: Di Perbakin Sigi ya.
1: Seleksi. Setelah dilakukan seleksi, nilai tertinggi itu dari atlet Sigi.
0: Kontribusi juga untuk Porprov juga nanti teman-teman dari Sigi berarti.
1: Iya.
0: Saat ini apa yang cabang apa yang diunggulkan yang punya potensi di Sigi kalau dari sisi Perbakin dari menembaknya yang didorong?
3: Dari Sigi berburu dengan
0: berburu
3: atau multi range.
0: Oh gitu ya. Iya. Itu yang paling susah nggak itu ya?
2: Susah.
3: Sebenarnya semua jenis
2: kelasnya susah.
0: Iya gitu.
3: Ada tantangannya.
0: Tapi kan paling tidak kan itu juga bagian dari yang agak susah ya. Iya. Dan teman-teman Sigi mampu untuk itu melalui.
2: Iya.
0: Karena seingat saya Sigi juga jago-jago semua loh. Selain menembak ada juga atlet berkuda yang jago kemarin yang arseri apa yang mau manah dari berkuda itu. Sigi juga loh ada 2 orang seingat saya itu. Ketika saya ngobrol sama Om Anjas selama Tata kemarin.
2: Oh iya.
0: Gitu ya. Jadi teman-teman hebat loh Sigi sebenarnya. Agenda atau event terdekat yang disiapkan saat ini apa untuk Perbakin Sigi?
1: Untuk agenda Masih dekat ini kalau insya Allah tidak ada halangan itu kejurnas, kejuaraan nasional Piala Gubernur, baru Poprov. Poprov kan November.
0: Gitu. Oh, udah dekat-dekat semua nih berarti ya?
1: Iya, November Poprov, kemudian kejurnas Piala Gubernur itu ya mudah-mudahan sebelum Poprov.
0: Kalau untuk infrastrukturnya sampai saat ini apa yang masih kurang kira-kira untuk wilayah Kabupaten Sigi untuk diperbakin dari kacamata Perbakin deh, maksudnya dalam artian untuk cabang olahraga ini
1: unitnya.
0: Iya. Itu bisa supportnya kemana ya kira-kira ya?
3: Kita harus pertama minta izin ke dari pihak kepolisian dan Perbakin untuk pengadaan unit, tetapi khusus yang untuk jenis lomba.
0: Itu jenis lomba ya?
2: Iya, khusus jenis lomba.
0: Itu prosesnya panjang gak Mas?
3: Panjang.
0: Sepanjang apa sih?
3: Ya kalau kemarin ada yang kita lihat pengurusan di kota, itu sangat ribet. Bahkan dari segi penggunaan itu, orang yang menggunakan harus memiliki sertifikat berburu.
0: Wih, gitu ya?
3: Gitu. Memang betul-betul
1: selektif.
0: Dan kita belum bisa sih, tapi dalam on progress ya? Dalam progress. Posisi itu ya?
3: Tetapi dengan adanya alhamdulillah infrastruktur atau lapangan tembaknya Perbakin Sigi, insya Allah ke depan kita bisa dapat.
0: Oke deh, kalau untuk daerah yang paling jauh dikunjungi di Kabupaten Sigi untuk sebuah event apa di mana, pernah nggak melakukan perhelatan itu
3: sampai ke di Morowali, kemudian di Mamuju
2: apa itu Tonasa
3: Tona.
2: Piala
1: Tonasa.
0: Oh semen itu ya.
2: Iya. Mereka buat event. Atlet-atlet dari Sigi itu khususnya Hammer berangkat. Gitu.
0: Program khusus ada nggak yang dilakukan untuk bisa menjaring atlet-atlet itu ya di Perbakin? Ada program khusus nggak yang dilakukan?
3: Tetap ada.
0: Apa program itu? Kalau cabur-cabur yang lain kan pasti ada pembinaan atlet usia dini, kemudian menempatkan hal-hal yang sifatnya agak ini. Apa itu namanya?
3: Kalau kami dari Perbakin Sigi, pertama melihat potensi kepada anak-anak yang berusia remaja, terutama yang sekolah, SD, SMP, SMA. Jadi karena mereka memiliki masih dengan usia muda, otomatis kan tenaga boleh dikata masih fresh. Sehingga dengan cara itu kami dari Perbakin Sigi berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk melakukan edukasi. Jadi sudah ada berapa sekolah yang kami edukasi. Insya Allah dengan beberapa bulan ke depan kita akan lakukan edukasi kembali
0: di wilayah tersebut,
3: di wilayah kabupaten, khusus kabupaten Sigi.
0: Kabupaten Sigi.
3: Ya.
0: Ini kan ada daerah-daerah yang agak jauh-jauh ya. Sigi kan topografinya agak luas-luas ya. Jadi agak-agak repot. Ada kepikiran gak untuk membuat satu kegiatan yang kemudian mendukung program dari pemerintah kabupaten dalam hal pariwisata?
3: Alhamdulillah, karena klub yang ada di kabupaten, klub menembak yang ada di naungan Perbakin Sigi itu banyak. Dari beberapa daerah, maka informasi-informasi tersebut kita dapat dari klub-klub yang ada di pelosok atau di daerah-daerah tersebut. Jadi dengan cara begitu kita bisa merencanakan sesuatu sehingga bisa membuat organisasi ini lebih terkenal lagi.
0: Tapi untuk kegiatan yang sifatnya promosi, ada dukungan nggak dari Dinas Pariwisata setempat ya? Misalnya kan teman-teman Sigi, kan teman-teman Perbakin, Anda bertiga kan boleh dibilang di situ yang paling senior, dan kemudian sekaligus mempromosikan nggak ketika berkunjung tadi seperti disampaikan Mas Faisal, Pak Ketua, pernah ke sowan ke Pasangkayu, ke Sulu dan sebagainya. Ada nggak gitu Pak Ketua ya?
3: Danau Lindu kemarin.
0: Ya. Lindu. Gitu.
3: Festival Danau Lindu kemarin. Danau Lindu. Kami memberikan edukasi. Kami diberikan tempat bahwa untuk melakukan edukasi lebih anu lagi, intens lagi.
1: Kita punya klub juga sana yang akan dilantik. Ya.
0: Di wilayah Lindu.
2: Lindu. Ada klub.
1: Namanya Seni Per Setting Club Lindu.
0: Wis. Kayaknya semakin banyak ya berarti ya, di ya. Sigi ya, berkembang terus ya berarti ya.
1: Itu sudah SK-nya sudah jadi, tinggal menunggu pelantikan.
0: Itu sebegitu antusiasnya orang karena memang mereka basically-nya adalah suka berburu gitu jadinya.
2: Iya,
0: berburu. Jadi hanya tinggal di apa mainkan dikit saja, mungkin ya, diajarkan sedikit edukasinya bisa paham. Tapi pengguna senjata apa yang mereka pakai?
1: Senapan angin.
0: Oh, senapan angin.
2: Jenis-jenis.
0: Oh, jenis senapan angin gitu ya. Mereka memang beli sendiri ya berarti ya.
1: Iya, ini kalau kita ini bikin klub, bukan kita yang turun bikin klub, tapi mereka yang minta.
0: Mereka
1: yang
0: minta.
1: Ketua kami dibentuk. Silakan bentuk. Kami SK akan susun pengurus nanti. Kasih masuk Kapolsek dan Ramil, dia punya pelindung. Ya, nanti kalau pelantikan diundang semua.
0: Tapi kok kita jadi sepakat malam ini bahwa memang itu bisa menekan PAD seperti sebelumnya Pak Ketua ya?
1: Iya betul.
0: Iya ya? Iya kan kita kan nggak enak banget kita tinggal di Sigi baru PAD-nya tinggi sekali dulu tapi ya. Tapi mungkin Perbakin punya kontribusi terbesar juga bagian dari itulah. Untuk bisa menekan dan akhirnya teman-teman bisa buat-buat klub-klub sendiri. Mereka bisa belajar menembak dan sebagainya. Kalau event yang paling berkesan dari teman-teman bertiga di mana waktu itu?
1: Tahun 2000 berapa? Pas itu masih periode pertama ya?
2: Iya, periode pertama.
1: Event paling berkesan itu ada yang kita bikin open turnamen. Itu yang datang itu dari Kalimantan Timur, dari Manado, dari Gorontalo, dari Sulawesi Selatan, Mamuju, Majene, bahkan sekabupaten Sulawesi Tengah. Dan juara umum waktu itu Manado Pak.
0: Wish. Itu digelar di mana?
1: Di restoran Latoratima.
0: Oh, sana ya.
1: Kalau kamu lah di kebetulan.
0: Oh ya, di dekat yang kiri ya, gitu ya. Oh di situ. Sekaligus juga halo-halo tentang pariwisata, tentang juga lokasi kuliner dan sebagainya. Berarti itu akan dilakukan kembali Pak Ketua?
1: Bergeser, lapangannya bergeser di Kelapa Gading.
0: Di Kelapa Gading.
1: Iya, ini untuk open kemarin sudah dibikin open turnamen Piala Bupati. Ini nanti kejurnas Piala Gubernur di Kelapa Gading. Nah, itu lebih safety lagi tuh Pak. Jadi tembok kiri kanan itu 4 meter, di depannya itu 5 meter, dilapis tanah sama ban-ban bekas. Untuk safety-nya. Jadi aman lah.
0: Ada yang wanita enggak yang ikut ya?
1: Oh, banyak.
2: Ada.
1: Oh, gitu. Justru atlet wanita kita yang masih muda-muda yang sering
2: lebih dominan.
0: Oh,
2: kemarin
0: gitu.
2: Yang nama Tika Hamer. Iya. Dia klub Hamer, Tika Diva. Kalau yang Tika itu kemarin dia juara satu di Poso. Dia mengalahkan yang atlet karena kalau skalanya masih di kabupaten itu atlet wanita dan pria itu masih digabung. Tapi kemarin dia juara satu.
1: Juara
2: dia mengalahkan mengalahkan
1: laki-laki
2: ya.
0: Dia pakai senjata apa?
2: Senapan angin itu.
0: Senapan angin juga.
2: Iya. Jenis senapan angin ya
1: air rifle.
2: Memang khusus di apa? Untuk lomba.
1: Air rifle ya.
2: Seperti
1: lomba.
0: Usia berapa itu?
3: Kira-kira 18-an.
2: 18 lulus baru lulus SMA.
0: Masih muda banget ya.
2: Ya. Dan itu dia punya keunikan. Dia punya keunikan orangnya dominan kanan. karena dia matanya sebelah kanan bermasalah, jadi dia latihan pakai mata kiri.
0: Wah, unik itu.
2: Iya, unik. Unik. Makanya kita tetap harus apa namanya? Berikan support. Semangat, support. Jangan tinggalkan ini gitu. Ya, misalkan tinggal kekurangannya ya unit saja. Tapi alhamdulillah senior-senior di Perbakin ini di Hammer juga khususnya mendukung. Jadi yang digunakan itu unit senior. Gitu. Bahkan seniornya sendiri bisa dia kalahkan. Iya, seperti itu.
0: Hebat-hebat Perbakin Sigi ya. Di poso kemarin dapat. Di poso ya, untuk kegiatan itu ya. Itu latihannya setiap satu minggu berapa kali sih? Kalau untuk di
1: tergantung jadwal klub.
0: Di masing-masing klub berarti ya. Klub, di tempat Om Rianto dulu deh. Itu satu minggu berapa kali, Om?
3: Latihan ini bisa kita kategorikan ada dua. Okay. Satu latihan kering. Ada latihan yang boleh dikata latihan yang sebenarnya. Jadi kalau latihan kering itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau mereka dari pelajar setelah pulang sekolah mereka coba berdiri stand up berdiri, kemudian cara memegang, menahan napas, kemudian menentukan bidikan. Itu namanya latihan kering.
0: Tapi modelnya replika saja ini kalau di rumah.
2: Tidak, senapan asli. Cuma kenapa dikatakan latihan kering? Tidak mengeluarkan pelor.
0: Empty posisinya kosong, kosong ya.
2: Kosong. Okay. Jadi walaupun dia klik kutik-kutik tidak ada pelor. Itu latihan kering.
0: Oh, itu untuk apa? Memastikan
3: ketenangan, ketepatan, kemudian posisi berdiri. Jadi dengan cara dia latihan banyak latihan kering, setelah kita turunkan ke latihan ke lapangan yang lapangan tembak, dia pasti lebih menguasai unit yang dipegang.
0: Tapi memang orang-orang yang diperbakin harus orang-orang yang tenang ya. Iya. Berarti kayaknya tenang-tenang terus ya tadi. Karena memang harus menunggu angin dan sebagainya kayak gitu ya.
2: Nafas
0: ya.
2: Karena berdiri kan pasti yang paling gampang, Pak.
1: Aturan nafas dengan detak jantung pegang senjata itu yang susah.
0: Jadi setelah tadi habis latihan kering, dibutuhkan pindah lagi ke step berikutnya. Berapa lama itu, Om Rianto?
3: Itu kalau latihan kering, terkadang 1 bulan 2 bulan mereka dibiarkan. tidak melepaskan tembakan, hanya khusus latihan
0: fokus
3: kering.
0: Itu terus gitu,
3: fokus itu terus sampai ketenangan mereka didapat, sampai mereka dapat top up-nya. Nah, setelah didapatkan boleh dikata pasnya, maka kita coba lagi, diberikan dengan mimis yang terbatas. Jadi mimis terbatas kita bisa nilai, oh dengan mimis sekian dia bisa habiskan sekian, dia bisa kena sekian
2: sasaran.
3: Iya.
2: Poinnya sekian.
3: Jadi kita tidak berikan dia semacam peluru yang berlebihan sehingga dia bebas menembak. Enggak. Jadi kita punya target. Kira-kira dari 40 peluru yang kami berikan, bisa berapa yang Anda kena? Begitu.
0: Itu jarak berapa sih kalau di itu?
3: Dari
0: jarak tembak
2: 18 ya, 23.
3: 23 33.
2: Iya, 33 41.
1: 41. 41 paling jauh.
0: Paling jauh 41.
2: Iya, 41 paling jauh. Gitu. Jadi dengan posisi berdiri.
0: Berdiri gitu. Dengan semua jenis senjata? Atau yang cuma yang senjata angin tadi itu ya?
2: Senjata angin.
0: Senjata angin ya? Dia harus mengukur ketenangan dan sebagainya itu tadi ya. Makanya butuh berbulan-bulan seperti sampaikan Mas Rianto tadi ya. Ketika mereka harus latihan kering dan sebagainya ya. Berat juga ya. Oke deh, harapan pengurus untuk perkembangan Perbakin Sigi ke depan. Kita punya waktu 7 menit lagi. Silakan Pak Ketua.
1: Ya, insya Allah harapan Perbakin Sigi mudah-mudahan ke depan itu para pemuda-pemuda, pemudi atau generasi-generasi muda, terutama pemuda tingkat SMP maupun SMA, lebih berminat untuk menjadi atlet menembak di Kabupaten Sigi dan membawa nama baik Kabupaten Sigi.
0: Kabupaten
1: itu
0: Sigi,
1: harapan kami, Pak.
0: Oke deh. Iya. Mas Rianto, apa yang ingin disampaikan mungkin supaya lebih aktif dalam kegiatan positif dan olahraga untuk anak-anak muda di Sigi?
3: Dari saya kepada saudara-saudara saya yang di anak-anak khususnya anak muda di Kabupaten Sigi, marilah bijak dalam hal menggunakan sesuatu. Kami dari Perbakin Sigi sangat membuka pintu selebar-lebarnya jika ingin meraih prestasi. Mungkin dari saya itu, Pak.
0: Oke. Mas Faisal.
2: Ya, kalau Pak Ketua tadi dengan Mas Rahmat tadi untuk apa namanya anak muda, kalau saya khusus untuk masyarakat Kabupaten Sigi yang mempunyai unit, mempunyai senapan, kalau bisa mari bergabung. Mari bergabung. Kalau misalnya belum punya naungan klub, mohon bergabung di klub. Nanti insya Allah kita dari Perbakin akan menyiapkan wadah gitu. Karena di Kabupaten Sigi kan banyak, masih banyak warga masyarakat yang punya unit tapi belum mempunyai klub.
0: Iya, atau mungkin penggunaannya salah gitu ya. Baiknya itu bergabung di sebuah klub kan lebih bagus, tersalurkan, bawa nama baik Sigi, kan supportnya ke teman-teman Perbakin Sigi dan sebagainya ya. Iya, ada datang gak itu teman-teman yang punya itu ya? Enggak ya, pasti laporan-laporan dari teman-teman saja ya berarti ya.
2: Karena biasanya kan kita lewat di jalan mereka gendong senapan.
0: Oh, gitu.
2: Dan misalnya karena kita juga sudah lama dan juga kita warga Sigi, ya kita tahu wah itu bukan orang yang biasa kita lihat di ini di klub. Begitu.
0: Berarti nanti tinggal panggil saja kalau di yang terdekat ada klub itu
2: kalau,
0: ya.
2: Iya, kalau kayak kita saya biasanya kebetulan mereka singgah, ya saya singgah tanya kalau misalnya dan mereka siap. Kebanyakan bisa siap. Tinggal wadahnya mereka saja yang belum di ini.
0: Oke, berarti Perbakin Sigi optimis bisa menyaingi daerah lain untuk semua kegiatan ya.
2: Insyaallah.
0: Terima kasih Pak Ketua sudah bersama RRI Palu. Mas Rianto terima kasih, Mas Faisal sudah bersama RRI Palu dan pendengar tidak terasa kebersamaan kita di program Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini bersama kawan-kawan dari Perbakin Sigi. Dan sekali lagi kita tiba di penghujung acara, banyak cerita, banyak pengalaman dan kemudian banyak semangat kebersamaan yang kita dapat atau kita petik malam ini. Semoga obrolan tadi bukan hanya semacam menambah wawasan tapi juga bisa mempererat silaturahmi dan menghadirkan sisi positif dari dunia olahraga menembak di tengah masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sigi. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini sudah menemani kami malam ini. Saya Joko Nurcaya Sujari pamit. Sebagai penutup kebersamaan kita akan dengarkan sebuah lagu lama dari Nasaret. Ini lagunya bagus, judulnya adalah South Medan.

0: Peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sambil menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Kristina.

0: Senawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
2: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
3: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
2: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Baju, rumah, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
7: makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawang?
6: Iwang.
7: Hah? Iwang?
6: Iwang.
7: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
6: Ini terasi sama bawang.
7: Oh, sambal iwang.
6: Iya, terasi sama bawang.
8: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NAI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
9: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
10: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
9: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya Alam, silakan laporannya.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
12: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash in. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya
11: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
3: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
2: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
2: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, sekutu dan ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, kita mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ininya nggak langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, perlahan-lahan sudah muncul, ya ini kita lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu malam hari ini. Dan senang rasanya saya, Waude Rina Mustika, malam hari ini dapat kembali menyapa dan menjumpai Anda untuk kebersamaan di perjalanan lintas Palu malam hari ini. Kami, saya Waude Rina dan juga rekan operator saya Bung Edi Firmansyah ya, mengawal kebersamaan hingga pukul 24 malam nanti. Kami informasikan di malam hari ini kita akan ikuti untuk Ruang Rindu Berjaringan. Jadi akan ada narasumber ataupun bintang tamu begitu ya yang akan mengisi ruang dengar Anda malam hari ini. Jadi pastikan Anda terus menyimak untuk Ruang Rindu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dari RRI Jakarta. Untuk narasumber ataupun bintang tamu malam hari ini adalah Ligro ya. Nah, yang familiar dengan guest star kita malam hari ini, nantikan di Ruang Rindu Berjaringan. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya seperti yang kami sampaikan untuk Ruang Rindu malam hari ini, kita akan berjaringan ke Pro 1 Jakarta dan tentu saja untuk Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa Bu begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah enggak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya iya iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono. Iya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian
0: bertiga,
1: bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi.
3: Ya.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya, mulai ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Baru ikut Ligio, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, iya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh ya. Ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil bisa, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal? Pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Su Bonington
3: sempat.
0: Su Bonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Su Bonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Pratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
0: Oh, oke. Ya. Okay.
1: Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya. Balik
1: Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda karena, tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Albert, boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Uh-huh. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi dan
1: Tito Sumarsono. Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke, Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: gitu. Iya. Ya Allah,
2: kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh ya, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh. Yeay.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati. Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah, jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: industri musik ya. Itu ya Mas Agam ya.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
2: Makanya kan tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh dicicipin.
3: Lebih ke senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh begitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Oh no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97 kan.
1: 97-an.
0: Iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin
1: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intro-nya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intro-nya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan, ininya, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
3: coba sedikit
0: mulai.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: Ada monggo Mas
0: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: loh. Bollywood kan juga ada sound-sound iya, begitu ya.
0: Iya. Insting topi
1: dia yang luar. Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar okay.
0: Percaya nih. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada
1: Baron,
0: bikin,
1: ya.
0: grupnya namanya Omelet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah, luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya. Mm-hmm. 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
3: Didi
1: kasih
3: juga.
1: Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
4: selamat
2: dong.
4: Selamat malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Kabar,
5: ya?
2: Tapi
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio ini di grup trio, selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar. Di
5: drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama Ligro,
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Terima kasih Oma.
2: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat alhamdulillah, baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
0: Okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita jawab
2: ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya.
0: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Ada oh Lonely Planet. Iya. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau

0: K-pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Siap. Dengan siapa ini?
2: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
2: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Jadi gitu dong.
2: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran.
1: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang.
2: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
2: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
3: Maestro.
2: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
2: Wah, siap.
4: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
2: 50.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
2: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
2: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
4: Oke. Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
2: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indy.
4: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos, ada modal.
4: Jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
4: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Hendy baru mencari gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya. Gimana?
2: Bilang hilang sih, tau gitu dimodalin. Aduh.
4: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih.
2: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
0: Aduh.
2: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
2: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jadi bintang tamu ya.
4: Habis ini mau diobrolin.
0: Nah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan

0: pacar ya? Nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
2: buat. Aduh. Beda pemodal
3: Oke, siap.
1: Pokoknya mantap terus Ligno. Iya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligno itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligno adalah orgil ya kan.
0: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
0: untuk
2: ya,
0: apresiasinya bos. Untuk Ligno.
1: Kan mau diajakin Ligno mesti sehat dong, mau
0: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
3: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Okay.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
4: Amin.
3: Ah, oke. Okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke,
3: karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
4: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, hey. Fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
4: udah banyak profesi.
5: Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
4: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
7: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong, iya dong.
1: Iya
0: dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
4: Yang botak ya.
7: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
4: Mas Adi Darmawan.
7: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Itu,
1: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
7: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Albumnya, album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
6: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
6: Evanestor masih itu.
1: Ada ya.
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas.
2: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung. Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oh, oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata, iya.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah.
1: Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
8: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
9: Nah, itu, bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti tuh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
8: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay. Ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya pikir. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
8: 26 tahun deh, 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda
1: jadinya. Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya betul. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang gak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya.
4: Sayap-sayap gak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa, weh mantap
1: bisa
2: ini ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: Undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Dan pendengar, baru saja kita ikuti untuk Ruang Rindu Berjaringan di Pro 1 RRI Jakarta bersama Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga bintang tamu ada Ligro Band gitu ya. Oke, dan selanjutnya di 1 jam terakhir kebersamaan kita malam hari ini, kami ketengahkan untuk lagu-lagu pop tanah air menemani Anda untuk rehat di malam hari ini.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Bersatu kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kesehatannya pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Islami kerjasama LPPR RI Palu bersama dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan baik pendengar, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, dan di dalamnya terdapat banyak keistimewaan, mulai dari ibadah haji, puasa Arafah, hingga momentum Idul Adha yang mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan bulan ini juga menjadi kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subuh yang istimewa ini, subuh yang luar biasa ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan telah hadir di studio saat ini narasumber kita. Saya langsung saja menyapa beliau, adalah Ustazah Hajah Harnia SAG, yang tentunya akan berbagi ilmu dan pemahaman seputar makna, keutamaan, serta amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita kembali menemui pendengar di program Mutiara Pagi Islami, dan sekali lagi kita berbincang terkait dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan sebelumnya Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami pendengar melalui RRI Digital, melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa bertanya langsung juga melalui line telepon kami di 0811 456 0308. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan dulu mukadimah dari Ustazah kita, keistimewaan bulan Zulhijjah.
1: Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha merajai dan yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, terutama kita masih diberi kesempatan untuk beriman dan berislam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan bagi kita semua. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema kita hari ini tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Memang bulan Zulhijjah ini masih belum banyak difahami keistimewaan-keistimewaannya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Yeah. Kalau bulan Ramadan itu kan dipublikasikan, bahkan sampai-sampai ayat-ayat tentang puasa itu kita hafal. Karena memang publikasi tentang puasa Ramadan itu sangat luar biasa. Tapi untuk bulan Zulhijjah ini mungkin masih perlu publikasi yang lebih banyak lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini kan, di mana informasi itu dalam hitungan detik bisa sampai kepada kita dan juga bisa kita fahami dengan baik. Nah, ini adalah kesempatan yang baik kita untuk memahami sebenarnya apa keistimewaan dari bulan Zulhijjah itu. Bulan Zulhijjah ini kan adalah salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 36 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum." Jadi ada arba'atun hurum di situ, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim wala tudlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan jumlah bulan itu menurut Allah itu ada 12. Sesuai dengan ketetapan Allah, ketetapan Dia ketika Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah gitu. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan-bulan tersebut. Ya, jadi memang kita diutamakan untuk banyak melakukan amal soleh. Maka di bulan Zulhijjah, kita sudah berada di hari keempat ini bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu kan dari pertama hari Senin kemarin sampai nanti menjelang Idul Adha tanggal 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka apa yang mesti kita lakukan yang di bulan Zulhijjah ini? Kalau Ramadan itu kan kita berlomba-lomba untuk meraih pahala 10 hari terakhir, ya. Di sana ada keutamaan di mana ada hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau di awal di Zulhijjah, justru di awal, awal 1 sampai 10 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk pertama berpuasa, ya. Kita boleh berpuasa mungkin dari 1 sampai 9 kalau sanggup. Kalau tidak, kita bisa berpuasa hari Senin, kemudian hari Kamis, kemudian nanti pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Itu puncaknya gitu, ya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hazihil ayyamil asyrah. Jadi tidak ada hari di mana semua amal soleh, sekecil apapun amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak dengan jihad fisabilillah?" Kata Rasulullah, "La." Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in." Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian kedua-duanya itu tidak kembali. Artinya mati syahid begitu. Jadi itu baru sepadan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Betapa luar biasanya keistimewaan bulan Zulhijjah ini. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah ini? Yang kedua itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, gitu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah itu di 10 hari Zulhijjah ini atau pada saat menjelang Idul Adha? Itu kita diminta untuk banyak-banyak memperbanyak amalan di malam-malam Zulhijjah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajri, dan demi waktu subuh. Yang dimaksud waktu subuh di sini adalah waktu di bulan di salat Idul Adha subuh, gitu kan. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10 itu kan. Walayalin asyr berasal dari kata laylal, itu kan malam. Jadi kita menghidupkan malam-malam di bulan Zulhijjah ini dengan sholat tahajud, ya, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Kita berupaya agar doa-doa terbaik kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini diijabah kita punya doa-doa. Amin. Kemudian kita bisa berkurban, ya, khususnya yang mampu berkurban silakan berkurban, ya, baik itu berkurban kambing, domba, atau mungkin sapi, silakan kita berkorban. Dan paling bagus itu memang ketika kita berkorban pada saat setelah Idul Adha itu, gitu kan, sebagaimana juga yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi surah apa itu, fasholli li rabbika wanhar. maka sholatlah kamu dan setelah itu berkurbanlah kamu. Walaupun kurban itu boleh dipotong di hari-hari tasyrik ya, tapi akan lebih baik ketika kurban itu dipotong pada saat setelah selesai kita beridul adha, sholat idul adha. Saya kira itu pengantarnya.
0: Iya, baik. Iya, Bu Ustazah, kita sudah memberikan mukadimah yang luar biasa terkait dengan bulan Dzulhijjah ini punya banyak makna keistimewaan yang memang perlu untuk diketahui oleh pendengar kita ya. Selain bulan Ramadan yang memang sangat menggema luar biasa begitu ya. Dan ini memang perlu sekali lagi untuk dipublikasikan amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811-456-03-908. Dan baik Ustazah, bagaimana kemudian cara memaksimalkan ibadah bagi masyarakat yang tidak menunaikan ibadah haji namun kemudian ingin meraih keberkahan begitu di bulan Dzulhijjah ini?
1: Jadi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat sekarang ini kan sedang berhaji ya, dan puncak haji itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Artinya sebelum tanggal 9 Dzulhijjah itu ada tanggal 8, itu mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak sedang berhaji itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini puasa Arafah namanya. Ini puasa Arafah ini luar biasa, yang pahalanya itu bisa menghapus dosa yang telah lalu dan menghapus dosa yang akan datang. Jadi 2 tahun berturut-turut ini kita diampuni, kita punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Ayo kita maksimalkan puasa kita. Makanya saya bilang tadi kalau memang kita tidak mampu berpuasa 9 hari, kita berpuasa Senin dan Kamis, kemudian melengkapinya dengan puasa tarwiyah di 8 Dzulhijjah, kemudian bisa juga di yang paling puncaknya adalah 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi yaumil Arafah. Apa itu puasa Arafah? Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatul madiyata wal baqiyah. Jadi puasa sunnah di Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan juga akan menghapus dosa kita di tahun yang akan datang. Artinya begini, bukan berarti aduh saya puasa Jo biar saya melakukan maksiat saya punya dosa sudah diampuni tahun depan, tidak juga begitu. Artinya Allah itu menjaga kita insyaallah dari kita berbuat maksiat. Mungkin itu, jadi kita perlu itu minimal puasa hari Arafah itu kita berpuasa ya. Memperbanyak zikir.
0: Baik. Jadi bukan berarti bahwa diampuni di tahun depan kita akan melakukan artinya kesalahan-kesalahan itu tadi begitu ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik, di line telepon bisa Anda gunakan untuk pagi ini pendengar. Kita masih ada waktu sampai nanti pada pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nah baik Ustazah, tentunya di tengah kehidupan modern yang serba sibuk begitu ya, bagaimana kemudian cara menjaga semangat ibadah di bulan Dzulhijjah ini agar tidak hanya bersifat seremonial begitu. Nah seperti apa ini?
1: Iya begitu, memang tidak semeriah bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu kita semuanya itu menjalankan ibadah puasa, ya karena wajib. Nah, ini puasa ini sunnah, jadi boleh melakukannya, boleh juga tidak, nah, kan? Kalau kita menjalankan ibadah sunnah berarti kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak melakukannya kan tidak apa-apa. Jadi semangat untuk semangat untuk beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini itu masih terbilang tidak terlalu menjadi sesuatu yang wajib begitu kan. Kalau Ramadan kan wajib, tapi bagi kita tentu bagaimana kita memaksimalkan ya, apalagi kita yang sedang bekerja di luar rumah itu waduh mau bawa puasa lagi ini lapar lagi nanti, haus lagi nanti, tapi semangat itu harus kita jalan harus kita sampaikan kepada orang, kepada diri kita sendiri juga bahwa ternyata keistimewaan bulan Dzulhijjah itu luar biasa gitu ya. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim ini kaitannya dengan puasa tarwiyah ya, puasa di 8 Dzulhijjah itu. Kenapa kita dianjurkan berpuasa juga? Karena hari tarwiyah itu artinya Tarawa, dari kata tarawa artinya merenung. Mm-hmm. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang merenungi mimpi.
0: Yeah.
1: Dia mimpikan dia harus menyembeli Ismail alaihissalam, anak tercintanya, anak, ya. Itu. Dia merenungi akan ketetapan mimpi itu gitu ya. Mm-hmm. Apakah dia wajib harus dia menyembeli anaknya sendiri gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu makanya dikatakan tarwiyah, maka disunahkan juga kita berpuasa. Dan kemudian juga tarwiyah itu adalah kebiasaan jamaah-jamaah haji pada saat itu. Mm-hmm. Untuk mempersiapkan diri mengambil air, mengumpulkan air, karena mereka harus berjalan ke Arafah untuk wukuf gitu ya. Jadi maka kita dianjurkan berpuasa. Maka kalau kita mengingat sejarah itu, sejarah betapa Nabi Ibrahim ya, bapak nabi kita itu kan, itu punya melakukan hal yang luar biasa gitu kan, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin bisa menjadi semangat, bisa menjadi spirit kita. Ayo, kita pun bisa menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah.
0: Perlu dicontoh ya. Yeah. Kita sudah ada penelpon, ustazah, kita coba dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan di Kawatuna.
1: Pak Iswan.
0: Silakan Pak Iswan, apa yang ingin ditanyakan? Ya,
2: assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, saya bukan bertanya barangkali, tapi kalau yang pertama itu kenapa jangan sampai masyarakat salah persepsi. Katanya kalau sudah puasa di Idul Adha itu tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tidak puasa. Harus puasa. Iya. Kemudian kenapa dikatakan Idul Adha itu lebaran besar sehingga dibandingkan dengan Idul Fitri? Kemudian yang kedua, kenapa takbir itu setelah Idul Adha pada hari Tasyrik itu takbir 3 hari? Kenapa itu?
1: Kenapa ya?
0: Takbir 3 hari.
2: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya.
0: Mungkin bisa langsung dijawab nih ustazah.
1: Ya. Silakan. Jadi kenapa kita harus berpuasa? Saya cuma menyampaikan bahwa ini bukan wajib, ya. Kenapa harus? Kalau harus itu berarti wajib. Ya. Ini bukan wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan karena keistimewaannya tadi itu, gitu ya. Keistimewaannya tadi itu. Kenapa kita harus? Kemudian setelah Idul Adha, kenapa kita tidak boleh puasa? Memang dilarang berpuasa pada hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu kita dilarang berpuasa. Ya, karena memang aturan dari Rasulullah SAW, aturan Allah begitu. Hari Tasyrik itu adalah haram kita untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa. Maka kita disunahkan berpuasanya sebelum itu ya. Idul Adha, karena kita sedang menyembelih kurban, itu kan. Kemudian apalagi tadi yang selanjutnya
0: mengucapkan
1: takbir, iya memang disunahkan itu, karena memang amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak takbir, tahmid, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu memperbanyak. Bahkan menjelang subuh di bulan Zulhijjah itu, Idul Adha itu diperbanyak takbir tahmid. Makanya kita di masjid-masjid semuanya itu semua amalan-amalan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti apa yang dianjurkan oleh nabi kita, dan memang itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang memang benar-benar menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan emas. Kata para ulama, Zulhijjah ini hari-hari pertama sampai hari 10 itu adalah hari-hari emas bagi kaum muslim dan kaum musliman. Jadi sangat disayangkan kalau disayangkan.
0: Dilewatkan.
1: Iya, betul. Karena memang ini memang kurang populer ya, kurang dipublikasikan gitu kan.
0: Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya informasi ini nanti insya Allah bisa dilaksanakan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Ustazah, kita saya akan bacakan dulu ini pertanyaan dari pendengar kita.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum, saya Buang Lakoro dari Ampana. Mau bertanya, kalau kita berkurban hewan kurban terus kita keserahkan ke panitia, lantas dalam penyalurannya tidak tepat sasaran, apakah kita akan terkena dosanya juga?
1: Iya.
0: Terus sementara kita sudah tidak tahu menahu akan hal itu, karena sudah kita serahkan semua ke panitia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Waalaikumsalam.
0: Pendengar kita Buang Lakoro dari
1: Ampana.
0: Ampana. Wah,
1: jauh-jauh dari Ampana, masya Allah.
0: Karena kita dirilai juga oleh RRI Ampana ini.
1: Iya. Berarti luar biasa memang RRI ini ya, sampai ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok.
0: Betul, betul.
1: Ya mudah-mudahan informasi ini juga bisa sampai ke pelosok ya, di mana mungkin teknologi informasi belum sampai ke sana, tapi masih mereka masih dengarkan radio ya. Jadi bisa ikut menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berkurban, kemudian kita kasih ke panitia kurbannya. Itu kita sudah berniat berkurban ya. Tetapi kita merasa, aduh ini panitia ini, tahu dia selalu serahkan kemana lagi ini kurban ini, toh
0: ada ketidakpercayaan.
1: Ada tidak kepercayaan. Tapi insya Allah kita sudah dicatat amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ini contoh kasus misalnya. Ketika kita menyerahkan uang kurban ke panitia atau petugas haji atau petugas yayasan ketika kita berhaji, saya merasakan itu. Itu kita tidak tahu dia pergi beli kambing kah tidak ini. Atau misalnya kan kita diberi juga pada saat itu, tapi saat itu saya tidak dikasih kambing. Saya berkurban dengan ibu saya, tapi saya tidak dikasih kurban. Tapi kita serahkan saja semua sama Allah, bahwa itu insya Allah itu sudah sampai darah dari kurban yang kita potong itu, hewan yang kita potong itu, insya Allah sudah sampai kepada kita pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira sekarang ini panitia kurban yang ada di masjid-masjid ini sekarang mereka sudah melalui pelatihan.
0: Pelatihan.
1: Ya sudah ada pelatihan. Termasuk
0: ada
1: juga
0: ada SK-nya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada pelatihan namanya pelatihan juleha, juru sembelih hewan.
0: Iya.
1: Jadi memang hewan kurban yang dipotong itu harus benar-benar disembelih dengan cara yang syar'i sehingga halal. Dia punya daging untuk kita konsumsi. Kemudian penyaluran dari kurban ini itu bisa kita kasihkan ke, walaupun dia bukan orang yang miskin, misalnya mungkin orang yang berbeda dengan agama dengan kita pun boleh kita kasih kurban. Kita sendiri boleh memakan kurban kita gitu kan. Jadi ini berbagi untuk sesama yang memang. Tapi alhamdulillah saya kira di bulan Zulhijjah ketika orang berkurban itu banyak orang-orang yang tadinya tidak pernah makan daging di panti-panti asuhan, di pesantren, di mana-mana itu menikmati hasil kurban itu. Jadi insya Allah, jadi sampailah itu kita punya kurban itu, boleh kurban kambing, sapi, domba. Kemudian boleh juga kita niatkan kita berkurban untuk keluarga kita juga.
0: Iya. Baik. Jadi demikian ya untuk ke Buang Lakoro di Ampana. Jadi jangan takut untuk apa namanya? Tadi kan apakah kita ikut berdosa
1: gitu? Tidak berdosa.
0: Tidak. Artinya kita serahkan semuanya kepada Allah ya ketika kita berkorban. Baik.
1: Betul.
0: Ini kurban apa ini Buang Lakoro ya?
1: Iya.
0: Kambing apa sapi?
1: Kambing. Sapi ya, dan sapi.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang penting jangan korban perasaan.
0: Jangan, jangan. Kalau korban perasaan itu beda itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Baik, Ustazah, kadang masyarakat kita ini ya hanya fokus pada pembagian daging kurban. Bagaimana kemudian agar esensi ibadah kurban itu tidak hilang?
1: Betul.
0: Seperti apa ini?
1: Ada orang pemulung yang begitu ingin sekali berkurban. Dia mengumpulkan sekeping demi sekeping uang dari hasil pemulung itu untuk dia belikan kambing dia berkurban. Itu spirit yang luar biasa gitu ya. Jadi berkurban ini tidak mesti kita harus orang yang kaya, orang yang mampu kemudian kita berkurban, tapi spirit teladan dari Nabi Ibrahim itu kepada ketika dia diminta untuk menyembelih anaknya. Bayangkan anaknya ya. Kalau kita kau saja yang gemuk, kau saja yang dikorbankan, saya tidak usah. Kita akhirnya Allah menggantikan dengan kambing. Maka kita pun harus mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang menjadi teladan dari Nabi Ibrahim. Memang harus kita upayakan. Oh, kalau orang sudah berkurban semua, terus kurbannya mau dibawa kemana? Terus siapa yang mau makan? Oh, pasti banyak. Iya. Seperti contoh ini saya mengikuti sosial medianya Wauta yang menikah dengan orang Turki.
0: Betul.
1: Dia bilang kata di sana itu semua rumah berkurban. Terus mau dibawa kemana kurbannya? Pasti tetap masih ada, karena dunia ini sudah sunatullah bahwa ada orang miskin, ada juga orang kaya. Pasti ada itu ya, yang bisa kita salurkan kurban itu. Kalau di Mekah, ke Mekah itu ketika orang ribuan jutaan berkurban, itu dijadikan kaleng, apa namanya, daging kaleng itu kaleng. Kemudian di apa ya, dikirim ke Afrika, ke negara-negara Islam yang miskin itu kan. Jadi jangan sampai kita bilang sudah berkorban, saya tidak usah, saya menerima saja. Jangan.
0: Tetap masing-masing ya.
1: Nah, misalnya kita berkorban. Kalau misalnya kita kebagian daging kurban, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu ya luar biasa, itu bisa bikin rendang.
0: Tapi artinya daging kurban ini bisa dinikmati oleh siapa saja untuk umat
1: muslim. Boleh, ya, boleh. Keluarga juga boleh menikmati, dan juga kita bisa berkorban itu untuk meniatkan juga keluarga kita, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu meminta domba, gitu. Minta dikirimkan dia domba. Kemudian domba itu disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berniat dengan nama Allah, ini kurban Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Jadi boleh, misalnya satu ekor kambing kita, ini kita berkurban, saya berkurban satu ekor kambing, tapi saya boleh meniatkan kurban ini untuk keluarga saya. Ya, jadi begitu.
0: Tapi kalau kurbannya misalnya yang butuh uang kemudian dijual, gimana hukumnya ini?
1: Oh, nggak boleh.
0: Nggak boleh ya.
1: Untuk dinikmati ya, untuk dinikmati boleh. Kemudian dia jual, misalnya banyak sekali,
0: terus
1: dia jual, dia memberikan gitu kepada orang lain. Saya belum mendapatkan apa hukumnya itu ya, apakah boleh ataukah tidak boleh sesuai dengan manfaatnya mungkin ya, atau bagaimana madaratnya. Ya nanti saya tanya dulu sama Pak Kiai. Bagaimana hukumnya itu kalau kita sudah jual lagi kan, terlalu banyak kan kebanyakan, terus kemudian kita jual ke orang lain. Ya, okay. Sebaiknya kita berikan saja kepada orang lain, justru berpahala kan
0: yang membutuhkan.
1: Yang membutuhkan. Okay.
0: Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini ya. Sebagai penutup, apa kemudian doa dan harapan terbaik bagi masyarakat Kota Palu dan juga seluruh pendengar kita di Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah yang sempat menjangkau siaran kita di Mutiara Pagi Islami ini. Tentunya istimewanya adalah di bulan Zulhijjah ini. Silakan Ustazah.
1: Iya, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah yang mulia ini, yang penuh keistimewaan, kita masyarakat Kota Palu, masyarakat Sulawesi Tengah, itu senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangannya. Baik perjuangan di dalam ketaatan kita kepada Allah, karena kadang-kadang ketaat itu butuh kekuatan yang luar biasa, baik fisik maupun mental kita. Mudah-mudahan Allah selantiasa menjaga hati kita, menjaga fisik kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Allah memampukan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, karena setiap amalan soleh sekecil apapun itu pasti akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sulawesi Tengah aman, tentram, insyaallah jauh dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin.
0: Saudara-saudara kita juga yang sedang melaksanakan
1: ibadah haji. Sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, kembali dengan membawa haji mabrur dan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah Hajah Harnia SAG sudah berkesempatan hadir, tentunya ilmu yang dibagikan pada hari ini. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat dan tentunya menambah semangat ibadah untuk seluruh umat muslim yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palu, baik itu melalui 90,8, melalui RRI Digital, dan juga melalui live YouTube RRI Palu. Sekali lagi terima kasih Ustazah, insya Allah kita jumpa lagi nanti di lain waktu ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita sekali lagi di Mutiara Pagi Islami, kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami, kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Favoritnya itu dari segi lingkungan, kenyamanan, keindahan sekolahnya, mereka favoritnya di sini.
2: Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi, memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air.
3: Disampaikan bahwa literasi keuangan itu 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kemudahan akses menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tojo Una-Una. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mengusulkan normalisasi Sungai Motong dan pembangunan talut permanen di titik-titik rawan bencana. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Kemudahan akses menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah menjadikan SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una salah satu sekolah favorit. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Suryanti mengaku, selain ketersediaan sarana, suasana kenyamanan sekolah, keamanan dan keindahan sekolah juga menjadi pertimbangan banyak siswa masuk di SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una.
1: Alhamdulillah SMP Negeri 3 Ampana Kota termasuk sekolah yang dicari juga. Favoritnya itu dari segi lingkungan, kenyamanan, keindahan sekolahnya, mereka favoritnya di sini. Dari kegiatan ekstrakurikuler, dari fasilitas yang ada di sekolah. Jadi mereka ingin masuk ke sini ini karena ketersediaan fasilitas sekolah, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan asri.
5: Terkait akses pendidikan, SMP Negeri 3 Ampana Kota, menurut Kepsek Suryanti, sangat mudah diakses, tidak hanya soal kemampuan anak, namun dari segi kemampuan ekonomi keluarga, SMP Negeri 3 Ampana memberikan kemudahan akses.
1: Akses pendidikan SMP Negeri 3 Ampana Kota itu mudah diakses dari kemampuan anak-anak, baik dari orang tua yang penghasilan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Di sini ini soal dari segi ekonomi, maksudnya dari siswa, baik yang ekonomi bawah, atas, menengah, itu mudah diakses.
5: Secara normatif, seluruh sekolah memiliki fungsi yang sama sebagai ruang pembentukan masa depan generasi muda. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota Suryanti mengaku hal ini mendorongnya untuk menata dan menjadikan manajemen sekolah semakin lebih baik sehingga tidak ada kesan terjadi perbedaan di antara calon siswa. Irsan Raginda melaporkan.
4: Pendengar, hingga saat ini pandangan mengenai label sekolah favorit dan non-favorit masih mengakar di sebagian besar masyarakat Kota Palu. Padahal di balik status tersebut, ada harapan besar akan hadirnya sebuah pemerataan kualitas pendidikan yang menyentuh seluruh sudut kota. Bagi sebagian besar orang tua dan siswa di Kota Palu, memilih sekolah seringkali bukan sekedar mencari tempat belajar, melainkan tentang sebuah kebanggaan. Faktor sejarah dan nama besar para alumnus sukses secara tidak langsung terus merawat pandangan bahwa sekolah tertentu jauh lebih unggul dibanding yang lain. Salah satu guru di Stella Gracia School Palu, Ida Bagus Manuaba, menyebut ketika sebuah label favorit dipaksakan, ada harga sosial dan emosional yang harus dibayar. Anak-anak di wilayah pinggiran terkadang merasa enggan bersekolah di lingkungan rumah mereka sendiri. Lalu pada akhirnya memilih menuntut jarak yang jauh demi mengejar sekolah di pusat kota yang justru membebani pundak orang tua secara finansial.
6: sebagai tenaga pendidik juga yang pernah mengajar di sekolah negeri dan juga sekolah internasional, saya rasa stigma tentang sekolah favorit itu harus dihilangkan ya. Karena mengingat semua sekolah itu, apalagi yang di bawah naungan instansi pemerintah, harusnya memiliki kurikulum, tenaga pendidik dengan kualitas yang sama. Sehingga baik di pusat kota atau pinggiran kota Palu, yang kita ambil konteks kota Palu itu, semua sekolah itu sama, menghasilkan lulusan yang bagus, di mana juga proses pembelajarannya baik, satu sama lain, sehingga tidak ada kecemburuan sosial maupun ketimpangan.
4: Menurut Ida Bagus, yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah melanggengkan kasta sekolah, melainkan keyakinan bersama bahwa setiap proses belajar di sekolah manapun di Kota Palu memiliki kualitas yang setara. Menghilangkan sebuah pandangan yang sudah menahun, katanya. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun melalui pendekatan yang lebih humanis, optimalisasi jalur zonasi, serta sosialisasi yang menyentuh tingkat keluarga, label favorit ini diharapkan bisa perlahan terkikis. Karena setiap anak, ucap Ida Bagus, berhak mendapatkan pendidikan yang baik dimanapun mereka tinggal. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan peserta didik baru akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan diharapkan dapat berlangsung transparan serta memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Dan berikut wawancara reporter RRI Palu, Iketut Wiranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara.
7: Selamat pagi Pak Dasman.
8: Ya, pagi. Ya,
7: Dasman, ya. Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
8: Ya, SPMB.
7: SD, ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak, ya. Tentu ada terkait dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya Pak Dasman?
8: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
7: Yeah.
8: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
7: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
8: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
7: Yeah.
8: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit. Yeah. Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah, sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu. Karena memang harus diakui, ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
7: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritism ini, Pak?
8: Jadi favoritism school itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas. Itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB.

0: akan hilang image favoritism school itu, hilang kesan favoritism school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
1: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB tahun ini?
0: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main. Ya. Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasa dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah, sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
1: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasman.
0: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan ke kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya, karena tidak bisa kita tutup mata. Inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ. Yeah. Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini, ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya. Selamat pagi,
0: ya.
1: Pak.
0: Pagi, ya, makasih.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, mengantisipasi banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mautong mengusulkan normalisasi Sungai Mautong dan pembangunan talut permanen di titik-titik rawan bencana.
4: Kepala BPBD Parigi Mautong Rifai menegaskan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Parigi Mautong sering memicu banjir. Selasa 19 Mei kemarin sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan mendesak berada di aliran Sungai Mautong. Sungai tersebut mengalami pendangkalan dan abrasi di sejumlah titik sehingga berpotensi menyebabkan luapan air yang mengancam pemukiman warga saat curah hujan tinggi. Kondisi ini tidak dapat ditangani secara sementara. Untuk itu normalisasi sungai harus segera dilakukan agar memperlancar aliran air, sementara pembangunan talut permanen diperlukan untuk menahan abrasi dan mencegah longsor di bantaran sungai.
5: Kemarin mengalami beberapa kejadian banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi. Memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air. Ini disebabkan oleh kondisi drainase di wilayah desa ini yang banyak yang tidak berfungsi. Kemudian juga beberapa sungai juga yang memerlukan normalisasi.
4: Rifai menambahkan sejumlah wilayah terdampak banjir Selasa kemarin, diantaranya Desa Sialopa, Kecamatan Mautong, Desa Betana Sugi, dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Bolano Lambonu, serta Desa Ambesia di Kecamatan Tomini. Meski banjir berangsur surut, pasca hujan reda, namun banyaknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik memperparah genangan saat hujan deras. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius karena berpotensi kembali menimbulkan bencana apabila tidak segera ditangani. Susanti Akataba melaporkan.
3: Komisi 2 DPR RI dalam kesimpulan hasil rapat dengar pendapat Selasa 19 Mei lalu meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Poso dan Bank Tanah, untuk kembali melakukan pendataan status tanah

0: tanah di Kabupaten Poso. Berikut laporan Nita Surbati.
1: Adanya konflik terkait dengan pengelolaan lahan di Kabupaten Poso seluas 6.648 hektar yang meliputi 5 desa, yaitu Desa Watu Tau, Kelemago, Maholo, Winowanga, dan Alipupu. Komisi 2 DPR RI Selasa 19 Mei 2026 kemarin akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum yang diikuti Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso, dan perwakilan masyarakat. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong tersebut membahas terkait dengan persoalan adanya terkait laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bank Tanah di Kabupaten Poso yang mengelola tanah ex-HGU PT Sandabi Indah Lestari melalui pemberian hak pengelolaan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido mengatakan lahan yang diberikan hak kelola kepada Bank Tanah merupakan tanah yang telah ditempati masyarakat, sehingga pihaknya berharap kebijakan terkait pengelolaan lahan oleh Bank Tanah dapat ditinjau kembali.
2: Dan ini yang diinginkan oleh kami dari Provinsi Sulawesi Tengah itu yang pertama adalah sesuai existing. Kita tahu bahwa yang ada di sana itu adalah berupa kebun yang aktif dari masyarakat. Ini seharusnya tidak boleh diganggu gugat lagi karena ini harusnya sudah menjadi hak milik rakyat. Kemudian yang kedua adalah fasilitas umum, mungkin sekolah, gereja, dan lain-lain. Dan ada lagi fasilitas khusus, ini yang kami inginkan tidak lagi diganggu gugat oleh Bank Tanah. Kemudian yang kedua, ada yang kami inginkan adalah sekiranya boleh di dalam sesuai aturan undang-undang bahwa masyarakat yang diberikan nanti ini akan menjadi hak milik masyarakat karena mereka sudah tinggal bertahun-tahun di daerah tersebut.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Dr. Andes Longki Janggola dalam paparannya menjelaskan konflik pertanahan di Lembah Napu, Kabupaten Poso tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat, sejarah penguasaan tanah, hak sosial ekonomi warga, serta stabilitas sosial daerah. Sehingga negara harus hadir secara adil, humanis, dan mengedepankan dialog bukan pendekatan represif. Diakui dirinya menerima banyak aspirasi bahwa masyarakat di sejumlah desa di Lore Utara, Lore Timur, dan Lore Piore yang merasa belum memperoleh kejelasan dan perlindungan hak terkait penetapan HPL Bank Tanah. Dirinya berharap pertemuan tersebut mampu memberikan kepastian bagi masyarakat Kabupaten Poso yang saat ini sedang memperjuangkan tanahnya dengan melakukan peninjauan kembali HPL yang dikeluarkan Menteri ATR BPN RI.
3: Makanya mungkin usul saya yang sangat konkret hari ini adalah meminta kepada Menteri ATR, dalam hari ini Pak Dirjen Pendaftaran Tanah dan sebagainya, yang menindaklanjuti tentang HPL-nya PT Bank Tanah ini untuk meninjau kembali HPL yang telah diberikan kepada PT Bank Tanah, khususnya kepada masyarakat Lore Piore, Lore Timur, dan Lore Utara yang terdiri dari 5 desa itu.
1: Dari hasil dengar pendapat tersebut, Komisi 2 DPR RI memberikan kesimpulan, yakni meminta Kementerian ATR BPN RI, Bank Tanah, dan pemerintah daerah untuk kembali melakukan perbaikan dan peninjauan data hak pengelolaan lahan guna menjamin tidak merugikan masyarakat setempat.
4: Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN RI, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah Kabupaten Poso memperbaiki lokasi dan luas HPL Bank Tanah di wilayah Poso tersebut sebelum realisasi reforma agraria minimal 30% pada lahan 6.648 hektar dilaksanakan agar berjalan lancar dan baik serta tidak merugikan masyarakat.
1: Hasil RDP-RDPU Komisi 2 DPR RI dengan Pemda dan masyarakat diharapkan dapat segera ditindaklanjuti serta ke depan tidak ada masyarakat yang dirugikan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan khususnya oleh pemerintah pusat.
0: Pemerintah Kota Palu terus berupaya untuk mewujudkan kota yang inklusif melalui kolaborasi bersama Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghadirkan kelas bahasa isyarat. Selengkapnya, laporan Miftahul Jannah.
5: Wali Kota Palu Hadianto Rashid menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi masyarakat disabilitas. Upaya ini ditunjang oleh berbagai program strategis agar masyarakat disabilitas dapat mengakses hak dan pelayanan tanpa hambatan. Olehnya, penting untuk memahami segala kebutuhan mereka agar kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran dan berkeadilan. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang berkolaborasi bersama Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Provinsi Sulawesi Tengah yang menghadirkan orientasi pengenalan budaya tuli, etika berinteraksi, dan aturan dalam pelatihan Bisindo yang resmi dibuka 20 Mei kemarin. Hadianto Rashid menegaskan bahwa kegiatan edukatif ini tidak boleh sekadar berakhir sebagai seremonial belaka, melainkan harus memiliki tindak lanjut nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat disabilitas.
6: Saya berharap bahwa semua dinas bisa memiliki ahli budaya atau ahli bahasa tuli. Jika sudah memiliki, maka tentunya akan sangat membantu pemahaman kita. Dan perlu dicatat bahwa apa yang kita lakukan hari ini merupakan bentuk atensi yang harus kita tindak lanjuti dengan serius. Dan saya berharap bahwa Dinas Pendidikan bisa memastikan bahwa hal ini betul-betul berjalan dengan baik di lingkungan semua OPD yang berada dalam wilayah kerja kita pemerintah.
5: Sementara itu, Ketua GERKATIN Provinsi Sulawesi Tengah, Sari, mengungkapkan bahwa perjuangan kolektif untuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat bersama pemerintah kota telah berlangsung sejak tahun 2019 silam. Ia mengapresiasi program tersebut yang akhirnya dapat realisasi pada tahun anggaran ini.
7: Sebetulnya GERKATIN dulu sudah mengadvokasi tentang pelatihan bahasa isyarat melalui Musrenbang Inklusi di tahun 2019. Advokasi yang terus berlanjut dan di tahun ini alhamdulillah sudah terlaksana karena anggaran juga sudah keluar dari Bapeda dan Dinas Pendidikan, dianggarkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan GERKATIN.
5: Pelatihan bahasa isyarat ini rencananya akan dilaksanakan secara intensif selama 10 pekan dengan menghadirkan 10 modul tematik yang akan dipelajari setiap minggunya bersama 25 peserta dari jajaran organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum. Sari berharap kolaborasi bersama pemerintah daerah dapat terus terjalin secara konsisten sehingga dapat mewujudkan kota yang inklusif yang mampu memahami serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat disabilitas.
0: Pendengar Hana Asa, Indonesia terus mendorong kemampuan literasi dan inklusi keuangan kepada generasi muda Sulawesi Tengah. Sebanyak 22 putra putri budaya dari seluruh daerah di Sulawesi Tengah diberikan materi dan praktek pengelolaan keuangan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda Sulawesi Tengah, Yayasan Hana Asa Indonesia melibatkan puluhan putra putri budaya Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan edukasi literasi keuangan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dalam upaya membangun generasi muda yang tidak hanya unggul secara budaya, melainkan memiliki ketahanan dan kecerdasan finansial. Pendiri Hana Asa Indonesia Mardiah menjelaskan, para peserta yang terdiri dari generasi muda tersebut tidak hanya diberikan materi, melainkan juga diberikan praktik langsung seperti apa pengelolaan keuangan yang bijak, mulai dari membuat rencana tujuan keuangan hingga strategi menyiapkan dana darurat.
9: Jadi kegiatan hari ini itu mengangkat tema Financially Smart Generation in Central Sulawesi. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan di dalam. Jadi tadi itu dibagi jadi tiga kegiatannya. Kegiatan yang pertama, opening, itu kita pemaparan masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang terjadi di Sulawesi Tengah saat ini? Jadi berdasarkan data dari OJK di data SLIK tahun 2025 yang dirilis bersama BPS, disampaikan bahwa literasi keuangan itu 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%. Artinya bahwa ada 1 dari 3 orang ini ternyata belum paham tentang mengelola keuangan, sehingga terjadi masalah. Misalnya masalah apa? Ya terlilit pinjol, kurang bijak di dalam mengambil keputusan, sehingga Hana Asa Indonesia ingin menjembatani masalah tadi ini dengan cara mengajarkan edukasi literasi keuangan. Nah, tadi kita melakukan pendekatan-pendekatan reflektif. Kita langsung praktek tadi, workshop. Jadi ada 2 aplikasi yang kita gunakan dari Sikapi Keuanganku. Yang pertama tadi yang namanya aplikasi untuk membuat tujuan keuangan atau financial goals. Terus yang kedua tadi ada periksa dompet. Periksa dompet itu kita pengen tahu sebenarnya uang kita itu sebenarnya lari kemana.
8: Mardiah menambahkan, saat ini anak muda di Sulawesi Tengah kerap kali mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pendapatan yang tidak menentu, tidak adanya dana darurat, serta tidak mempunyai wadah untuk belajar meningkatkan literasi keuangan. Karena itu, melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang secara rutin dilakukan, ia berharap mampu menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, perencanaan finansial, serta meningkatkan kesadaran dalam merencanakan masa depan.
0: SMP Negeri 6 Palu sukses memborong 3 gelar juara dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kota Palu tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
5: SMP Negeri 6 Palu berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 3 gelar juara dalam ajang Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Palu dalam kompetisi antar sekolah tersebut. SMP Negeri 6 Palu sukses menyabet juara pertama pada kategori lomba ansambel, tari kreasi, dan musik tradisional. Selain itu, sekolah ini juga berhasil membawa pulang gelar juara harapan 1 di nomor menyanyi solo. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, mengungkapkan pihaknya memberikan perhatian penuh dalam festival tersebut yang dinilai jadi ruang untuk mengasah kemampuan dan minat siswa di bidang seni dan sastra. Salah satunya melalui intervensi program yang telah disusun untuk menyiapkan siswa terbaik mereka.
10: Dan kita tahu sadar betul bahwa sekolah-sekolah saat ini betul-betul sangat baik persiapan-persiapannya, maka kita harus melihat kekurangan-kekurangan yang berpeluang agar kita tidak terjadi kurang. Apa itu? Salah satu intervensi penganggaran. Penganggaran dana kami di dana BOS, penggunaan dana BOS, itu betul-betul kita optimalkan untuk pembinaan murid-murid kami yang berpotensi, yang punya potensi, punya kompetensi, dan yang pasti punya bakat dan minat gitu. Jadi kami bekerja, Mbak Mista, dengan bukan tangan kosong, tapi ada intervensi-intervensi melalui program-program yang kami susun, datangkan pelatih, bayar pelatih, datangkan pendamping, buat pembina, semuanya kita buat seoptimal mungkin.
5: Lebih lanjut, Hartadi Gatot juga menekankan pentingnya sinergitas yang harmonis dari seluruh elemen di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, siswa, hingga orang tua murid. Ia menyatakan dukungan penuh dari SMP Negeri 6 Palu untuk terus melahirkan siswa berprestasi, baik di sektor akademik maupun non-akademik. Dengan raihan 3 gelar tersebut, SMP Negeri 6 Palu dipastikan akan mewakili kota ini untuk ajang FLS3N di tingkat provinsi. Ia pun berharap agar siswa yang kembali bertanding dapat mewujudkan mimpi besar mereka dan mengukir prestasi di kompetisi tersebut.
0: Meningkatnya konsumsi makanan instan di kalangan anak-anak menjadi perhatian serius. Pola makan yang tidak seimbang serta minimnya pengawasan orang tua dinilai berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan sejak usia dini. Laporan Ihsan Setiadi.
11: Konsumsi makanan instan secara berlebihan pada anak dinilai dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari obesitas, hipertensi, hingga risiko stroke pada usia dini. Dietisian sekaligus dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Palu, Putu Chendriasih, menyebutkan saat ini penyakit yang sebelumnya identik menyerang orang dewasa mulai banyak ditemukan pada usia anak. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi pola makan yang tinggi akan kandungan garam, gula, dan lemak.
12: Saat ini anak-anak mulai rentan mengalami penyakit yang dahulu identik dengan orang dewasa ya. Tapi saat ini anak-anak pun sudah banyak yang mengalami stroke. Seberapa besar sih pengaruhnya makanan instan terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang ya?
13: Iya, betul.
12: Nah, di sini adalah makanan instan itu kan saat ini adalah praktis, lezat, dan mudah atau enak ya dikonsumsi. Nah, ini yang sebenarnya meningkatkan risiko terjadinya obesitas dalam jangka waktu panjang. Kemudian juga meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian juga diabetes tipe 2 khususnya yang diderita oleh anak usia muda, kemudian juga meningkatnya risiko penyakit jantung, mengganggu kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi lainnya.
11: Lebih lanjut, Putu Chendriasih menambahkan makanan instan yang dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, hingga penyakit jantung pada usia muda. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk mulai menerapkan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang. Orang tua juga diharapkan lebih aktif mengawasi kebiasaan makan anak guna mencegah munculnya berbagai penyakit serius di kemudian hari.
0: Peningkatan infrastruktur Jalan Dusun Paria sepanjang 34 km mulai dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Tojo Una-Una.
13: Dinas PUPR Tojo Una-Una pacu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik dataran bulan Kecamatan Ampanatete dan Kecamatan Ulubongka. Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una Muhammad Asfan Supu mengatakan pengerjaan infrastruktur jalan tersebut sudah dimulai pada minggu sebelumnya. Menurutnya, proses pengerjaan infrastruktur jalan sepanjang 34 km ini dimulai dari Dusun Paria. Sebanyak 4 titik ruas jalan yang cukup parah untuk dilalui menjadi titik konsen PUPR untuk dilakukan perbaikan, sehingga meski musim hujan, jalan ini tetap bisa dilalui oleh masyarakat setempat.
14: Jadi begini, kerjaan ini sudah dimulai dari minggu kemarin, tanggal 17, kita perbaiki jalan Dusun Paria. Kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki spot mana yang hancur, itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik spot yang rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
13: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran bulan Kecamatan Ampanatete dan Ulubongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojo Una-Una, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah setempat. Peningkatan jalan usaha tani serta jalan produksi pertanian memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una menekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
16: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
15: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu. Editor pelaksana Ikadi Andika, saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem com ele agora.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, apa kabar? Anda pagi ini pendengar, senang sekali bisa kembali membersamai ASEC ya. Suasana pagi yang begitu cerah hari ini, kemilau mentari pagi udah menampakkan sinarnya yang begitu menawan hari ini ya. Gold sunrise gitu ya. Oke. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Suasana pagi yang begitu damai hari ini mewarnai Palu pagi ini. Saya Marini masih menyapa Anda dan kebersamaan kita di Palu pagi ini untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda. Tadi di Lintas Sulawesi Tengah kita sudah mendengarkan berita terkait dengan sekolah favorit seperti itu ya. Jadi topik kita untuk pagi ini adalah fenomena sekolah favorit. Nah, sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Jadi memang sekolah favorit ini masih menjadi perbincangan hangat setiap musim penerimaan siswa baru di berbagai daerah, termasuk di Palu dan wilayah Sulawesi Tengah. Dan masyarakat berlomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan yang dianggap memiliki kualitas pendidikan lebih baik, fasilitas lebih lengkap, serta prestasi akademik yang tinggi. Dan kemudian di sisi lain, kondisi ini memunculkan ketimpangan akses pendidikan, terutama pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Jadi sekolah tertentu menjadi sangat diminati dan penuh sesak ya, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik. Jadi persoalan pemerataan guru, fasilitas belajar, kualitas pembinaan, hingga persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Nah, apakah label sekolah favorit ini justru memperlebar jurang kualitas pendidikan dan bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah ini memiliki standar layanan yang setara dan sejauh mana ini sekolah unggulan dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Oke, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0811-456-03-908 pagi ini untuk menampung apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan opini dan komentar. Nanti akan dilanjutkan di Palu Menyapa, nanti akan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan juga Kepala SMP Negeri 1 Palu. Nanti akan digelar langsung di SMP Negeri 1 Palu ya, bersama rekan-rekan yang saat ini sudah bersiap-siap di sana untuk menyiarkan secara langsung jalannya Palu Menyapa pada pukul 9 nanti. Dan saatnya sekarang Anda bisa bergabung di dua line telepon kami, 0451-455-442 atau di 0811-456-03-908. Oke, saya sudah tersambung dengan penelpon pertama nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Baik, salam sehat, salam sejahtera. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Arfan di Sigi.
0: Pak Arfan di Sigi, baik, Pak Arfan. Apa yang menjadi kan perhatian Pak Arfan?
1: Ya, jadi perhatian kami sebagai orang tua murid ini. Kalau sekolah favorit ini di zaman saya itu dari dulu sudah ada.
0: Ya, sudah ada.
1: Kalau
0: ya Pak ya?
1: Dulu itu zaman, ya sudah, itu sekolah favorit dari dulu.
0: Tahun berapa itu Pak Arfan?
1: Ya dari saya kan masuk SMA itu saya tahun 92.
0: 92 ya. Nah, oke.
1: Okay. Saya kan tamatnya dari kampung, maksudnya ke kota. Jadi saya pernah dulu masuk di dulu masih SMA ya, sekarang SMK 2 kalau.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya masuknya di situ. Jadi sekolah favorit ini adalah dalam benak kami ini ya, kampung. Ya, kalau sudah anak-anak kita sekolah ke kota itu ya kayaknya gengsinya agak lebih naik sedikit ya. Karena ya
0: begitu ya.
1: Ya, ya salah satunya itu kemudian di ketika kita sekolahnya di kota, di situ pertemuan dari seluruh daerah. Jadi kita banyak teman, salah satunya itu. Yang paling utama adalah sekolah favorit, kenapa kita harus pilihnya ke kota itu, sekolah negeri ke kota. Karena fasilitas yang lengkap di dalam, terutama fasilitas pendidikannya, apa maksudnya alat-alat beraga di sekolah itu lengkap ya. Nah, jadi menambah apa yang kita tidak, yang di daerah kita tidak ada ketika kita ke sekolah ke kota, kita tamat dari situ kita ya, bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lain, sama yang masyarakat kota. Masyarakat kota itu kalau dulu

0: semua sekolah negeri ini harus sama, tidak bisa dibedakan. Di daerah kah, di kota tidak bisa dibedakan. Kalau sekolah favorit SMA ini kan yang tangani kan adalah provinsi. Kalau SMP kan yang daerah yang tangani, kabupaten. Nah, jadi bagaimana caranya provinsi itu, sekolah di daerah juga itu, sekolah di daerah itu fasilitasnya harus lengkap supaya anak daerah yang di kabupaten itu dia tidak lari ke kota, larinya maksudnya ke sekolah daerah itu. Nah, makanya kami yang ada di desa ini saat ini berlomba-lomba masukkan anak kami ke sekolah-sekolah favorit. Nah, bahasa kami sekolah favorit, sekolah negeri, STM, atau SMA 1, SMK 2, atau sekarang SMK 3, SMKK itu. Nah, itu kan dari sekolah-sekolah favorit itu. Karena di situ lengkap fasilitasnya. Bagi, jadi makanya ketika kita masukkan situ, harapan orang tua anaknya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, juga bisa masuk ke negeri apa, ekos apa, ke jenjang kuliah dia lebih bagus lagi dibanding sekolah-sekolah di daerah. Kalau sekolah di daerah di kampung, kualitas gurunya juga di bawah. Beda kalau di kota, kualitas guru juga bawah. Saya tidak tahu sekarang ya, tapi kalau kurus berbeda. Baru disiplinnya juga berbeda. Nah, disiplin itu berbeda. Kalau di sekolah di daerah dia kadang-kadang kurang disiplin. Tapi kalau di zaman sekarang sekolahnya sudah dipagar keliling, sudah dibeton. Kalau zaman kita dulu, Bu, sekolah itu tidak dipagar, ya tidak ada pagarnya. Makanya tidak ada jendelanya, jendelanya hanya dari kawat. Makanya anak-anak itu dari daerah itu masuknya ke kota. Nah, saya mengharapkan kalau kita memang menghapus istilah sekolah favorit itu dihapuskan, tapi saya rasa tidak bisa dihapuskan. Makanya pemerintah dinas pendidikan harus betul-betul menciptakan sekolah fasilitasnya harus dilengkapi kalau mau generasi kita maju.
1: Baik.
0: Ya, harus dilengkapi fasilitasnya, jangan dibedakan di kota begini, daerah begini, jangan dibedakan. Lengkap. Kayak STM sekarang, STM SMK lah. Kenapa anak dari daerah masuk ke SMK, SMK 1, SMK 2? Karena di sana fasilitas lengkap.
1: Lengkap ya.
0: Kita Pak, jurusannya banyak. Kalau di daerah jurusan belum ada, masih kurang. Karena gurunya, guru ahlinya itu tidak ada. Kami mengharapkan kalau memang pemerintah seperti itu, ya samakanlah sekolah negeri itu. Pak Dasman sampaikan tadi, kalau memang aturan pendidikan ini kan sama.
1: Baik.
0: Tidak bisa membedakan sekolah negeri. Pemerintah harus memperhatikan itu. Itu harapan kami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arfan di Kabupaten Sigi ya. Jadi sekolah favorit itu, anggapan sekolah favorit itu memang sudah ada katanya dari dulu. Oke, kita coba dengarkan dulu pendengar kita berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Nursalam ya.
2: Bagaimana Pak? Modulasi
1: itu? Iya. Bagus. Iya, boleh-boleh Pak Nursalam. Dimak lagi di jalan ini ya?
2: Betul. Lagi anu ya, mobile.
1: Mobile, oke, okay, baik. Baik, silakan Pak Nursalam.
2: Jadi, dari pembicaraan tadi saya hanya ujung-ujungnya mendengar keterangan penjelasan dari Pak Arfan, betul sekali. Berarti ini berkaitan dengan konfirmasi software ya, Bu?
1: Betul.
2: Apa judulnya, Bu?
1: Sekolah favorit, Pak. Ya, jadi sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Oke.
2: Okay. Sekolah favorit itu lahir pada tahun 2000-an. Pada waktu itu diberlakukan program sekolah standar nasional SSN. Dan sekolah taraf internasional. Pembeda inilah yang dimasyarakatkan oleh pendidikan kepada masyarakat, sehingga tujuannya adalah tentu memilah mana sekolah standar nasional, mana internasional. Muncullah istilah favorit. Kalau kita favorit, kan ini kan dipromosikan kepada masyarakat. Begitu dipromosikan kepada masyarakat, di sanalah muncul kata-kata apa tadi, favorit. Yang sesungguhnya favorit itu, kalau saya ini kebetulan kepala pendidikan, mantan kepala sekolah, sama saja sebenarnya.

0: Lo más con la escuela tardío, pública que ya luar biasa. Soalnya ada seorang pejabat, ada yang berpikir, ya jagoan sekolah ini, jagoan sekolah ini. Hanya SMA 1, SMA 2. Kemudian, input-input dari sekolah-sekolah SMP misalnya, input dari sekolah-sekolah tertentu, semua lari ke sana. Dan ya namanya input bagus-bagus tentu begitu masuk di sekolah-sekolah tertentu semakin jadi kan, semakin jadi. Jadi inputnya, prosesnya bagus sampai outputnya sekolah favorit. Sementara pada
1: ya, silakan Pak Nur Salam. Boleh di.
0: Ada kebijakan dengan sistem ujian evaluasi nasional, ada Eptanas, ada nilai pembanding dan sebagainya. Dihapus ASSI dan SP sekolah pertama internasional untuk memeratakan persepsi daripada masyarakat. Kalau sekolah itu tidak ada lagi istilahnya COVID, semua the same, tidak ada the same, no different, tidak ada perbedaan-perbedaan.
1: Oke, okay, baik.
0: Diperlukan peningkatan guru, pemerataan guru, kepala sekolah harus ada talent scouting, perluasan akses sekolah-sekolah yang sudah mulai rusak, sekolah yang sudah lama tidak ini dikembangkanlah dengan polarisasi, polarisasi akses. Benda. Jadi sekarang ini sama saja. Ada ke SMA 1, ada ke pergi sana, sama fasilitas. Tidak ada apa-apanya. Apa berikut masih muncul? Karena memang kesan awalnya seperti itu. Saya kira karena terbatas ini.
1: Ya baik, Pak Nur Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengarkan ini yang ada di. Ya halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Iya, selamat pagi, baik. Dari siapa, di mana, Pak?
2: Dari Arnold ini, Bumi Sagu.
1: Pak Arnold Bumi Sagu, siap.
2: Selamatan tahun 80-an ini.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi favorit di tahun 80-an saya itu masih dua itu saya tahu saya. SMA 1, SMA 2. SMEA. Itu SMEA favorit itu berstatus masih di bidang swasta itu. Sekolah pembina. SMEA pembina pada waktu itu. Nah, cuma sekarang mau mengejar favorit, sekolah-sekolah favorit, tapi dilihat dulu prestasi murid, jangan cuma karena fisik, SMA itu favorit karena fisik saja kan. Oh, mantap, dia punya gaya sekolahnya, bersih apa semua, tapi masalah pendidikan anak-anak itu kan nihil. Memang betul apa dikatakan Pak Arfan itu, fasilitas sekolah pada waktu itu, Pak, sekarang ini, favorit itu memang dilengkapi dengan fasilitas komputer, laptop, apa semua kan persediaannya itu. Jadi disitulah perbedaannya. Tapi pada waktu kita dulu tidak, dulu itu tidak ada bilang istilahnya mana itu komputer, mana itu laptop. Saya rasa Pak Nur Salam tahu itu di SMA dulu itu, Kamatan 83 kan. Jadi saya tahu itu. Jadi saya sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan dengan anak-anak sekarang memang betul. Dan saya pertanyakan juga masalah rayonnya SMA. Itu kan kita berdomisili kan, domisili di satu lingkungan, semacam di bagian besus-besus ini kan, atau dekat lingkungan saya SMA. Tapi anak saya ternyata tidak berprestasi, tidak masuk ke situ, malah justru terlempar ke jauh-jauh. Nah, maka saya bingung. Jadi kalau mau berbicara masalah rayonnya, istilahnya sekarang anak-anak SMA favorit kan sekarang ini, kalau mau bilang mau favorit memang banyak favorit ini sekarang, dari SMA 2, SMA 1, SMA 3 banyak sekarang ini, Azhar 1, jadi sudah banyak. Cuma masalahnya kan prestasinya apa yang dikatakan Pak Daswan tadi pagi, Batas, Pak Dasman yang tadi pagi itu memang betul, jangan sampai ada lecen, loncat jendela kan, loncat anu, istilahnya ada dua versi yang dibilang tadi pada saya simak tadi pada di subuh itu. Memang benar, sekarang sekolah-sekolah ini favorit, tapi bukan berarti anak-anak itu masuk dengan artinya serobos, padahal pendidikannya nihil, prestasinya juga tidak punya. Nah, ini yang berbahaya sekarang. Ya baru dibatasi dengan rayon-rayon pembatasan. Pendidikan-pendidikan sekarang ini memang sangat di atas, dominan di atas sekarang. berbeda pendidikan saya dulu. Dulu ya kalau pendidikan kita di SMA, untuk zaman sekarang itu pendidikannya itu masuk ke kurikulum SD. Jadi perbedaannya jauh sekali. Jadi peningkatan sekolah-sekolah pendidikan anak-anak sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang anak-anak sekarang jangan melihat itu sekolah-sekolah yang boleh dikatakan favorit, tapi nihil dia punya pendidikan. Coba diukurlah dari pendidikan, jangan dilihat favoritnya itu. Kita masuk swasta kan boleh juga, cuma masalahnya pendidikan. Kita bersaing, kalau waktu tahun 80-an kita bersaing swasta dengan SMA. SMA 1 kita bersaing pada waktu itu. Kita masih di bawah pimpinan Pak Isan Tantu. Itu sangat luar biasa, SMA Karya dulu. Jadi saya sangat bangga saya punya alma mater pada waktu itu. Baik. Dan sekarang pun saya bangga juga SMA-SMA yang sekarang. SMP, SMP 1, tamatan SMP 1 kan saya. Jadi saya tahu favoritnya situ. Jadi sangat luar biasa Bunda. Baik. Sekarang tidak perlu menilai yang mana itu favorit. Yang penting prestasi dan pendidikan yang dominan. Itu boleh masuk sekolah yang favorit. Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arnold ya, di Bumi Sago pagi ini juga sudah bergabung. Baik, di lantofon masih bisa Anda gunakan pendengar untuk pagi ini. Kita masih berbincang terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan ya. Ini lagi musim penerimaan siswa baru. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Ya,
3: waalaikumsalam. Dari Pak Iswan.
1: Pak Iswan di Kawatuna. Ya? Oke, baik. Silakan Pak Iswan.
3: Ini menurut saya tadi bagaimana itu sekolah, bicarakan sekolah favorit. Toh.
1: Iya, betul.
3: Jadi kalau kesenjangan ini, kalau saya ini tahun, kalau SMA itu saya tahun 85 sudah tamat. Jadi kesenjangan memang di situ itu yang terutama bagian gurunya pertama itu. Kalau di kampung, saya ini tamat di kampung SMP kemarin kan. Jadi sumber daya gurunya dengan kualitas atau banyak guru-guru di situ itu belum apa yang diharapkan itu. Artinya banyaknya guru itu tidak sama dengan yang sekolah favorit itu. Nah, itu banyaknya. Kemudian mungkin ya, apa fasilitasnya. Fasilitasnya di kampung-kampung itu terbatas sekali. Kadang kalau di kota itu sekolah favorit itu yang diperhatikan pemerintah itu terus semua biaya gurunya di situ itu harus lengkap. Tapi di sekolah-sekolah lain di kampung-kampung lain, itu yang membedakan itu. Nah, kemudian yang kedua yang membedakan, kalau sekolah-sekolah, kalau umpamanya SMA 1 kemarin-kemarin itu, SMA 2, sehingga disingkat Semandu kemarin itu ada juga lewat jendela masuknya. Saya masuk SMA itu 8, jadi saya tahu persis itu, sekolah favorit itu hanya perbedaan yang mendasar itu guru dan peralatan di sekolah.
1: Baik.
3: Jadi ini kayak gadis pendidikan ini harus tahu, dan mungkin semua ini yang fasilitas itu sebenarnya harus rata itu, baik yang di daerah di kota maupun yang ke desa, sehingga sekolah favorit itu sama. Bukan karena sekarang ini walaupun di sekolah favorit, tetapi kalau predikat anak-anaknya itu yang membedakan ya dari anak-anaknya, walaupun sekolah favorit walaupun alatnya itu, kalau memang dia berprestasi.
1: Baik.
3: Karena kenapa saya katakan begitu harus diperhatikan sampai ke daerah, ini tuntutan undang-undang ini pasal 31 itu ayat 1 mengatakan bahwa seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua ayat 2 nya pasal 31 itu, warga negara yang mengikuti pendidikan dasar itu harus dibiayai pemerintah. Jadi jangan dibedakan itu sekolah favorit dengan sekolah daerah-daerah. Ya, itu yang saya anukan semua. Sehingga apakah hal ini dewan kita itu, wakil kita di masyarakat memperhatikan juga ini. Hal ini. Jangan dianukan dengan pemerintah apa kepala dinas saja begini, tapi harus wakil kita ini untuk di dewan itu tuh, yang notabene-nya sebagai wakil rakyat itu tuh, harus mengetahui ini pasal dari undang-undang ini sehingga bisa dijabarkan ke undang-undang peraturan daerah. Lalu kita meneliti langsung ini, anak-anak yang terlantar apa itu pasal 34 itu harus biayain negara.
1: Baik.
3: Ini baku pasal 31 dengan 34 ini berkaitan ini. Kenapa harus dibedakan yang di dalam kota harus difavoritkan, harus lengkap alat-alat apanya di situ lengkap, kenapa di daerah tidak? Ini kesenjangan yang besar ini. Baru para pembesar kita ya, lewat jendela itu dari dulu itu, Bu.
1: Baik.
3: Dari dulu, sehingga saya tajamin, mohon maaf ini anggota dewan ini. Jangan Anda dibiayai negara yang begini-begini ini, Anda perhatikan. Jangan cuma dengan pemerintah ini, Anda juga. Sebagai wakil dari sana, Anda wakil itu berarti kita, masyarakat yang ketua. Jadi anak-anaknya ini, dia belajar di daerah dengan keterbatasan guru, dengan keterbatasan fasilitas.
1: Baik, Pak Isman.
3: Ini.
1: Iya, Pak Isman cukup.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dan sudah terbaca apa yang sudah disampaikan. Baik, di line telepon kembali lagi kita sudah tersambung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Iya.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Muhlis Tatura.
4: Ya.
1: Baik, silakan. Oke. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Muhlis terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan pendidikan ini? Silakan.
4: Sekolah favorit dengan yang tidak favorit. Kalau melihat ini begini, ini pertama favorit itu kalau melihat sekarang ini cenderung dari angkanya 1, 2 dan lain sebagainya, makin kecil makin ke belakang makin jauh dia dari favorit itu. Tapi begini, saya kira konsepnya kepada Pak Sadis itu, kalau kita mau menaikkan rating daripada sekolah favorit itu kembangkan betul, dia diangkatlah, dia lengkapi fasilitas, kemudian bahkan dia harus lebihkan dari sekolah-sekolah yang difavoritkan itu, di mana di sana masyarakat itu akan berlomba mencari mana yang lebih, apakah dari tenaga pengajarnya, tenaga kependidikannya, fasilitasnya, kalau itu dilebihkan itu insya Allah dia akan jadi favorit, dia akan naik rate. Tetapi manakala dia hanya jalan di tempat sekolah yang tidak favorit itu, fasilitasnya masih terkebelakang daripada sekolah favorit, anggarannya sama, fasilitasnya sama, gurunya sama, dia tidak akan naik. Jadi untuk menaikkan dia itu adalah lebih dia harusnya aktivitas di dalam melebihi daripada sekolah yang difavoritkan itu. Nah, kalau seperti itu ya, contoh sekarang sekolah swasta ada favorit di situ ya, salah satu di Palu, dia menonjol. Kenapa? Karena dia mempunyai tingkat kedisiplinan, kemudian ekstrakulernya diperbaiki, fasilitasnya diperbaiki. Nah, itu dia jadi favorit. Nah, itu jadi tujuan daripada orang-orang mencari mana sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ini yang ada. Tapi kalau manakala dia start sama-sama, sekolah favorit, fasilitas sudah lengkap, sudah banyak, yang terfavorit tidak akan mampu mengejar. Nah, dia harus melampaui, melebihi daripada apa yang difavoritkan itu. Itu baru bisa. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan itu jadi perhatian kita, fasilitasnya diperbaiki, lebih dioptimalkan lagi, guru-guru favorit pindah ke sekolah yang tidak favorit itu. Nah, untuk itu, ini kan gaya saja, ini kan manajemen yang pengelolaan itu yang perlu dioptimalkan. Saya kira mudah-mudahan sekolah favorit itu akan semakin tersebar luas untuk semua untuk masyarakat. Terima kasih.
1: Baik.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harusnya berlomba begitu ya untuk menjadi sekolah favorit itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhlis ya. Rating ini harus ditingkatkan ya, fasilitas harus diperbaiki. Kita sudah tersambung dengan narasumber penelpon kita berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kopi Anda, Mbak Marini.
1: Bye. Rai, kopi Anda buanglah koro dari Ampana ya.
5: Iya, hadir.
1: Baik, silakan ini tentu sudah mendengarkan ya. Masukan-masukan dari iya, pendengar dong. Kita.
5: Ini soal sekolah favorit ya.
1: Iya,
5: saya betul. Kalau berbicara soal Ampana, di Ampana sini ini kalau dulu sekolah paling favorit itu yang paling digemari, yang paling disukai oleh orang tua dan anak-anak itu SMA Negeri 1 Ampana Kota.
1: Mm-hmm.
5: Karena kembali lagi di situ bisa dikatakan bergengsi, kemudian bla bla bla dari A sampai Z gitu ya. Pokoknya semua predikat yang baik-baik di situ.
1: Mm-hmm.
5: Nah, seiring waktu berjalan, kayaknya predikat favorit itu mulai bergeser. Mm-hmm. Karena khususnya wilayah Ampana Kota, banyak sekali sekolah-sekolah sekarang yang sudah berbenah. Contohnya yeah. Salah satunya SMK Negeri 1 Ampana Kota. Itu SMK itu sekolah kejuruan. Jadi mulai sekarang anak-anak itu mulai melirik ke kejuruan gitu. Mm-hmm. Karena kejuruan itu mesti memiliki keahlian. Kemudian mereka sudah dibekali sejak dari dini dengan kayaknya turun lapangan atau praktik kerja lapangan gitu. Jadi maksudnya paradigma sekolah favorit SMA 1 kan yang mulai bergeser. Kalau menurut saya menarik. Soal sekolah favorit itu kayaknya cuma sebatas pengakuan aja. Intinya saya, mau favorit atau tidak sebuah sekolah itu, yang utama itu adalah kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Okay. Karena percuma dong kalau, kita itu sekolah itu, kita masukkan anak kita yang dikatakan favorit, tapi kualitas pendidikannya itu sama aja gitu. Bahkan mungkin bisa lebih minus dari sekolah yang biasa yang tidak tanda kutip favorit gitu.
1: Baik.
5: Jadi kalau menurut saya favorit itu cuma sekedar pengakuan aja atau
1: okay.
5: Orang aku gitu. Intinya itu kualitas pendidikan dari sekolah tersebut.
1: Mm-hmm.
5: Karena ingat anak-anak kita itu adalah tunas-tunas bangsa, penerus bangsa gitu ya.
1: Okay.
5: Pokoknya apapun itu, pokoknya favorit atau enggak, pokoknya sekolah-sekolah itu saya harapkan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke?
1: Okay? Okay,
5: terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi predikat favorit di Ampana ini sudah mulai bergeser dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan ya. Itu harus ya. Oke, di line telepon bisa digunakan kembali, baik itu di 0451-455-442, 0811-456-03-908. Oke, silakan. Yang masih ingin bergabung boleh ya, bisa di dua line telepon kami atau melalui WhatsApp juga boleh ya, untuk Anda yang mau bergabung. Ayo silakan, saya tunggu Anda kembali. Kita masih berbincang terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Nanti akan diperbincangkan lebih jauh di Palu Menyapa ya, pada pukul 9 nanti langsung dari SMP Negeri 1 Palu bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan kemudian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap bersama Pro 1 RRI Palu untuk program kita di Palu pagi ini.
6: Pulau Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
8: Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
10: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
9: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, peringkat Pro 1 RRI Palu, masih saya buka ruang untuk Anda. Silakan bisa memberikan komentar dan juga opini terkait dengan topik kita pagi ini, sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan ya. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Tadi sudah ada beberapa pendengar kita di pagi ini sudah memberikan komentar dan opini terkait dengan sekolah favorit ini. Jadi memang sekali lagi bahwa sekolah favorit ini masih menjadi perbincangan hangat setiap musim penerimaan siswa baru di berbagai daerah, termasuk di Palu, wilayah Sulawesi Tengah, dan masyarakat berlomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan yang dianggap memiliki kualitas pendidikan lebih baik, fasilitas lebih lengkap, serta prestasi akademik yang tinggi. Dan di sisi lain, kondisi ini memunculkan ketimpangan akses pendidikan, terutama pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Sekolah tertentu menjadi sangat diminati dan penuh sesak, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik. Jadi persoalan pemerataan guru, fasilitas belajar, kualitas pembinaan, hingga persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Apakah label sekolah favorit justru memperlebar jurang kualitas pendidikan? Bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah memiliki standar layanan yang setara, dan sejauh mana sekolah unggulan ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Silakan bisa memberikan komentar dan opini. Nanti akan diperbincangkan dalam Palu Menyapa pada pukul 9 langsung dari Sekolah SMP Negeri 1 Palu, dan menghadirkan nanti narasumber diantaranya ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan juga Kepala SMP Negeri 1 Palu. Kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum,
1: selamat pagi, salam iya. Sehat Bang Majid Kedar.
0: Pagi, selamat
1: ya, Pak Andi Makassar, jalan besar dan lelap betul sekarang tadi sudah di kantor.
0: Baik, silakan.
1: Langsung saja ini. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau favorit itu, sekolah, katakan favorit bergengsi top itu identiknya mahal. Jadi kalau dia tidak bilang mahal itu sekolah ya, yang bergengsi, ya tidak bisa. Harus mahal. Nanti kalau narasumber bilang, oh tidak mungkin itu tidak representatif. Dia berbicara itu karena membela pemerintah. Saya kasih contoh begini. Kalau dalam 10 orang, coba panggil murid. Kalau ada 3 yang pintar tapi miskin, tidak mampu, itu yang dicerita. Tapi yang 7 ini yang pintar, mampu, itu dia tidak cerita. Karena begitu, karena menjaga kredibilitas pemerintah. Itu kekeliruannya kita itu, membela, membicarakan, tapi tidak kenyataan. Nah, itu yang perlu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau semua, coba Pak Pigidiano, Al-Azhar, Gamaliel, Mantiga itu, coba kalau pergi lihat di sana sekolah yang mampu, yang dia di sekolah itu cuma di Pelama itu sekolah yang olimpiade, yang lain-lain tidak ada di Kota Palu itu, yang ikut-ikut. Tapi coba perhatikan, oh mampu semua orang pintar dan mampu. Bukan yang seperti yang kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti ini pembelajaran bagi pemerintah kita itu, karena kenapa? Karena programnya gubernur berani, cerdas itu menunjukkan bahwa dia sudah akan membantu. Cuma yang dia bantu adalah masyarakat yang mau kuliah. Sebenarnya kewenangan provinsi adalah SMA. Nah, SMA itu yang perlu kita bantu. Karena SMA itu adalah titik tolak orang mau berapa. Mau berusaha, mau berhenti, mau kuliah, mau itu. Karena dia tamat SMA, dia mau kemana itu menjadi penting baginya. Harus ada pendidikan itu. Nah, untuk itu, makanya sekolah harus bergengsi. Kalau gengsinya tidak ada, ya susah juga. Gengsi itu mahal. Sekarang sampai di mana bantuan pemerintah? Dana BOS seperti apa? MBG seperti apa? Apakah sudah menunjang? Mungkin nanti dijelaskan. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Andi ya. Kita masih berikan kesempatan yang lain ya. Silakan 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Komentar dan opini ya. Kita masih buka untuk Anda di pagi ini sampai pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau masih ada langsung aja ya. Landline-nya bisa Anda gunakan untuk dua landline boleh nih kayaknya ya. 0811-456-03-908. Sudah ada beberapa tadi yang masuk untuk memberikan komentar dan opini terkait dengan sekolah favorit ya. Ini masih menjadi perbincangan tentunya ketimpangan akses pendidikan. Ada beberapa tadi yang mengatakan bahwa sekolah favorit itu sudah ada sejak dulu. Jadi biasanya begitu ya, kalau sekolah favorit itu dikatakan keren ya, apalagi sekolah, apalagi fasilitas di sekolah itu lengkap. Oke. Jadi memang ada beberapa ini ya yang bahkan ada juga yang mengatakan sekolah favorit itu udah mulai bergeser begitu ya, karena memang beberapa sekolah ini sudah memperbaiki terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Oke. Mudah-mudahan bisa seperti itu semua ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas ya, yang memang benar-benar ini harus diperbaiki. Baik, kalau memang sudah enggak ada, saya tutup di program kita untuk Kopi Anda pagi ini. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah memberikan komentar opini. Pokoknya jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 9 Anda bisa ikuti perbincangannya melalui Palu Menyapa langsung dari SMP Negeri 1 Palu, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu ya, dan kemudian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Nanti perbincangannya seperti apa bersama rekan-rekan kami yang bertugas saat ini tengah melakukan persiapan di SMP Negeri 1 Palu. Baik pendengar, saya Marini pamit, kita berpisah ya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi pukul 9 jangan lewatkan untuk Palu Menyapa. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.